0: Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Ibu, apa kita kena pasir berdera sokmur setiap kali masuk bulan Ogos?
2: Sebabnya, ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
1: Jadi, walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
2: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
3: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
4: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
5: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

bunga, mari pula. Comelnya bunga ni. Mek bunga ni memang beri sangat-sangat ke bunga. Sebab bunga-bunga ni comel. Secomel mek bunga. Kalau tengok bunga ke berasa macam ya Allah. Gembiranya dunia. Lagi comel kalau ada orang beri bunga. Aku mek bunga. Lagi mek bunga suka. Tapi ni tak sekecik pasal bunga kapa dia pun. Cuma nak bercerita lah sikit. Tahu ke tidak, bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan untuk negara kita lah. Mesti ramah tak tahu kan? Ni, ceritanya ginilah. Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian ni, dia mencadangkan 7 jenis bunga yang nak dipilih sebagai bunga kebangsaan. Bunga kapa dia tu? Bunga raya, bunga kenanga, bunga melu, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar, ada juga bunga tanjung. Tapi dia itak keli juga. Lah sekali, bunga raya yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Sebabnya, warna dia tu comel, warna merah. Lepas tu struktur, bunga raya tu pulak ke dia ada 5 kelopak. Serupa dengan prinsip rukun negara kita lah ada 5. Warna merah tu pula, warna hak mana melambangkan keberanian. Warna favorit mek bunga. Jadi sebab tu lah bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Tahu dah lah kan? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Ha, ada semua. Tapi sedar tak sedar, kita dah masuk jam yang ketiga. Dan yang jam yang ketiga, yang menariknya, pendengar Kelantan FM, terutamanya Gu Pagi Liz, mereka kena bangun, berunggah degah-degah dengan selimut pun tak apalah. Janji kena masuk kelas peribahasa pagi.
2: Ya, betul. Dan pun pukul 8.13 minit pagi. Di manakah agak-agaknya anak-anak murid sekalian?
1: Mentang-mentanglah cuaca sekarang ni gelap gelita.
2: Sejuk di luar sana.
1: Ya, 8.14 minit pagi. Pagi, kamu fikir ini baru lepas iso, baru lepas maghrib? Tidak ya?
2: Okey, jadinya untuk anda semua yang mana nak berkongsi maksud untuk peribahasa pagi, supaya dengan sekali lah, boleh telefon kami 0974338558 ataupun 0974886300.
1: Dan jangan lupa juga boleh kongsikan jawapan anda di siaran langsung live TikTok Kelate FM dan juga live Facebook Kelate FM.
2: Ya, betul tu. Kita dah bersiaran di dua-dua laman media sosial kita pagi ni. Jadi apa lagi Is? Jom berikan peribahasa pagi ini yang agak panjang juga ya.
1: Ya, peribahasa pagi ini mentang-mentang suasananya gelap gelita, jadi peribahasa pun bunyi dia macam lirik lagu. Dia bunyi gini deh. Ya, sepanjang hari, janji sepanjang jalan.
2: Itu dia. Okey, di depannya ya. Ya tu memang betul lah. Dia punya ayat juga tu, okey. Bukan kami sengaja buat apa-apa tu, tidak.
1: Tak ada. Dia memang peribahasa ni memang ada ya depan.
2: Ya di depan.
1: Ya start dengan ya sepanjang hari, janji sepanjang jalan.
2: Jadi apakah makna untuk peribahasa itu? Boleh telefon kami lah. Kita pun tak tahu juga. Sebabnya first time lah. Dengar untuk peribahasa ini. Sekali dia dengar, hak mudah-mudah lagi.
1: Ya, sekali kita dengar kan, hak biasa-biasa sahajalah.
2: Tapi hari ni dia main dengan luar biasa sikit. Dia banyak sepanjang sepanjang hari, sepanjang jalan.
1: Saya agak jawab apa dia mungkin panjang jugalah ni.
2: Mestilah aku.
1: Apa-apa pun kita nanti dulu pendengar-pendengar kita untuk komen jawab apa di panggilan ataupun di Facebook Live ataupun di TikTok Live. Jadi sambil-sambil kita nanti tu, kita tunggu Rosalinda, kita sama-sama nanti-nantikan jawab apa mereka. Boleh?
2: Boleh, jom kita nantikan.
1: Tiga pagi.
2: Kita belakang. Hai.

0: Bahasa Pagi pagi ni, ya, sepanjang hari, janji sepanjang jalan. Jadi gapo tu maksudnya? Kita nak tahu jugalah pemanggil-pemanggil kita pagi ni, anak-anak murid kita di mana.
1: Ya, kita tengok siapa ada di talian ni. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Su. Pak Su jangan main hujan. Pak Su masuk.
0: Hujan kedak tu.
2: Tapi hujan, tapi buat tu duduk atas rumah, duduk dah kelah dah ni.
0: Bagus.
1: Ingat ke nak main hujan?
0: Hari ni Pak Su, kita punya peribahasa pagi tu dia panjang sikit.
1: Ya, sepanjang hari, janji sepanjang jalan ni Pak Su. Buat mana ni?
2: Pak Su terjawab. Ada?
1: Ya. Mungkin hujan kot. Boleh Pak Su.
2: Mudah berjanji tapi suka menepati. Kalau orang Selatan yang kata tak berawak lah, gitu lah panggil. Gitu lah kecik Selatan tak berawak lah tu.
0: Kiranya janji macam-macam.
2: Macam-macam janji tapi suka menepati janjinya.
0: Jadi gak jangan duk berjanji lah kalau tak boleh nak menepatinya dia.
2: Pasti kalau panggil malam muda kak, orang Selatan dia kata berawak gitu.
0: Berawak lah. Okey, baik. Itu jawapan dia. Okey, terima kasih Pak Su.
1: Terima kasih Pak Su.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Su.
0: Lain tak clear mana Pak Su?
1: Biasalah cuaca kita kan.
0: Mungkinlah dia. Jadi kau pemanggil kita hak lain tu pula.
1: Hak lain pula. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat
3: pagi
0: cikgu
3: berdua.
0: Ya, selamat pagi.
1: Nasib baik awak datang kelas. Kalau saya ingatkan kalau musim hujan macam ni awak dalam selimut lah
3: Saya bangun dah,
0: minum dah. Dah bangun dah. Ini pelajar cemerlang kita ni, Kak Cima.
1: Awak penolong ketua pengawas kan?
3: Tak kira lah penolong ke apa.
0: Okey, pentingnya maksud peribahasa ni kena betul.
1: Kalau awak tak betul, siap awak.
0: Sudah.
3: Seseorang menambah janji, tetapi dia sukar hendak menempatinya.
1: Cuba awak bagi contoh.
3: Seseorang tu dia suka nak janji, tapi dia susah nak nak tepati janji dia tu.
0: Saya rasa ni dia punya contoh yang paling terbaiknya gini Kak Syima. Janji buaya.
3: Betul.
0: Tu dia. Betul setuju Kak Syima?
1: Kak Syima setuju?
3: Betul.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Syima.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Suka Kak Syima.
1: Macam mana list dekat Facebook kita ada komen ke jawapan?
0: Tak ada. Tak apa. Di TikTok pula lagi mana tu?
1: Di TikTok pun sama juga. Mereka terpesona melihat kita di konti.
0: Mungkin ada yang tertanya-tanya kot. Tak pernah dengar ni peribahasa ni. Lain daripada yang lain. Jarang kita dengarkan.
1: Okey. Tak apa kita.
0: Tapi tak apa, salah ke betul ke,
1: kita tak
0: yang
1: malu.
0: Penting kita sama-sama berkongsi lah pagi ni.
1: Kita bagi mereka peluang untuk mungkin godek-godek kamus dulu ke, cari dulu dalam almari ke, kitab-kitab lama ke, takut ada peribahasa ni. Sementara tu kita layar dulu cak-cak cekuk. Kalau awak tak komen jawapan dekat live TikTok dengan Facebook, saya cekuk awak di Go Pagi.
0: Kita belakang.
1: Hai. Cak-cak.

0: lagi?
1: Ha, tunggu apa lagi? Masuk-masuklah kelas. Mana jawapannya?
0: Kita menantikan jawapan ataupun maksud untuk peribahasa pagi ini.
1: Aha, dekat TikTok jangan lupa komen juga jawapan anda. Ya, sepanjang hari, janji sepanjang jalan. Sama juga dekat komen Facebook. Saya perhatikan anda langsung tak ada komen. Ni awak komen benda lain eh. Siap awak.
0: Okey, ini kita ambil lagi lah pemanggil. Okay. Ada berbaki masa lagi ni.
1: Assalamualaikum.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aimi, Pasir Mas Salor.
0: Aimi, Pasir Mas Salor. Okey, Aimi. Maksudnya apa tu, Aimi?
2: Orang yang mukajanji. Orang yang tak menepati janji.
0: Orang yang tak menepati janji?
2: Orang yang mukajanji. Atau orang yang mukajanji.
0: Orang yang mukajanji. Itu jawapan Aimi.
1: Okey.
0: Baik. Terima kasih, Aimi.
1: Terima kasih, Aimi. Okey.
0: Seterusnya lagi.
1: Kita nak tengok lagi jawapan. Assalamualaikum.
0: Terputus.
1: Okey, terputus tak apa, sayang awak rugi. Cepat call kami lagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Ya, ini Pak Din kita.
3: Ya.
0: Mana lewat masuk kelas hari ni, Pak Din?
3: Jalan je nak tusuk, nak gelak, nak ujian kak. Duduk kafe tak terlalu ni.
0: Duduk di hospital. Ambil ubat hok baru ni lah tu. Okey, baik. Okey, hari ni. Jawapannya gapo tu?
3: Gapo peribahasa tadi tak dengar molek.
1: Ya, sepanjang hari, janji sepanjang jalan, Pak Din.
3: Oh, ya ada ya.
1: Dia ada ya.
3: Tanah tembu bebe mulut ni kata ni. Panas kan? Panas janji tu perawak. Kata-kata tu kira manisnya lembut lidah. Lembut gigi pada lidah janji ya.
0: Tapi lawak.
3: Lawak dia apa pesada.
1: Lipak-lipak lah ni.
3: Oh, lepak kau buat.
0: Bahaya je ni orang gini ni.
1: Bye, Pak Din. Terima kasih, Pak Din.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Din, jangan main telefon sambil memandu eh.
3: Ada peti ni hujan
1: Baik Pak Din, jaga diri. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Okey, itu bersama dengan Pak Din kita. Ada lagi ke Is?
1: Ada, tetap ada. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Pak Mak telah dulu ayam bakar tu. Telah dulu ayam bakar tu.
0: Makan dah kau, breakfast dah.
4: Tak lagi.
1: Okay.
4: Yo, ayam bakar ni Is,
1: hari Jumaat.
4: Apa ni? Hari Jumaat ya.
1: Kalau
4: hari Jumaat tu hari orang tina untuk kerja.
0: Boleh gila.
4: Bila saya pergi.
1: Habis Pak Mak, kalau pagi-pagi makan gapa kalau hari Senin?
4: Hari lah ni. Orang tina masuk diri awak cari aku suami dia ni.
0: Lagi sedap ni.
4: Tapi kalau hari tak kerja, memang Pak Mak bawa pergi makan luar kedah.
0: Bagus.
1: Pak Mak, ni kita punya peribahasa kita ni. Ya, sepanjang hari, janji sepanjang jalan. Sudahlah lah. Jalan Bukit Kenok kau jabi kau lah ke mana?
4: Bukan itulah. Janji sepanjang jalan. Ya, janji ni boleh berlaku. Okay. Janji ni. Janji memang mudah ya. Lepas tu, nak ditepat itu payuh.
0: Jadi jangan berjanji lah.
4: Janji ni semua orang berjanji. Tapi tepat dia tu lah payuh sekalinya.
0: Ya, sungguh tu.
1: Buah saja je lah ni.
4: Buah saja lah.
0: Baik, terima kasih Pak Mai.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu Is antara pemanggil-pemanggil kita. Lepas ini kita akan bersama dengan pengantarannya lah. Nak tanya betul ke tidak ni jawapan gugu pagi kita hari ini.
1: Kita akan panggil gugu besar masuk ke bilik darjah kita ni untuk

0: talian.
1: Dah ada di talian, Cikgu Ivy ni akan bagi tahu maksud sebenar ya sepanjang hari, janji sepanjang jalan. Dah ready ke semua? Jom kita bersama dengan Cikgu. Apa khabar Cikgu?
2: Baik.
0: Okey, baik Cikgu.
2: Terima kasih.
1: Is dengan Liz, easy.
0: Betul. Lama tak bersama dengan cikgu untuk peribahasa.
2: Ya, jumpa lagi kita pada tahun pada tahunlah pula ya.
0: Iya, betul. Cikgu, untuk peribahasa pagi ni ke, kita memang jarang sangat dengar ni, tak biasa dengar lah kalau saya nyo.
2: Betul.
1: Sama saya pun.
0: Jadi apa maksudnya ni cikgu?
2: Baiklah. Sebelum tu bismillahirrahmanirrahim. Mudah berjanji, tetapi sukar untuk menepatinya. Jadi, untuk lebih jelas lagi, maksudnya ialah seseorang tu terlalu banyak berjanji atau berkata ya, tetapi belum tentu boleh menunaikan semua janjinya. Macam tu. Menggambarkan seseorang yang banyak memberikan harapan ataupun persetujuan, tetapi apabila tiba masanya, mungkin tidak dapat melaksanakan apa-apa yang telah dijanjikan. Jadi tepatlah orang yang macam ni sikapnya kan. Janji-janji pandai, tapi hatinya tak pandai. Mari kita lihat contoh ayat. Jangan mudah percaya akan kata-katanya kerana dia terkenal dengan sikap ya sepanjang hari, janji sepanjang jalan. Walaupun dia berjanji akan membayar hutangnya, saya tidak begitu berharap kerana sikapnya ibarat ya sepanjang hari, janji sepanjang jalan. Ini bolehlah kita fokuskan pada situasi yang macam ni. Masa nak pinjam duit kita kan, esok boleh bayar, bulan depan bayar, tapi apabila tiba masanya, mana janji tu? Kadang-kadang menghilangkan diri. Betul tak?
0: Janji tinggal janji.
2: Dalam konteks kehidupan seharian kita, ungkapan ni banyak merujuk pada orang yang banyak bersetuju, banyak berjanji, banyak bercakap, tapi apabila sampai masanya, tak dapat tepati janjinya. Jadi kesimpulannya, peribahasa ni mengajar kita bahawa kata-kata ni mudah diucapkan, tapi tindakanlah yang membuktikan kejujuran seseorang. Kalau boleh dalam kehidupan seharian kita, janganlah kita bersikap ya sepanjang hari, janji sepanjang jalan macam ni.
0: Baik. Tu dia panjang lebar penjelasan daripada pengantara kita hari ini.
1: Baik, terima kasih Cikgu Ivy. Okey, kita jumpa lagi minggu depan cikgu Waalaikumsalam.
0: Baik, itu kita bersama dengan Puan Ivy Marlina yang mana merupakan guru cemerlang bahasa Melayu.
1: SMK Ismail Petra.
0: Terima kasih untuk jawapan itu. Panjang lebar ya.
1: Sepanjang hari, janji sepanjang jalan. Bermakna sepanjang hari itu dia duk
0: Bereh.
1: Janji. Siapa nyo esok ke?
0: Tak tahu mana janji tu.
1: Tak tahu.
0: Lusa pun tak tahu gimana juga janji tu.
1: Iya.
0: Makan bule, makan tahu. Okey, kita nak ucapkan terima kasih jugalah untuk Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur yang mana berkongsi maksud ataupun peribahasa pagi untuk hari ini.
1: Dan terima kasih jugalah kepada anda di live TikTok, 120 orang di live Facebook, 200 orang. Terima kasih jugalah untuk anda kerana menonton kami dan terpersona dengan kami tanpa menulis jawapan. Baik.
0: Kena marah.
1: Tak apa. Saya sayang anda semua. Tak apa. Janji kita sama-sama dapat ilmu baru hari ini. Peribahasa yang cukup panjang ni. Dua baris ni.
0: Betul. Kita minggu depan lah hak lain pula ni.
1: Kalau ulali dah bercabang tu macam lebih kurang.
0: Lah, lebih kurang lah dia.
1: Okey, disebabkan anda semua baik, walaupun pagi sejuk-sejuk apa semua, tetap juga datang untuk menimba ilmu. Jom kita celebrate dengan lagu yang cukup rancak ni. Lagu Nuste ni, Liz. Salam namaste. Salam namaste. Hey, digu pagi.
0: Digu kita belakang.

0: Okey, baik, kembali bersama dengan kami berdua Easy pagi ni temankan anda untuk peribahasa pagi.
1: Dia berlakon sebab apa? Guru besar kita dah tiba, Cikgu Ivy Marlinda.
0: Okay. Dah dia ada di

0: Okey, baik. Hujung-hujung di jam yang ketiga ni is kita nak berkongsi. Ini yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Dikeluarkan pada pukul 6.50 minit pagi tadi.
1: Okey.
0: Amaran ribut petir. Ini khususnya kalau di Kelantan pun termasuk jugalah. Ribut petirnya sehingga pukul 9 pagi 7 September.
1: Okey.
0: Kalau di Kelantannya, dia meliputi kawasan di daerah Macang, Tanah Merah, Kuala Krai, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru, Tumpat dan Pasir Mas.
1: Dan kalau kita tengok dekat sini, ribut kencang ni bukan di Kelantan saja, Liz. Ada juga di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Perak ni bahagian Kerian, Selama, Larut Matang, Manjung dan Bagan Datuk. Macam hampir setiap negeri akan terkena ni.
0: Dan juga di Terengganu pun sama jugalah untuk gugur pagi kita yang berada di Setiu, Kuala Nerus dan juga di Besut. Jadi kita harapkan supaya sama-samalah kita jaga keselamatan diri. Sebabnya ini amaran ribut petir dikeluarkan sehingga pukul 9 pagi nanti. Tapi tak tahulah, takut dia berlarutan sepanjang hari. Jadi kena hati-hati di mana sahaja anda berada.
1: Ya, silap-silap sehingga pukul 9. Tapi sekarang ini dah nak dekat pukul 9. Takut selepas itu.
0: Memang sepanjang hari kita kena bersedia lah.
1: Okey,
0: kalau di Kota Baru ni kita tengok, dia tak hujan lagi ni. Tapi memang jauh sangat-sangat lah pagi ni. Dia tunggu masa nak turun ni.
1: Baik, jaga diri belakang. Selamat pagi.
0: Iya, gu kita belakang.

0: berita seterusnya. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa, manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tarik George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ...40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khair Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Thank you.
3: Kelantan FM.

0: Yo, what's up? What's up there? Good morning, guys. I'm Mr. Teeth. Now you are listening to Radio Kelantan FM. Radio Kelantan FM is the best.
1: Tahukah anda?
2: Lembah Lenggong, Perak merupakan kawasan yang kaya dengan tinggalan sejarah dan bukti kehidupan manusia prasejarah sejak 1.83 juta tahun yang lalu. Antara penemuan penting di kawasan ini ialah Perak Man, rangka manusia berusia kira-kira 10,000 tahun lalu yang ditemui di Gua Gunung Runtuh. Pelbagai artifak dan peralatan batu turut ditemui memberikan gambaran tentang kehidupan dan perkembangan manusia pada zaman dahulu. Keunikan serta nilai sejarahnya menyebabkan Lembah Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2012 sekaligus menjadikannya antara tapak arkeologi penting yang menjadi warisan negara dan dunia.
3: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Ha, semestinya ada sokmo. Walaupun ada sokmo, kita sedar tak sedar sudah berada di jam yang terakhir.
5: Ya, betul. Okay, Is. Ha, sebabnya kita ni kalau di luar sana je masih lagi gelap lah. Kita hari ni. Memanglah kita hujik lah juga dia.
4: Ya, kita tengok.
5: Mana-mana je lah kalau lagi hari ni.
4: Lapu jala tu masih nyala lagi.
5: Nyala lah sebab gelap. Kalau ada urusan apa-apa hari ni, sila tengok dululah lagu mana, cuaca kita, langitnya macam mana. Dan juga ini yang terbarulah kita dapat daripada Met Malaysia. Ini dikeluarkan pukul 9 pagi. Kalau sebelum pukul 9 tadi kita dah maklumkan yang lain, tapi yang ni yang terbaru pula, Is.
4: Allahuakbar. Adakah makin positif atau negatif ni, Liz?
5: Kalau dilihat dia punya amaran ribut petir ni berkurang ialah sikit di Kelantan ni. Ini melibatkan di jajahan Pasir Putih, Bacok, Kota Baru, Tumpat dan Pasir Mas. Amat cek tak ada ni.
4: Bermakna kata.
5: Macam tak ada. Tadi ada.
4: Alhamdulillah.
5: Okey, kalau di negeri lain pun ada juga. Ini melibatkan Pulau Pinang, Perak. Dan juga kalau di Terengganu ni, melibatkan di Besut sahajalah.
4: Allahuakbar.
5: Besut tu. Kampung Ih tu.
4: Okey, Besut lagu mana khabar? Adakah
5: lebat ke?
4: Lebat ke hujan?
5: Gelap glitter ke? Macam mana?
4: Nitah air dah kokok atas jalan.
5: Belum lagi.
4: Tapi ada yang komen dekat TikTok ni kata beberapa tempat di Besut ada hujan turun dok.
5: Hujan turun je lah deh. Tak apalah. Ya. Kalau sekejap tak apa, Is. Ya. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Sebenarnya yang ini ni, amaran ribut petir ni berterusan hingga pukul 11 pagi lah.
4: Okey.
5: Kalau diikutkan, law ni baru pukul 9 suku. Sampai pukul 11 pagi lah. Kita harapkan supaya sampai ke tengah hari tu reda lah keadaan cuaca ni.
4: Ya, kalaulah cuaca kita ni seperti yang diramal hari ini, apakah nasib mereka yang mungkin ada kenduri hari ni?
5: Ada ke? Tak ada dah kot. Hari ni dah mula sekolah dah, Is. Tak ada dah.
4: Okey, kalau tak ada tak apa. Untuk anda yang ada aktiviti di luar sana bersama dengan office ke, ada team building ke apa ke, nak buat aktiviti di luar, nyaknya kau siap-siap awak ke.
5: Tapi tak apa, kalau cuacanya super yang kacik ih ni, dia tak hujan tapi dia joong. Tak berpeluh, tak panas ni.
4: Tapi Liz, ada orang yang dia takut tengok langit takut. Gelap. Langit gelap tu takut.
5: Anxiety tu je.
4: Ya, boleh ada anxiety. Betul, ada orang gitu, Liz.
5: Tapi ada kawan saya kat sekolah dulu. Dia tak boleh tengok kalau cuaca lagu ni ke. Dia main dengan sedih semasa. Dia kata saya tak boleh. Mood dia dipengaruhi oleh cuaca. Kalau cuaca mendung lagu ni, janganlah. Pongoh tu lepas ni. Mentah-mentah nak teriuk, mentah-mentah habis salah orang lah.
4: Kalau matahari cerah, bersinar?
5: Okey lah kot dia. Entahlah. Tak ada lah kaji lah pasal dia.
4: Awak, tak ada lagu tu kalau orang nak ikut mu awak. awak.
5: Pelik-pelik.
4: Ya, tapi sepanjang pengalaman hidup saya, saya pernah jumpa, saya rasa 3 atau 4 orang yang menangis waktu hujan turun dengan lebat. Menangis yang masih histeria.
5: Sebut-sebut lah ni.
4: Sebut-sebut. Lepas tu ada yang takut lajuk. dia perempuan tapi dia pergi kat Nello yang azan. Sebab dia takut laju.
5: Okey, itulah yang lain dia. Mungkinlah.
4: Bermakna ada orang di luar sana yang mungkin penerimaan dia terhadap cuaca yang agak teruk ni. Kita tengok dengan mata kita macam
5: biasa. Tapi bagi dia tu lain sikitlah. Ada jugalah. Saya pernah baca juga berkenaan dengan itu. Terutamanya untuk orang yang ada anxiety lah. Dia tak boleh dengar bunyi hujan, ribut ke apa semua, tak boleh, takut.
4: Takut. Sama juga dengan banjir. Adik saya dulu masa dia kecil-kecil pun sama juga, ajak pergi musim-musim dengan motor tengok air banjir, tak nak dik, dia takut. Sebab dia rasa macam air banjir tu seperti air tsunami.
5: Itu dia macam fobia.
4: Fobia
5: sebab ada setengah orang daripada kita ni dia ada ketakutan masing-masing.
4: Betul. Tempat tinggi, kedalaman air dan lain-lain lagi.
5: Betul tu.
4: Baik, untuk anda semua yang baru saja melangsungkan perkahwinan masa cuti-cuti baru ni.
5: Pengantin baru lagi ni.
4: Awak jangan nak happy sangat dengan cuaca sejuk dan mendung lagu ni. Nak PK attack kat orang lain di luar sana. Hok wak jaleta, hok gau seming. Susah dia nak bekerja. Awak pengantin baru tu. Ni dengan layak lagu ni. Belit lidah aku. Tiga pagi.
5: Gua kita, bakal.

0: kemah ke tu.
1: Assalamualaikum.
2: Lantan FM.
3: Penuhi citarasa anda.
4: Orang Kelantan tu, bakat magi meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom bakat magi belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: Yes, kenapa nah cinta menusuk jantungku.
1: Lagu pun layan sambil-sambil layan juga cuaca dekat luar sana tu.
0: Terima kasih kepada penonton-penonton kita di Facebook dengan di TikTok. Ada yang ada yang bilang bagusnya lagu pagi ni, layan molek dengan cuacanya, dengan lagunya bervariasi, orang kata.
1: Okey, betul tu.
0: Hak terbaru pun ada, hak dulu pun ada, hak galau pun ada.
1: Macam-macam ada lah. Terutamanya untuk gu pagi. Pagi-pagilah. Cumanya leis. Kita dah hujung-hujung dah ni.
0: Tapi jangan risau, Kelantan FM tetap bersiara siapa pukul 12 kat ke.
1: Betul tu.
0: Kita je hujung-hujungnya.
1: Gu pagi je yang pagi nak balik dah. Sebab dah habis dah sampai pukul 10 pagi je. Kita bukan sampai pukul 12 tengah hari.
0: Nampak tak tekanan di situ? Dia tekankan ayat tu.
1: Kan, okay.
0: Tapi jangan risau, Liz. Bagi mereka yang rindukan gu pagi, saya jamin hari ni, walaupun gu galik ataupun cekok ke selekta, kau dia orang tetap rasa macam gu pagi sebab cuaca.
1: Sebab cuaca ya.
0: Nampak macam pagi je pak gelap.
1: Risaulah saya. Cumanya untuk anda semua, terima kasihlah kita nak ucapkan sebabnya setia bersama dengan kami berdua daripada pagi tadi lagi pukul nes apalah ke waktunya yang sekarang.
0: Iya, mungkin kita nak pergi cari makan lah pula lepas ni.
1: Agaknya tak hujan lah
0: Iya, anda semua jaga diri. Terima kasih, maaf kalau ada salah silap. Terima kasih kerana berhibur dengan kami. InsyaAllah kita datang lagi pada hari
1: Rabu.
0: Jadi kita balik dulu pakai kasut, pakai selipar. Ciao dulu, bye-bye.
1: Assalamualaikum, bye.

0: Weh, cantiknya tempat ni. Eh, jomlah petang ni kita pergi pantai nak. Aku nak ambil gambar macam ni.
1: Oh, kat mana? Oh, pantai ni. Tak nak.
0: Alah, aku tengok dalam Facebook, dalam Instagram. Weh, cantik-cantik. Dah macam kat Korea, kau tahu. Ha, jomlah, aku nak ambil gambar kat sana.
1: Lupakanlah. Adik aku baru pergi semalam. Macam mana nak ambil gambar? Sampah penuh sekeliling tempat.
2: Jaga dan hargai alam sekitar.
1: Kebersihan, tanggungjawab bersama. Pesanan Ikhlas.
2: Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
3: Kelantan FM.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Belakang 10.12 minit pagi. Teman berteman untuk pagi ini edisi Isnin 7 September 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saya Dia Fauzi bersama dengan anda sehingga jam 2 petang dan terima kasih buat anda semua yang sememangnya pendengar setia Kelantan FM. Kalau dari seawal jam 6 hingga 10 pagi tadi ditemani oleh Liz dan juga Is. Okey, dan kini pula saya Dia bersama hingga jam 2 petang. Dan hari ni hari Isnin macam biasa Mak Dor dengan juga Abidik. Rasanya Abidik mari dah. Lama dia cuti seminggu. Rasanya hari ni Mak Dor berpasangan lah dengan Abidik. Dia sampai jam 6 petang dan 6 hingga 9 malam bersama dengan hari Isnin. Kalau tak salah saya Abel Lam. Kalau tak Abel Lam Beding. Ya, dua tu je lah. Tapi kalau kita tengok di jadual hari ini bersama dengan Rudin Ismail. Dan sebelah malamnya DJ Kit akan bersama dengan anda sehingga jam 12 malam nanti. Itu antara barisan penyampai yang bersama dengan anda untuk sepanjang hari ini bagi edisi Isnin 7 September 2026. Dan harapan saya di sini moga anda terus kekal bersama kami. Tak kisahlah di mana sahaja anda berada ataupun apa juga aktiviti yang sedang anda lakukan sekarang, kita doakan semoganya dipermudahkan. Mungkin ada yang mendengarkan kami sekarang ni dalam perjalanan menuju ke Bacok ataupun juga menuju ke Gomusang ataupun ke Jeli, boleh monitor 90.0 ataupun secara online-nya di RTM Klik. Tengok aja kita punya logo Kelantan FM tu, klik situ lah. Right, jom kita layan lagu pilihan saya untuk anda. Kita ada lagu Zapin Pilih Cinta dan selepas itu Cikabum untuk anda. Gugalik Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: mendengarkan Kelantan FM penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. 10.26 minit pagi. Mungkin ada antara kita yang sekarang ni kata baru nak buka buku nasi melauk. Dan selamat menikmati juadah bagi anda. Selamat menjamu selera. Tapi sebelum tu baca bismillah dulu. Alright, dia makan-makan juga. Tapi kadang-kadang kita kena ingat apa yang kita makan. Kita kena tahu deh. Kata makan berpada-pada gitu. Alright, ini nak satu kita nak kongsi sikit lah. Berita mengenai budak 9 tahun antara 6 di khawatir hilang ketika mendaki. Budak lelaki yang berusia 9 tahun ataupun darjah 3 lah, dikenal pasti sebagai antara 6 yang dikhawatiri hilang selepas hubungan dengan mereka terputus ketika mendaki gunung Trans Gerah di Gua Musang. Dan pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Farhan Sufian Burhan, katanya mereka dikhawatiri hilang adalah berikut dua malim gunung, Syafi'i yang berusia 49 tahun dan Hazman Mamat 43 tahun dan empat beranak, iaitu Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin yang berusia 39 tahun dan isterinya Siti Zulaika Nurizan serta dua anak mereka iaitu Dia Raisha 13 dan Ahmad Raif Wan Ahmad yang berusia 9 tahun. Empat beranak berkenaan dari Selangor yang memulakan pendakian bermula di Gua Musang pada 29 Ogos dan sepatutnya tiba di Pos Kemar Perak pada Khamis lalu, dan semua mereka termasuk dua malim gunung sepatutnya tiba di Pos Kemar pada Khamis namun sehingga kini gagal dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat enam individu itu dimulakan hari ini dengan bantuan helikopter. Dan Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad, katanya helikopter akan digunakan bagi mengesan mangsa serta menjejak laluan yang dipercayai digunakan kumpulan terbabit. Sama-sama kita doakan, moga kata dipermudahkanlah urusan mencari mangsa yang hilang yang mendaki Gunung Trans Gerah di Gua Musang. Lagu hiburan seterusnya untuk anda dari Khai Bahar, #123, dan selepas itu Hyper @ Harapan untuk anda. Gugali Kelantan.

0: saya Dr. David Arumugum, Dom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
1: Penuhi citarasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda 10.40 minit pagi yang baru saja mengikuti siaran kami. Harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami sehingga jam 12 malam nanti. Okey, sama-sama duduk nyapu ataupun duduk berbuah, duduk santai di pejabat tu. Awal santai dia. Yalah, dia kalau masuk pukul 8 tadi, duduk bokok, duduk siap buat surat, buat dokumen, settle kerja-kerja. Ni tarik nafas dulu ni, kot-kot baru nak cari air kau, baru nak cari biskut kau, nak cicah. Alright, sambil-sambil tu juga ni kita nak kongsikan dengan anda mengenai kok-kok ada anak-anak ni ke, hok nak mitok ngaji di politeknik. Kementerian Pendidikan Tinggi baru-baru ini kongsikan 10 program paling popular berdasarkan jumlah permohonan pelajar di politeknik dan juga college community. Jadi untuk di politeknik, yang paling ramai pemohon ialah diploma pengajian perniagaan dengan lebih 46,000 permohonan. Tempat kedua pula adalah jurusan asasi teknologi kejuruteraan, diikuti dengan diploma perakaunan dengan lebih permohonan sebanyak 41,000. Dan apa yang menarik, bidang teknologi dan kejuruteraan memang orang kata mendapat sambutan yang tinggi. Diploma kejuruteraan awam, teknologi maklumat, kejuruteraan mekanikal, elektrik dan juga elektronik. Jadi untuk college community, program yang paling popular ialah sijil kulinari dengan lebih 21,000 permohonan. Dan lepas tu pula orang kata sijil teknologi elektrik, teknologi otomatif, teknologi maklumat dan juga sijil terapi kecantikan dan spa. Kalau ada anak-anak kita minat hot bidang macam hands on deh, kemahiran teknikal dan juga industri, jangan kata pandang sebelah mata politeknik dan juga college community. Kadang-kadang kita ni terlalu fikirkan nama tempat pelajar, tempat anak kita nak pergi belajar. Semestinya saya percaya ramai nampak universiti. Sedangkan laluan TVET pun banyak peluang dan boleh bawa anak-anak kita terus ke dunia pekerjaan. Hal penting bukan nama tempat belajar semata-mata, tapi bidang yang sesuai dengan minat, kebolehan dan masa depan anak-anak kita. Anak kita mungkin tak pilih jalan yang sama macam kita, tapi tugas kita tunjukkan sebanyak mungkin jalan yang ada supaya dia boleh pilih jalan yang paling sesuai untuk masa depan mereka. Everybody.

0: Dengar Supihat.
1: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Okey, kira panas cinta you lah kalau macam membawa kita ke pukul 10.55 minit pagi. Dan ini dia mengenai forum Islam yang akan diadakan di Masjid Al-Taqwa Mukim Pulau Kubang Krian dengan kerjasama Kelantan FM pada hari Rabu ini 9 September jam 8 malam bertempat di Masjid Al-Taqwa Mukim Pulau dengan judulnya Perjuangan dan Warisan Ummah. Dan antara panel yang akan hadir pada malam tersebut ialah Ustaz Haji Mukhtar Yaakob, Ustaz Haji Osman Mazin dan moderator oleh Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Pastinya bersama dengan penerbit kita lah, habedik kita. Jadi pakat gigi ramai-ramai mengimarahkan majlis ilmu pada hari Rabu ini 9 September di Masjid Al-Taqwa Mukim Pulau Kubang Krian.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Okey, Kelantan FM ini Citarasa anda. Assalamualaikum. Di jam yang kedua ini masih lagi kita teman-berteman bersama dengan awak melakor. Saya Dia Fauzi bersama dengan anda hingga ke jam 2 petang nanti, insyaAllah. Okey, yang baru saja mengikuti siaran kami, semoga anda terus bersama kami sehingga jam 2 petang. Apanya hingga ke jam 12 malam lah. Tak kisahlah apa jua yang sedang anda lakukan sekarang ataupun yang sedang mendengarkan kami sekarang ni, berada di pejabat ataupun berada di mall, di supermarket. Pagi lagi dia pergi supermarket sebab kat hari ramai orang. Tak kisahlah. Mana-mana pun sahaja dok, kita doakan yang baik-baik saja mengiringi hidup set-set awak berlaku hari ni. Alright. Dan okay, orang kata masuk hari Isnin ni, hari kedua kita buka sekolah lepas cuti sekolah pun ni. Gedung-gedai dok pakat balik berlaku kapung ramanya berhimpun bersama dengan ahli keluarga. Maklumlah bukan sok mo kalau bukan tangi raya tangi cuti sekolah lah. Hok duduk jauh boleh balik jenguk mak ayah. Jadi gapo-gapo pun, apa-apa pun hok kita tengah lakukan sekarang ni, kita doakan moga semuanya dipermudahkan. Dok, kita teruskan hari ni dengan mood yang baik. Kalau pagi tadi ada benda hok tak buah penuh settle, insyaAllah Allah aku tengah hari ni dia slow-slow dah. Dan cuaca di Kota Baru pagi ni, kalau bangun pukul 7 pagi, bukan bangun pukul 7, kalau nak turun pukul 7 pagi tadi, saya on the way pukul 9.50 saya turun daripada rumah, gelak gelemak lagi. Anak saya kata bapak pun pergi sekolah malam ni. Tak tahulah cuaca hari ni joong mendung gitu dah. Tapi masuk pukul 8 tadi dia nampak cerah dah lah. Tapi bukan cerah panas cang-cang tu dah. Dia masih lagi mendung-mendung. Tapi tak hujan. Cuaca sejuk-sejuk gitu. Dia kata macam nak mari musim dia sebelah. Tapi dok lagi. Ni baru bulan 9. Kalau jumpa kain tu kena balik jengok lah. Dok kena balik tengok. Hujan ke, rana ke. Dok ataupun pergi kering di dobi ke, rana. Yang sudah memandu, macam biasa kita nak pesan pandu molek. Dia bawa kereta molek, jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Macam tu katalah, lambat sikit tak apa, janji kita sampai dengan selamat, insyaAllah. Teruskan bersama saya Dia Fauzi di Gurali Kelantan FM. Ada semua.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duitkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Tahukah anda?
1: Lembah Lenggong, Perak merupakan kawasan yang kaya dengan tinggalan sejarah dan bukti kehidupan manusia prasejarah sejak 1.83 juta tahun yang lalu. Antara penemuan penting di kawasan ini ialah Perak Man, rangka manusia berusia kira-kira 10,000 tahun lalu yang ditemui di Gua Gunung Runtuh. Pelbagai artifak dan peralatan batu turut ditemui memberikan gambaran tentang kehidupan dan perkembangan manusia pada zaman dahulu. Keunikan serta nilai sejarahnya menyebabkan Lembah Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2012, sekaligus menjadikannya antara tapak arkeologi penting yang menjadi warisan negara dan dunia.

0: Terima kasih kerana sedia mendengarkan Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 9.28 minit pagi dan sekarang kita ada nak bagi hadiah kuasa set awak. Masih lagi berlangsung kuis Hari Kebangsaan. Dok, kalau buah ni berlangsung dah 10 hari, kita stop sementara, kita sambung balik ada lagi 10 hari. Tapi kalau sebelum ni dah lagu pagi dan juga dah lakuk, tapi pusingan kedua kita buat dah lagu ralik. Alright, Koko, set awak tahu jawapan kepada soalan yang saya nak utarakan sebentar tadi. Boleh calling 743-3858 ataupun 7488-6300. Soalannya berbunyi, kalau Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos, bilakah Hari Malaysia disambut bagi setiap tahun? Yang mana tahu jawapannya 7433858 ataupun 7488-6300. Okay? Dan untuk kuis ini, hadiah ditaja oleh Pink and Bell. Kita terima seorang pemanggil. Siapa di sana? Hello?
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Kak Ana,
1: buat panggilan dari mana Kak Ana?
2: Batu Pak.
1: Kak Ana rasa-rasa jawapan untuk soalan tadi. Bila kita sambut Hari Malaysia, sebutkan satu tarikh.
2: 16 September.
1: Anda yakin?
2: Yakin.
1: Alhamdulillah. Nampaknya tak ada wiko yang lain lah Kak Ana, betul dah. Okey Kak Ana, kita nak nama penuh Kak Ana?
2: Ya, okey.
1: Nama penuhnya
2: Sarina Ibrahim.
1: Okey Kak Na boleh datang tuntut hadiah di Kelantan FM bila-bila masa, tapi hanya hari pejabat je.
2: Okey.
1: Bermula 9 pagi hingga 4 petang. Terima kasih Kak Na.
2: Terima kasih.
1: Okey, itu dia pemenang kita untuk kuis Hari Kebangsaan hari ini. Jadi set awak mana tak boleh jawab, masih lagi berkelip-kelip, tak ada lah. Dah kita sekali sehari saja. Tapi kalau ada jawapannya, kalau ada rasa nak menang, di mana tahu ada rezeki pula esok lusa tulak di sud selama 10 hari. Bermula hari ini sampailah 16 September nanti. Kena tunggulah soalan seterusnya dah lagu kali esok pula deh. Hadiah untuk kuis hari ini ditaja oleh Pink and Bell. Terus layan lagu-lagu hiburan seterusnya untuk anda di Gurali Kelantan FM.

So, adik kak, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kak, cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang jak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik di nga fang tangpe nakap. Kokun mak kak, สวัสดีครับ.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.30 hari nanti sama-sama kita ikuti berita ringkas yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan sekarang sudah pun 11.50 minit pagi. Okey, kalau hok baru kata baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti, insya-Allah. Right. Jom layan lagu hiburan seterusnya, sebuah lagu Inggeris dari Enrique Iglesias Balamos, tapi dengarkan dulu Intan Maya untuk anda, Cinta Tersimpul Rapi.

bukti kita menang bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh untuk anak-anak kita. Jangan lupakan sejarah. Janji

Assalamualaikum. Selamat tengah hari belakang set-set awak di jam yang ketiga ini. Masih lagi kita teman berteman bersama saya Dia sehingga jam 2 petang. Dan kalau lepas pagi tadi kita settle dah makan nasi belauk. Dia alah ke tengah hari ni kita mikir pula lah nak makan gapo tengah-tengah hari ni. kata kita tarik nafas kejap, kita slow down, relax-relax dulu. Maklumlah masuk kata waktu-waktu tengah hari ni kita punya mood ni tak super pagi tadi. Kalau pagi tadi kita semangat dia lah macam masuk tengah hari ni kita rasa slow-slow sikit biasalah deh. Kalau dengar pula cuaca di kalau di Wakacik Yeh ni redup-redup manja gitu. Dah mendung gitu sedapnya deh kalau boleh tidur. Tapi hok hijau tetap kena teruskan kerja anda. Selesaikan baru hari kedua ni nak sampai kami ni ada 3-4 hari lagi deh. Sedang memandu macam biasalah. Bawa kata molek hok tengah makan tengah hari pun selamat menikmati hidangan tengah hari anda. Dan terima kasih sekali lagi buat anda yang masih lagi setia bersama saya Dia Fauzi di Kelantan FM. Jangan ke mana-mana, banyak lagi lagu dan juga info-info yang kita nak kongsikan dengan set-set awak belaka. Kita ralik-ralik dulu dan lagu ralik hari ini. Terus layan lagu dari Amir Masdi Chalar. Kelantan FM ada sama.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Alright, sekarang ini pukul 12:21 minit tengah hari dah. Alright, kita nak kongsikan dengan anda. Kata zaman-zaman kita tak boleh nak lari dengan dunia digital ni. Dah, anak-anak kita pun makin hari makin dekat dengan internet, media sosial dan pelbagai platform dalam talian. Sebab itulah kadang-kadang kita kena penting untuk kita faham tentang keselamatan dalam talian. Dan ini saya nak kongsikan dengan anda mengenai ONSA, di mana Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, dan akta ini antara usaha yang mewujudkan ruang digital yang lebih selamat dan juga beretika, terutamanya dalam melindungi hak kanak-kanak, keluarga dan juga pengguna awam. Jadi dalam masa yang sama, kita kena lebih peka dengan ancaman jenayah cyber, macam kena penipuan, penyalahgunaan identiti dan juga kandungan yang memudaratkan. Dan kalau bukan kerajaan ataupun penyedia platform saja yang bukan bertanggungjawab, kita sebagai pengguna pun ada peranan, bukan semata-mata kita berharap kepada pihak kerajaan sahaja. Jadi sebelum kita klik apa-apa link, sebelum kita kongsi maklumat peribadi, sebelum percaya sesuatu yang kita nampak di medsos, berhenti sekejap, kita kena fikir dan kita kena semak dulu. Sebab dalam dunia digital ni, satu klik yang silap boleh membawa pada. Jadilah pengguna internet yang bijak, selamat dan juga bertanggungjawab. Itulah, kena faham apa itu ONSA, faham tanggungjawab kita dalam dunia digital.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: penuhi cita rasa anda. Kelantan FM.
1: Dengarlah Kelantan FM.
2: Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, dan kami

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Orang Kelantan tahu, pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita memulakan kuliah maghrib kita malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati perhimpunan kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwanul muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan dan ketemu dengan tahun baru Hijriah 1447. Tuhan bagi can lagi kepada kita, Tuhan bagi ruang lagi kepada kita dan Tuhan pilih kita lagi untuk meneruskan kehidupan. Tujuannya adalah untuk supaya kita beristighfar dan bertaubat kepada Dia. Kerana Allah Ta'ala tak mati kita lagi ni pasal Tuhan siap kita. Tuhan siap kita. Kalau aku mati mung lah ni, banyak dosa mung. Banyak dosa mung. Aku acuk boleh nak mati mung dalam keadaan mung tak bawa dosa banyak. Acuk boleh aku nak mati mung dalam keadaan mung tidak bawa dosa banyak. Mau panjang umur ni bukan kerana kes memudah. 2-3 minggu.

Kau tengok komo dia tu patut lama lagi tu. Kau banding dengan umur kita, patut mati kita dulu. Tapi Allah Ta'ala matikan dia dulu dan hidupkan kita. Cuma aku persebabkan sahaja. Bukan kerana kismu muda. Aku panjang umur-umur ni bukan kerana kismu tak ada nyakit tiga serangkai. Lalu ni orang kata lima pulak main mana dua tahu. Aku panjang umur-umur bukan kerana umur makan obat ikut disiplin. Peraturan. Pagi, petang, malam. Ikut aturan. Aku panjang umur-umur ni bukan kerana kismu tiap-tiap bulan pergi cek kesihatan. Di klinik, di klinik kesihatan ke, hospital ke. Aku panjang umur-umur ni bukan kerana mu ada doktor peribadi. Okay. Membiar khabar kata. Aku panjang umur-umur ni, aku nak suruh mu beristighfar dan bertaubat. Pasal mu dosa banyak. Mu dosa banyak. Baru setahun dua, baru tiga, empat tahun, baru lima tahun ni yang mu lekat semaya lima waktu ya. Lah ni umur 50, 60. Start daripada mu akhir balik dulu pada uruf pada adaknya umur 10 tahun. Mu tolak sendirilah. Kalau lah ni umur 60, tolak 10, 50. Start daripada mu akhir balik siapa kau hari ni mu tak tinggal-tinggal sewaktu. Sedangkan kalau mu tinggal sewaktu, nama mu sudah tertulis di pintu dengan aku. Yang mu berasa sedap sangat muda. Mau berasa mung paling juruh, mau berasa mung islamik, mau berasa mung paling-paling sepaling-palingnya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih juruh, aku lebih baik daripada dia. Aku lebih molek daripada dia. Dia dijadikan daripada tanah yang kelam. Aku dijadikan daripada api yang menyala. Hebat aku. Mau mari perasaan lagu tu dari hatimu. Muntak khabar 20 tahun yang lalu muntak jumpa Zahur Asar ngori isa subuh. Kalau mu semaya pun semaya di akhir-akhir waktu. Sedai molek wisale Zahur masuk Asar. Orang Kelantan kata berungga mu semaya. Berapa hari baru, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun baru mu kena tangga masjid. Bila mu start kena kuliah-kuliah lagu ni duduk dalam Raudhatul min Riyadil Jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga. Mari dengar orang aja. Sejak daripada muakil balik sampai ketua ni. Allahu Rabbi ya Karim. Banyak dosa mu. Aku siar kamu. Sebab itu aku panjangkan umurmu. Supaya kamu beristighfar dan bertaubat. Tapi dapat gayanya. Aku kau panjang, kau panjang, kau panjang. Mu jadi kau tereka. Kau metuh. Kau melenguk pula. Kau tak jumpa tangga masjid. Kau tak nampak Quran. Kau tak nampak kubur. Kelagu tu lebih baik aku mati lama. Sia kamu kalau hidup lama lagi. Kau lama kau banyak dosa. Kau lama kau banyak dosa. Muslimin muslimat yang mati Allah SWT. Acuh boleh Allah Ta'ala nak mati kita. Biar Allah Ta'ala siru kita ni dalam keadaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Eh jiwa yang tenang. Acuk boleh aku nak seru nama mung ni tika mau mati ni dalam keadaan eh jiwa yang tenang. Aku bidah jalan keluar dia kalau mu nak suruh jiwa mu tenang. Ala bisikrillah tatma'innul qulub. Tak ada jalan lain dah. Mu kena banyak ingat kat aku. Walaupun mu meneruskan kehidupan. Berumah tangga, beranak pinak. Bekerja, cari makan. Atau apa sahaja. Tapi dalam masa yang sama, mu kena ingat kat aku. Kata. Ni aku tengok mu ni tak ingat kat aku langsung. Mu tak ingat kat aku langsung. Mu tak usah berlawak lah. Aku tahulah. Zohor mu tak tahulah ke mana. Adalah setengah sah. Lepas mu jawablah pasal komitmen go tu, komitmen go ni, kerja go tu. Eh tak boleh berhenti ke 10 minit? Aku beri dah ke penunggu.

5 penunggu. Binatang tak ada penunggu, lembu tak ada penunggu, tak ada tali. Rembak habis pakaiannya orang. Pohon kayu orang. Tak kena lagu dengan baju-baju orang jemur yang makan ke dia. Ngelah kali jumpa baju, pun makan baju. Puh halik puh, maaf. Tak fikir lagi. Sapa Zahur beriti lah. Fantashiru fil ard. Lepas tu bertaburlah kamu di muka bumi, gilah cari makan. Aku bukanlah lagi cari makan. Aku nak orang Islam ni kaya. Bukan suruh tinggal dunia. Dunia lagu mana aku suruh tinggal. Mau hidup di dunia memerlukan pada uruf pada adatnya fitih. Yang mau panggil rezeki. Gila cari. Tapi narak kau tak ada penunggu langsung ni kau pergi kerja. Jak muda siapa ketua, tua siapa kemuda. Tak tahu kesian, tak tahu ke mana. Jadi dia pun. Tahun berganti tahun, tahun berganti tahun. Mu tahu tahun ni tahun baru. Tapi mu duduk statik gitu juga. Duduk statik lagu tu juga. Tak ada perubahan langsung. Mu ni tak mikir, mu tak mikir. Mu yang kata mu mikir. Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala. Kalau ikut ta'rif fikir dalam kitab Jauhal Mahub wa Min Bahatil Qulub. Dalam bab fi fadilatil fiqh. Dia kata fikir-fikir ni ialah menjalankan hati. Menilik kepada pekerjaan yang baik atau yang terlebih baik. Tu baru panggil fikir. Baru panggil fikir. Menilik pada hati. Pada pekerjaan yang baik atau yang terlebih baik. Lani menduduk secara mana Lani? Lani menduduk secara mana? Patut mu kena buat lebih baik. Kalau Lani mu jemaah ngari isa. Tahun lepas pun ngari isa juga. Tahun sebelum tu pun ngari isa juga. Ngari isa. Statik. Patutnya mu ni, kohotua, mu berada di ambang kematian. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dah sampai tika dia, dia tidak akan undur walaupun satu saat. Dia tidak akan percepat walaupun satu saat. Memarilah jemaah rumah aku. Bila memari jemaah rumah aku, aku akan gugur-gugurkan dosamu. Itulah maksudnya kalau mu nak beristirahat pada bertaubat. Itu menunjukkan ada perubahan. Tapi kalau supporter layar, tak ada bersatu. Selalu hamba sebut dalam kuliah-kuliah hamba. Cuba kita muhasabah. Kita baru berada dalam Muharram, tahun baru Hijriah. Baru 5 hari baru. Cuba kita pandang, kita kena ke belakang. 365 hari. 365 hari. Tahun lepas lah kita bubuh tahun lepas. Pasal orang kecek ke dia. Perasa tak kita? Kalau orang kecek bak tahun baru Hijriah, dia mesti kecek berkaitan dengan amal ibadat. Tapi kalau kita kecek tahun baru Masihi, pada uruhnya orang akan kecek azam-azam tentang material, tentang kehidupan dunia. Saya berazam tahun 2026 ni, saya nak beli kereta baru, nak tukar dah kereta lama. Sebab 2026 ni mungkin naik secekok kali. Naik gerik kau bergabia. Saya 2026 ni bercadang nak beli rumah dah. Banyak orang kecek tahun baru tu, azam tahun baru. Mesti dia royak berkaitan dengan kehidupan. Tapi kalau tahun baru Hijriah, orang akan bincang tentang peningkatan akhlak. Biar jadi juru, biar jadi molek perangai. Dua dimensi, dua keadaan. Dengarlah kalau kecek bak tahun baru Hijrah, mesti melibatkan tentang amal ibadat kita, akhlak kita, iman kita, ilmu kita dan bagai-bagai lagi. Tapi kalau Masihi, orang akan kecek bak masalah
kerja kita, prestasi kerja kita, prestasi kehidupan kita, keluarga kita dan bagai-bagai lagi. Ada orang ngira tak? Siapa tahu Hijriah, dia buat audit tentang keuntungan nego dia. Tak. Masih hinu orang kira. Disember dia tutup akaun. Tutup akaun. Tak ada hal lah. Tapi yang mana royaknya, bila sebut hijrah, kita akan bincang bab masalah peningkatan, peningkatan amal ibadat kita. Cuba bayangkanlah amalan-amalan gapo dia yang kita sebelum pada ni dan kita sekarang ni duduk setara mana. Baru pandai, baru padai dengan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, bagi ruang dan peluang untuk melakukan yang terbaik. Tuan-tuan ingat tak ada seorang pemimpin besar negara kita telah kembali ke rahmatullah. Satu masa dulu dia kata ke dia, kejayaan, kecemerlangan, kegemilangan. Takut kita ni kejayaan pun tak sampai lagi. Qad aflahal mu'minun alladhina idza fi salatihim khashi'un. Orang yang berjaya dunia akhirat Allah Ta'ala kata, orang yang bila berkata dengan sembahyang, dia memberi tumpuan khashi'un, konsentrasi, meletakkan sembahyang itu prioriti, keutamaan dalam hidup dia. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Tanda orang yang berjaya dunia akhirat, dia tak ada benda yang duduk saja. Tapi banyak buang masa kita. Jak daripada celak mata, lepas tu kita kata, tahu sekat pecah ni tak ada orang awak ke satu. Pun tak ada kerja eh. Kita nampak kerja yang kita nampak. Sedekat, pun bila kita pecah, inilah kita boleh buat penumpuan terhadap nak ngaji, nak gini ada kitab dan sebagainya. Sehingga ada masjid, lepas maya zuhur, ada ngaji kitab untuk orang-orang pecing. Orang-orang yang ada masa, dia buka kitab untuk ngaji. Nampak? Pasal waktu maghrib, mungkin sikat sangat. Dia buat lepas zuhur. Ramalah nak. Lepas tu ramal lagi yang ambil inisiatif, dia duduk pondok. Jumpa jemaah. Padahal dia duduk kapal lain. Mari. Tanya-tanya, oh dia duduk pondok tu. Pasal nak bagi tumpuan, nak nutup ilmu dan sebagainya. Pasal masa kerja hari tu usah, kita habis masa dengan gitu dan bagai-bagai lagi. Patutnya kita mikir hati dah. Bapa gitu tuan-tuan? Sebagai akhirnya untuk malam ni. Dalam kitab perukunan, muka surat 4. Ada tiga. Pertama dia kata, tanda Islam. Yang kedua, syarat Islam. Dan yang ketiga, binasa Islam. Binasa Islam ni muslimin muslimat, ada empat perkara yang membinasakan Islam. Empat perkara yang membinasakan Islam. Balik rojok kitab perukun ni, amal royak ni, supaya orang di luar sana pun boleh tengok. Yang pertama, perkara yang membinasakan Islam, mu melakukan sesuatu, laku kejayaan yang mu tak tahu. Lepas tu baru mu nak keling. Ah, moga kita tidak terimek ke? Moga kita tidak tok guru ke? Moga kita tidak ngaji sekolah harap ke? Moga kita tidak. Apa mu tak segi ngaji? Apa mu tak segi nada kita? Apa mu tak segi dengan orang ngajar? Sedangkan ngaji ni daripada ayunnya sampai lihat lehat. Hari ni masjid yang terkata masjid, dia tak malah ada pengajian. Kamu nak claim pasal kamu kata kamu tak tahu. Terutama sekali berkaitan dengan akidah. Berapa ramai orang punah. Yang kedua, membinasakan Islam, kamu tahu tapi kamu tak buat. Benda-benda fardu, semayah. Mu tahu tak semayah itu tak boleh. Tapi apa-apa mu buat? Benda-benda fardu, mu tahu tapi mu buat. Punuh Islam. Dan yang ketiga, hak mu nak sampaikan muslim-muslimat,
Mutasir belajar dengan orang alim, binasa Islam. Mutasir belajar dengan orang alim. Hari ini bukan setakat mutasir belajar. Kita hina orang alim. Lebarkan dengan nama lebar-lebar yang tidak sepatutnya. Apa? Pasal kita belagu angin kita. Sekali lagi saya mau ulangi. Andainya kalau orang tu orang alim sungguh di sisi Allah. Alim sungguh di sisi Allah. Nyanyo kita nak ayat weh. Nyanyo kita. Al-ulama warisatul anbiya. Beringat. Kita ni nak ayat weh izahan dengan ifak pun tukar takir. Nak petikaikan ulama-ulama. Orang-orang alim. Yang sabar malas semaya tahajud. Sabria kita. Binasa Islamu tak saya belajar dengan orang alim. Dengan ceramah ramah. Serupa balam ni, ni ambil selalu ambil rakyat. Ceramah lagu ni, ni dia lebih kepada memotivasikan. Brainstorming. Hak memulih ilmu, hak ngaji lepas maghrib. Kuliah maghrib. Menguning, menguning, menguning. Tok guru mari buka selah-selah-selah-selah sebagi-sebagi-sebagi. Duk taduh-taduh-taduh. Pung sambung minggu depan. Taduh, orang sambung minggu depan. Honing hama boleh ilmu. Tapi berapa kerak tunggu? Semayang maghrib, 3:30, 4:00. Pung bila tok guru buka kitab, popah-popah start motosikal di kedai. Isa ramah puluk, semayang sampai 5 nesah. Eh, pandai benar ke kita? Lepas tu bila orang kata benda tu salah, benda salah. Oh, kau tu salah, kau ni salah. Kena ikut kitab paruk. Ha? Apa? Ni benda. Ngaji tak sih. Sebab itulah kelata FN bubuh kau ni, ni tuan-tuan. Mari dengan orang ngajar. Tiap-tiap hari lepas Zuhur. Cari pendekatan lagu mana nak suruh biar orang dengar dan boleh ilmu semacam. Kalau di Terengganu, ambo dipahamkan Terengganu FM ada ngaji kitab secara live yang buka kitab di masjid Kuala Terengganu. Ambo pernah dijemput untuk ceramah live. Malam tu selalu boleh dengar dalam Kelantan Terengganu FM. Kalau ada tok guru hang ngaji kitab pula, dia tak malas, dia tak malas tengok mana ada live. Pasal nak keluar daripada kompong-pong saat itulah. Takut mu binasa Islam. Kerana kih mu tak sih ngaji, tak sih belajar dengan orang alim. Dengan kuliah tak sih. Ceramah minat. Siapa keluar? Jeng jalan. Brainstorming. Untuk naik syih. Ya. Pong subuh. Tak ada orang juga. Pasal mu tak ada ilmu. Mu tak boleh nak bandingkan. Bila mu tak ada ilmu, maka sebab itulah imanmu tidak akan bertambah. Iman mu tak akan bertambah bila mu tak ada ilmu. Pasal jeluju dia muslimin muslimat. Buah iman ialah ilmu. Buah ilmu ialah amal. Buah amal ialah akhlak. Bagaimana mu nak berubah perangamu kalau amal ibadat mu tak seberapa? Bagaimana mu nak beramal ibadat kalau mu ilmu tak seberapa? Bagaimana ilmu mu nak bertambah? Kerana imanmu tidak hebat. Sebab itu orang yang menuntut ilmu adalah orang yang imannya hebat. Dan yang keempat perkara yang membinasakan Islam muslimin muslimat. Kita mencela orang yang melakukan kebajikan dan mengharuskannya. Hani minta maaf lah tuan-tuan. Kakak ni main-main je. Bila orang nak buat kebajikan, nak buat baik, nak buat sebut, nak buat gotu, nak buat goni tentang Islam, gapo gini, kita caci. Kita celuh. Kita lebarkan dengan nama-nama. Mu mencelah orang yang buat kewajikan. Mu tidak yakin dengan agama Allah. Mu tidak yakin dengan janji-janji Allah. Mu ni orang Islam. Padahlah kalau Ridwanti kata ke dia. Ustaz Muhtar, sebenarnya kita berhadapan hari ini. Kita nak mengislamkan orang Islam. Belum lagi kita nak mengislamkan Acung dan Ramasami. Nak mengislamkan orang Islam.
Nak royak kau orang Islam biar semayah. Nak royak kau orang Islam biar mari masjid. Nak erik orang Islam biar mendengar orang ngajar. Nak royak kau orang Islam biar turut hukum akam Allah. Nak royak kau orang Islam, gotu kau orang Islam goni. Kita baru nak royak kau orang Islam, dia kata. Belum lagi nak pergi royak ke demo-demo tu. Kita forum, kita bual bicara. Kita kuliah, maghrib dan sebagainya. Cuba kita tengok. Kita royak siapa dia? Royak siapa dia? Royak sesama Islam. Suruh rajin mari semayang masjid. Suruh rajin mari jemaah. Suruh rajin mari dengan orang mengajar. Suruh rajin baca Quran. Suruh rajin belajar Quran. Suruh rajin sedekah. Royak siapa dia? Royak kau Islam. Kita nak mengislamkan orang Islam. Belum lagi nak mengislamkan orang yang tidak Islam. Sama kita ni pun dah berembah caketing patah terhabis. Nah, ya, tuan-tuan. Dan kita mengharuskan pula. Kita pula nak ayat we forward-forward. Supaya orang pakat beci belakang. Mana kita mengharuskan celaan itu. Gaudia kita tak. Akhir sekali kita akan jadi bagaimana. Dan sebagai akhirnya tak peliklah. Kalau satu kajian secara ramban termasuk Dr. Fadilah. Menyebut. Dia kata di Malaysia ini. 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semayah. 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semayah. Maknanya kalau 100 orang, 80 tak semayah, 20 semayah. 20 tak ayuk, tak tapis lagi. Ngelah kali tinggal berapa kerak, tuan-tuan. Akhir sekali penuh dengan orang tak semayah. Penuh dengan orang tak semayah. 80%. Maknanya sudah jauh dengan Allah SWT. Manusia ramai yang tidak ada kontak dengan Allah Ta'ala. Tunggulah saat kehancurannya. Tunggulah saat kehancurannya. Ekonomi orang lain pegah. Pendidikan orang lain pegah. Betul-betul di atas siasah. Tombai siasah. Sasah kecek banyak. Mu akan menangis di bumi mu sendiri. Aku tidak akan bagi pertolongan dalam urusan kehidupanmu. Jadi yang mau minta maaf banyak dah. Kalau sekiranya cara ambo berkuliah ni nampak tak kena dengan kaedah orang pada luar. Minta maaf banyaklah. Jadi yang merasa itulah saja muslimin muslimat semua, mudah-mudahan memberi manfaat. Pertama sekali untuk diri ambo dan amnya untuk muslimin dan muslimat semua. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik aku Ambo. Ya, setia bersama dengan Kelantan FM. Syukur Alhamdulillah Ambo bersama-sama dengan Mak Do petang ni. Daripada asal klik mari ke asal.
1: Itulah adik. Ya. Gano-gano? Asal kan?
0: Daripada asal.
1: Daripada asal?
0: Klik ke asal.
1: Ah, oh, lalu duk tanya abidik imano, abidik imano ni. Akhirnya abidik kembali ke Kelantan FM.
0: Ya, Alhamdulillah. Jadi petang ni abidik akan bersama dengan adik aku. Kita berdua lah, bukan seorang lah.
1: Betul. Jadi
0: syukur Alhamdulillah. Dalam apa khabar orang Kelantan aku hari senang hari ni. 7 hari bulan 9, 2020 Masihi bersama dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Abidik tak perasa. Ha. Mak ada kau kuru.
0: Abidik tengok sebelah mata tadi.
1: Kena tengok pak dah.
0: Tengok mata, pak.
1: Mata. Nampak kuru tadi.
0: Ada klien ni. Ada klien ni berkali kurang makan ke bukan?
1: Oh, kurang lah. Lorak-lorak ni. Bawa nak suap makan. Oh, mikir dah hijau-hijau.
0: Gitu.
1: Rasa dah tu.
0: Maksudnya pergi-mari-pergi-mari lah.
1: Pergi-mari-pergi-mari.
0: Jadi sibuk tau.
1: Tapi rasa pergi-mari-mari puak dalam mulut semua.
0: Gitu. Abidik sehari dua lepas. Demo bawa itu saklar menu-menu tu lah. Dia kata abang nak makan gapo.
1: Mano tu?
0: Ada dekat Kota Baru.
1: Dekat Kota Baru, okey.
0: Jadi dia kata ada berlaku. Abang
1: nak makan gapo.
0: Tu? Pasal sorang tu.
1: Poci
0: tu pakai klik selalu tu bayar dah, tak payah makan dah. Jadi dia tanya dah. Dia tanya, abang nak makan berapa? Ada berlaku sini. Dia tiga rasa ada, empat rasa ada, lima rasa ada, enam rasa, sepuluh rasa. Jadi kita ayak dia, abang ni tidak berasa dah nak makan. Jadi nak makannya mari dua butir ubat air suan.
1: Oh gitu je.
0: Jadi maksudnya kalau dia sakit dah deh.
1: Tak boleh buat apa dah
0: deh. Tak boleh buat apa makna dia. Jadi begitulah deh, kita jagalah kesihatan.
1: Jaga kesihatan.
0: Tamu-tamu puyan-puyan ni deh, walaupun Kelantan ni tidaklah kata terlibat lagi dengan keadaan jerbu, tetapi kita nampak dah hawa-hawa tu.
1: Betul.
0: Deh, setengah-setengah tempat tu kita tengok nak hujan ke nak hujan. Rupanya jerbu.
1: Hari tu abidik, hari komih, abidik gi tubik daripada Kelantan ni. Hok mak duduk sore, petai tu nampak dah masuk duduk dengan munshi tu gelak je. Tapi kita ni mikir gelap biasa je lah dik. Awak kau tubik abidik dengan hujan ribut mari. Abidik tak ada lagi Kelantan dia kau mi tu.
0: Tapi dengarlah berlaku
1: dengar
0: di Kelantan.
1: Dengar ceritanya dik. Ribut tak boleh nak oyak. Mak ada pun sekala. Mak ada ni tubik push out gak. Cung lalu klik dik. Tapi hari tu tak berani.
0: Tak berani nak tubik.
1: Tak berani. Kita mikir salah kokon jatuh tengah jalan kau dik.
0: Yolah.
1: Pokok tumbek kau.
0: Bangi kuat.
1: Betul. Lepas tu. Apa nama esok ke Mak Do bersama dengan pengaruh Met Malaysia Kelate. Rupanya abidik hok do angin kuat alik petai tu disebabkan oleh tempias kepada apa nama sudahlah ribut taufan Croven. Hok melanda di negara lain.
0: Yo.
1: Tapi kena jugalah tempias alik kita sikit-sikit.
0: Dia mari. Pak kita ni lah dia.
1: Betul.
0: Itulah. Cuma kita alik kita ni kalau nak lebih cerak, lebih soheh, ikutilah perkembangan semasa dalam map Malaysia tu lah.
1: Betul.
0: Bukan map kita, map Malaysia. Supaya kita jelah dia tahu suasana keadaan di negara kita lah. Baik, kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama. Set kita Sak Lala, Kelantan FM.
1: Ada semua.
0: Ya, lo sengati.

0: Begitulah kehidupan kita sawak berona dan juga dia beragah manggok meto. Dia berlaku tu.
1: Manggok meto.
0: Beragah manggok meto.
1: Oh, cukup lengkap so package.
0: Tu dia adik-beradik tu beringat tu. Jadi kita sikap tingkah laku pekecek pe kita dengan orang agaknya tak ada lah pada kita lah. Jadi kerana ni antara salah satu penyebab kepada orang tak berapa nak bersaing dan juga buat kira bercara dengan kita. Ada demo lebih kat buat kira sendiri lah. Kita malah masuk capai.
1: Malah dah lah ni.
0: Itulah. Tu nak buat berona lah tu dia panggil. Itulah. Habis ni nak berkongsi pada berkaitan dengan ni lah. Negara kita sebagaimana yang kita tahu melalui berita dan sumpamanya. Kita pun boleh tengok kelih sendiri dalam YouTube dan sumpamanya. Jadi di negara kita ni ada ekor dia ayatnya hanya kawasan Samarahan Sarawak yang mencatatkan indeks pencemaran udara IPU pada sangat tidak sihat dengan bacaan 222 setakat pukul 7 pagi tadi madam. Kita agaknya telah kurangilah deh.
1: Betul.
0: Makin boleh lah. Lepas tu menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS sebelah kawasan di Sarawak telah pun mencatatkan bacaan IPU tidak sihat. Lepas tu di Lembah Kelang pun ada ekor berlaku di Lembah Kelang. 9 kawasan turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat melebihi 100. 3 kawasan lain di Negeri Sembilan juga merekodkan bacaan IPU tidak sihat iaitu di Nilai, Seremban dan juga Port Dickson. Di Melaka, kawasan Bukit Rambai turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat iaitu 154 dan juga Perak juga terlibat juga tahap IPU tidak sihat juga dikesan di 3 kawasan di Perak, Tanjung Malim, Seri Manjung dan juga Tasik, Ipoh dan juga Paguh tu di Ipoh. Selain itu di Pahang kawasan terjejas iaitu di Temeluh dan Jerantuk Pahang merekodkan IPU 153 dan 152. Johor pun terlibat sama. Sabah mencatatkan kualiti udara tidak sihat dengan bacaan 153. Sementara itu 24 kawasan di seluruh negara dilaporkan berada pada tahap sederhana dan 2 kawasan mencatatkan bacaan baik. Jadi modok belek-belek modok tengok-tengok di Kelantan kita ni dia kategori ataupun dalam bacaan indeks pencemaran udara dia kalau bacaan IPU sifar 0 hingga 50 dia menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana. Jadi Kelantan ni 83 lebih kurang tadi lah. Jadi peringkat sederhana. Itulah nak ayat deh. Kalau 201 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Itulah sukatan dia nya. Cuma alik kita hari akok daripada tu disarankanlah supaya mana ada apa ni yang terjejah akibat jerbu ni ataupun ada di kalangan kita yang ada sakit-sakit dah kan. Ada batuk ke berapa pakarlah penutup hidung dan
1: hidung
0: mulut.
1: Dan mulut betul.
0: Hidung dan mulut.
1: Kalau kita sebut gak mas-mas.
0: Betul. Tapi ya, bukan 2-3 ya berat tu bukan.
1: Bukan hok tu. Kalau hok tu lah nak boleh kebeli so tu.
0: Iyalah. Tapi cakap pakar dia
1: takutnya ni rabuk kok orang.
0: Betul lah. Itulah hok demo batuk ko ataupun apa ni tak boleh nak nyawa ko berapa. Tu pakarlah nak pergi mana-mana tu
1: deh. Betul. Cuma di Kelantan ni alhamdulillah lagi lah bilik deh. Sebab itulah kita bersyukur sangat-sangat walaupun kita tak usah mari hujan lebat ke apa tapi bak kata pengaruh Mek Malaysia Kelantan kita bersyukur sebab kita boleh ada hujan. Berbanding dengan tempat berjerbu tu tak ada hujan.
0: Tu hok lagi teruk lah.
1: Betul.
0: Itulah kita harap-harap sangat kita berdoa lah dia kok. Berdoa dengan ikhtiar alik kita. Eh, okay, kita nak buat pembenihan awal ke apa, bukan kerjaan kita. Tapi kita ada cara-cara langkah untuk keselamatan diri kita. Betul. Kesihatan kita.
1: Sebab kalau kita tengok di Indonesia tu pun boleh kira juga bedi. Berat kat dah nyaknya jugalah orang-orang dia ni hok duduk sana. Dan bunyi katanya penerbangan sana pun terjejas. Terjejas. Sebab ke oleh keadaan cuaca alik sana agak teruk.
0: Itulah fenomena yang berlaku dalam ni lah.
1: Kalau kita boleh baca sikit lah bedi deh. Apa nama rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta sebab penerbangan klik ke Kuala Lumpur dibatalkan. Terpaksalah demo ini cari alternatif menerusi Surabaya untuk klik ke tanah air. Ada
0: apa tu bayar juga tu ni?
1: Tu mak ada tak pastilah tu.
0: Kok laut.
1: Tak tahulah tu Surabaya. Kitanya tak biasa pergi Indonesia abdi. Yalah. Abdi bawa lah mak ada sekali dah.
0: Boleh, boleh. Nak pergi masa mana ya.
1: Yo. Sebab gini, adalah salah seorang penumpang hot terkandas tu katanya dia kena waktu bek kos tambahan. RM10,000 lagi untuk kos perjalanan, penginapan, pengangkutan. Mungkin kalau hok nak pergi ke Surabaya tu kena tambah pitih lah ni. Jadi kalau ikut kes sebelum ni demo kata dia beli dah lah tiket baru dari Jakarta ke Kuala Lumpur untuk penerbangan esok. Tapi bimbang juga takut penerbangan tu pun mungkin terbatal. Susulan keadaan lapangan terbang hok masih lagi ditutup dari semasa ke semasa. Jadi kita doakan yang terbaik lah mana-mana hok terkandas tu.
0: Dipermudahkan urusan lah. Yang terlibat atau betul jejas dengan akibat jerbu yang berlaku di negara jiran kita. Tapi kalau bak jerbu ni dia nak kata pagar tak leh.
1: Tak leh.
0: Muka udara tegak deh.
1: Okey, tak dia beli tanya pasal kapal terbang deh. Katanya dari dia nak pergi ke Surabaya tu dia akan naik kereta. Lepas tu dari Surabaya dia akan naik kapal terbang menuju ke Senai, Johor. Naik kapal terbang lah. Lepas tu barulah sambung perjalanannya balik ke Kuala Lumpur. Kira dia alah kok tu lah. Penerbangnya dia tu.
0: Itu kaedah dia lah. Nak klik mari ke tempat tanah air dia tu.
1: Maksudnya dia tak ada lah Surabaya ke Kuala Lumpur teruh kok. Moga dia kena singgah ke Senai dulu tu.
0: Itulah. Boleh kita berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan fenomena yang berlaku ataupun bencana alam ni lah. Berkenaan dengan jerebu ni. Kalau jelebu tu dia Bismillah.
1: Ni jerebu. Abidik, kalau boleh kita nak kongsi sikit gangguan hot terjejas sendiri disebabkan oleh jerebu ni. Jerebu berlaku di Kalimantan tak? Kalimantan Indonesia. Katanya menjejaskan operasi penerbangan domestik dan juga antarabangsa termasuklah laluan menghubungkan Jakarta dengan Kuala Lumpur, menghubungkan ke Singapura, Hong Kong, Sydney, Seoul, Incheon, Doha dan Amsterdam. Banyak juga tu terjejas tu.
0: Itulah. Sikit banyak yang kita boleh kongsi lah keadaan semasa lah ni adik Akok. Baik, kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama adik Akok untuk Ambo dan juga Makda dia.

orang Kelantan tau. Bakat mari meriah ke Carnival Bank is Lady Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom bakat mari belakang ke Carnival Bank Islam di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: Okey, yeah. Tu dia tina ketik ke tanah. Yalah. Tahu lah maksud dia gapo tapi ni.
1: Okey. Sakit kepala lutut. Sakit. Begitulah.
0: Abang ni orang ramai dah ni. Oh, komen-komen dalam Facebook live kita.
1: Nuraya Pangoh. Anda bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Abang Mei Cikgu Tiga. Saya tak salah hamba ni. Mm-hmm. Abang Mei dia. Abang Mei wipat tu. Dia kata pulut lepoh dikuk kebik. Ada juga jual beledah.
0: Okay.
1: Semalam jumpa dengan Abang Dik. Bila pulut nak jumpa Mak Da. Mak Da nak jawab ke Abang Dik jawab?
0: Abang Dik lah jawab ni.
1: Abang Dik jawab ni.
0: Abang Dik terer patuh-patuh ni.
1: Boleh lah spotan tu ni. Kita belinya tidak mahal dekat
0: okay. apa.
1: Nah, kita jual tidak mahal deh. Dia jual tidak mahal, kita beli tidak mahal. Ayah peci ikan tambah. Ikan bakar cicah budu.
0: Okey.
1: Abang mesak jangan bimbe. Mak dia suka makan tak beradu. jadi maksudnya kena ada lah. Kalau tidak pun, kalau tidak kata apa ni. Yalah benda-benda rekah tu. Kurang-kurangnya ayah percik kau ayah pula kau deh.
0: Kalau tengok body lah. Pakai ni dia ikan kering.
1: Sani kau yang kecil tu. Jaga.
0: Tak jadi, tak jadi.
1: Jaga. Kenapa molek dah tu pada dah. Berwaspada lah.
0: Okey. Okey, Nurai Fangoh pun ada juga bersama dengan kita. Aniza Zulkifli.
1: Ya, tu dia. Nini. Salah hadir dari Sungai Padi. Sungai Padi ni mana?
0: Sungai Padi alik ni lah. Alik sana juga.
1: Alik sana ni Sungai Padi.
0: Dia dekat wing juga Mak Da rasa dia. Dia belah-belah tepi-tepi gitulah.
1: Betul lah.
0: Hari tu masa cuti Mak Da dek berkesempatan lagi ke satu ambil dik. Saja nak cerita dia. Kita pergi overseas. Biar dekat pun.
1: Yalah betul lah. Melalui over river ke overseas?
0: Over river. Dah. Jalan biasa. Tapi Mak Da ikut Perlis. Tu kali pertama lah kita pergi aloh kat Onung Abedi.
1: Kuat dekat.
0: Abedi pun kuat. Ikut dekat dia. Tapi sebelum Abedi, dekat Mak Da pergi dulu. Tapi, nak ayaknya pengalaman Abedi, suka kita tempat orang. Tu kali pertama Mak Da halau ke sana, halau ke Perlis pun kali pertama nak masuk melalui Wang Kelian.
1: Berkali naik 300 kali.
0: Gapo 300 tu?
1: Baru ni 200.
0: Boleh 300? Mak Da pun cung-cung lalu dah.
1: Tahu dah.
0: Ke 300.
1: 300.
0: Pak Lik kat menagi simpati. Nak cari mana pulak minyak ni.
1: Yalah. Danur Aida. Bersama kita M. Zaidi Muhammad Yusof ni. Gapo ni dia kata. Sungai Buloh Jerbu. Itulah.
0: Pak Sufian dia kata bleh-bleh hijau, bleh-bleh dengar dari Kelang. Alhamdulillah, terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Dania bersama dengan kita juga tu.
0: Dania ke Dinla. Kau mana?
1: Dinla.
0: Dinla ni dia tanya.
1: Dinla.
0: Dia tanya Abedik yang smart.
1: Terima kasih. Balik awal hari ni.
0: Ambo nak tanya katanya. Hadiah kuis bola sepak Piala Dunia. Baru ni nak kita tebus mana?
1: Betul.
0: Mari tebus sini lah.
1: Marilah.
0: Mari ke Kelantan FM. Ada rezeki, ada jodoh temui, boleh temu Abedik ni. Tapi mari tu royaklah kata kita nak gapo tebus hadiah hok kita menang hari tu.
1: Kena
0: royaklah deh. Tapi jangan rusing, kita maklumat hok demo bui hari tu kita sipe. Jadi siapa-siapa mari tu kita tanya dulu. Siapa nama deh? Nombor kat nale gapo?
1: Kita ada tu nombor telefon bui deh. Gitulah. Baik, Anissa Cik Sim pun ada. Oi kapu kerle. Kerle temale. Itu dia. Terima kasih lah. Kak Ayah habis awal apa panda. Panda. Dia yang mada panda.
0: Panda ke apa?
1: Dia yang panda. Mada nyanyi Nustan.
0: Kak Ayah panda.
1: Yalah Kak Ayah.
0: Panda masuk Kak Ayah ni.

0: latih Pak Chu Kamar, Pak Chu Kamar. Tu dia. Masita Ibrahim, Sufian, lagi itulah antara Muhammad Yusof yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih adik kok sedia bersama dengan Muhammad Mada. Bila-bila pada tu adik kok yang kerja masa ni, kita ucapkan selamat bekerja. Deh, hok duduk saja pun mungkin hari ni hari orang kata untuk istirahat dia. Ada ni?
1: Betul.
0: Dia kita ikut mana-mana pun kena ada. Cari sama suria pun kena rehat juga. Mesin begitu juga.
1: Dia nak rehat?
0: Ya.
1: Ni mesin hok kita duk guna hari-hari ni abdi. Siapa masuk kena maintenance.
0: Betul.
1: Tak boleh tak buat tak maintenance sebabnya nanti ke Kohor berak ni.
0: Dia kena sobih. Ada sobih dia.
1: Ni Izaza dia kata guano. Tak sebut nama kita abdi. Sebut dah tu.
0: Sebut dah tu. Boleh lah makan tu. Selalu tu makan tu.
1: Okey, kita pasal lagu dulu lah.
0: Baik.
1: Lepas ni bila abdi? Pukul 3.20 ni.
0: 3.20.
1: Kita akan bersama dengan Tan J.A.

0: tu dia, ikan dalam kolam. Ni lagu dari seberang ni. Okey, Abidi, alhamdulillah lo ni kita pukul 2.45 lepas ni kita ada mek bunga Leh Cumego nak cerita pasal bunga raya bunga kebangsaan.
1: Itulah. Hubung kait dengan program kita hari ni lah. Ada Pak Do. Lepas tu
0: tuan pengaruh kita,
1: tuan
0: pun,
1: pengaruh
0: ada.
1: Kita pun ada. Azidi ada. DJ Shah ada.
0: Syirah
1: pun ada. Bersama dalam program Kelantan FM Ambil Peduli. Jadi boleh katakan jauh juga perjalanan di kalangan rombongan kita.
0: Betul.
1: Bermula pagi tadi di rumah Abel Jen Endoru di Melawi Bacok. Lepas tu dia pergi ke Kapur Tawar Bacok, rumah Puan Rosmiah. Dalam perjalanan lo ni ke Gua Musa, iaitu di Tanah Putih Gua Musa, rumah Kentiau. Itulah. Ni dalam program dia panggil Kelantan FM Ambil Peduli. Kita kita harap apa ni urusan ataupun perjalanan ni berjalan lancar.
0: InsyaAllah.
1: Sekala apa ni usaha baik kita ni diberkati, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
0: InsyaAllah. Gitulah deh.
1: Mana dengar pun kita sama-sama lah berdoa.
0: Betul.
1: Tak ada lagi kita berdoa. Mudah-mudahan yalah diperingatkan lah beban yang dihadapi di kalangan kita,
0: sahabat-sahabat kita
1: menerima ujian ni lah.
0: Okey Abdi, kita baca sikit lagi. Ada Abdul Latif, ada Kak Rosida, ada M. Zaidi lagi bersama dengan kita ni. Dari mana ni? Dari Sungai Ular, Kuatir, Arjera.
1: Baik, ni Muhammad Adri Syam Musa. Dia kata baru jumpa mata dengan Abedi. Tak ada nak kecek-kecek orang ada. Dengar, duduk tengah makan, payah selalu nak kecek Abedi ni. Kena sesama
0: makan dulu. Abedinya fokus ke makan?
1: Yo, dah sedap sangkan.
0: Makan mananya?
1: Di Alah Gubernur Susu.
0: Forum lah.
1: Ada jemputan ni, selawat-selawat.
0: Alhamdulillah.
1: Maulid.
0: Maulid dek. Ni Nur Azian, dia kata jerebu. Kalau ni Kelantan kita, Johor lama dah jerebu. Dok, alhamdulillah. Kelantan tak kena tempias tu lah.
1: Sederhana. Kelantan ni alhamdulillah. Pagi tu pula alah petang ni hujan kan.
0: Betul.
1: Jadi tahan lah sikit, alhamdulillah.
0: Betul. Hak tu kita naknya dek.
1: Ya. Lepas tu Naruzi Uzi. Cik Uji Michluk Pohon Pauh hadir. Itulah beringat wei duduk bawah pauh pun takut-takut ribut ke berapa ada ni
0: bahaya
1: jaga keselamatan tu.
0: Learning kita kena fikir so jah deh, kita nak bawa kereta ke bawa kenderaan atas jalan lah. Bila petang ribut-ribut tu jangan terbang kalau misalnya kita tak tubik rumah lagi. Biar ok dulu, biar reda dulu hujan barulah tubik. Tapi kalau kita dalam perjalanan dah bedik tak boleh nak buat apa lah deh. Tapi kena tengok jugalah sekitar kita, kena fokus betul-betul memandu. Sebab takutnya kadang-kadang lo ni kena mau buat jalan kau tepi-tepi tu deh. Takutnya kong hok besar tu, hok warna putih orang tu mari tiba-tiba masuk ke tengah.
1: Tak ada kita kong, dia kong kita. Tu terbal.
0: Betul. Kena tengok molek lah.
1: Yalah. Itulah keselamatan kita ke mana-mana pun. Sebelum kita dengar lagu seterusnya, ambo nak berpesan lah kepada pemandu-pemandu bahasa Abedik kena dah.
0: Gapo tu?
1: Jadi kita nyo go nyalah. Dalam keadaan jalan je, dia mahu nak klik ke lembah kelang, ke mana-mana, okay? Jadi kita ambil jalan pitah, nak pergi ke Alah ke Gua Musa, melalui jalan jelawan. Jelawan, kita tekuk jalan tu. Agak-agaknya tidak je lah, betul tidak je ada. Tidak berlaku kesesakan situ. Masuk jalan jelawan, merantau rekah-rekah ni deh, banyak kapur-kapur tu. Lepas tu masuk ke jalan jerit, bertan. Kita pitah ke bertan.
0: Okey.
1: Rupanya dalam perjalanan ni tu ada kok jalan-jalan banyak rusak. Ada kokok tar dengan batu-batu tu. Jadi itulah ada kok ada lubang-lubang.
0: Kena beringat.
1: Dalam kat lah itulah. Kalau skru longgar-longgar apakah piung gitu lah. Jadi beringat ada kok kalau masuk ke jalan jerit tu ada apa ni cabang nak pergi ke bertan tu. Dia kalau pergi straight tu ada kok dia akan jumpa jalan besar Gua Musa Kota Baru tu, dia panggil situ Sungai Asak. Dia akan tembus situ lah. Jadi jalan tu memang
0: agak teruk lah.
1: Agak teruk. Memang agak teruk. Kita beringat lah. melalui jalan tu. Kalau boleh, siang lah. Kalau dia mahu nak pergi terpaksa lah.
0: Gialik siang. Gialik siang. Kenapa? Dok masuk.
1: Siang.
0: Siang hari.
1: Siang sebelum malam.
0: Betul.
1: Ada. Jadi.
0: Gialik siang.
1: Jadi malam tu.
0: Awak kau kita bawa klik siang.
1: Betul lah. Habis dia ingat kau gialik petah ni siang. Waktu bit kau gua musim.
0: Jauh sangat.
1: Musim jauh tu. Jadi malam tu membahayakan kita lah. Bagi pengguna-pengguna jalan raya, sebaiknya gunakanlah kota baru ke Gua Musang.
0: Maksudnya tu jalan shortcut ke kan Abidi? Sebab mak adanya jari juga nak lalu-lalu ke Gua Musang tu.
1: Dia bukan kata shortcut sangat deh. Dengan jalan rosak ni jadi melambatkan kita pula. Kita tak boleh lari laju. Tak boleh nak berderah lah kereta. Goge-goge-goge lah.
0: Saya kalau kereta baru lagi lah deh.
1: So lagi kalau demo yalah dalam dia kawasan nak sampai merantau tu dia jalan dalam banyak duk tengah buak. Jadi hal tu pun boleh lalu tapi kita harapnya demo tidak lalu kok bertan lah. Gitu lepas pada jerat tu dia ada cabang bertan. Jadi kita guna tu pakai strik boleh. Pakai strik tu jumpa Gua Musang.
0: Okey, maksudnya boleh. Kita ada jalan alternatif lain lah.
1: Boleh. Boleh kau tu lah. Cuma beringat lah. Jalan-jalan banyak pecah.
0: Banyak rosak.
1: Banyak lubang dan juga banyak rosak. Itulah.
0: Okey, kita pasal lagu dulu Abedi. Tapi kita tak kecek dah lah sebab kita nak berita pukul 3. Lepas pada tu balik semula bersama dengan Abedi dan juga Mado.

bunga mari pula. Cominya bunga ni. Mek bunga ni memang beri sangat-sangat ke bunga. Sebab bunga-bunga ni comel. Secomel mek bunga. Kalau tengok bunga ke berasa macam ya Allah. Gembiranya dunia. Lagi comel kalau ada orang beri bunga ke mek bunga. Lagi mek bunga suka. Tapi ni tak sekecik pasal bunga kapa dia pun. Cuma nak bercerita lah sikit. Tahu ke tidak? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Untuk negara kita lah. Mesti ramah tak tahu kan? Ni, ceritanya ginilah. Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian ni, dia mencadangkan 7 jenis bunga yang nak dipilih sebagai bunga kebangsaan. Bunga kapria tu, bunga raya, bunga kenanga, bunga melu, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar, ada juga bunga tanjung. Tapi dia itak keli juga. Lah sekali, bunga raya yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Sebabnya, warna dia tu comel, warna merah. Lepas tu struktur, bunga raya tu pulak ke dia ada 5 kelopak. Serupa dengan prinsip rukun negara kita lah ada 5. Warna merah tu pula, warna hak mana melambaikan keberanian. Warna favorit mek bunga. Jadi sebab tu lah bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Tahu dah lah kan? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya.

weh. Aku ni gak orang panggil tau weh, weh. Ni Rana. Aku mari sini mentah weh. Aku nak tanya mu weh. Jadi aku tak pandang nak beli weh. Dengan satu kuadah ke ular.

pokoknya tali kuno sayi ngwano punya keke peri aku tak tahu ni sebab aku ni patut aku tahu ke. Aku tak tahu. Aku tunggu lu benar ni. Ni lah. Tunggu lu bema tahu weh ni. Nak beli bayar internet free nak guna. Haa. Tak boleh lah aku tu tahu weh.

Baik, ada rekod tu. Dia lagu daripada Lu Shiro dengan Kejo Rumah Batu. Buat Kejo lah Hasan Kahalah rekod ni. Dan juga kita buat Cari Sama Seria ni. Diberkati, dirahmati Allah Ta'ala. Begitu, nak we makan, nak bening. Baik. Sebentar lagi kita nak kecek haduit juga. Hapitis-pitis. Jadi tunggulah rekod. Tapi pegawai bank ni tidak bawa pitih hari ni. Cuma dia nak royak program dia lah dengan masyarakat. Cuma tunggulah dia kok. Tunggu berita baik daripada saya sobat kita yang akan berkecek pada petang ni. Belai-belai pada tu dia kok, sebelum siapa masuk Dektikon yang untuk bersama dalam rancangan tajuk ni. Aku nak beroyak kepada dia kok. Sat galik, sat lupa. Yang mana Masjid Al-Taqwa. Masjid Al-Taqwa Mukim Pula Kubekri dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan forum ehwal Islam pada 9 hari bulan jatuh ke hari Rabu. Hari ini senang Selasa, Rabu, Lusa. Lusa 9 hari bulan dekat 7, 8, 9 je lah Lusa. 9 hari bulan 9, 2020 ni Rabu Malik Komi. Pukul 8 malam lepas pada solera semaya fardu maghrib, bermulalah forum yang dianjurkan oleh Masjid Al-Taqwa Mukim Pula. Ini tajuk yang akan dibincangkan oleh ahli panel, iaitu perjuangan dan warisan ummah. Bagi dengar lah lagu belah mana pun abadik nak cerita pun. Moga panel-panel kita ni hebat-hebat. Jadi biar ke dia lah, week dia. Cuma kita tak ada selingkuh rekod, ambillah ilmu yang bermanfaat untuk kita melayari kehidupan dunia, lebih-lebih lagi untuk seksa. Tu dia. Ahli panel Ustaz Haji Mokhtar Haji Yaakob, panel yang pertama. Panel yang kedua Ustaz Haji Osman Mak Zeng. Manakala moderator forum Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Bahagian menanya pun hebat dah ni. Ni sedap dah ni bahagian menanya ni. Hop jawab lebih-lebih lagi lah rekod. Jadi adik-adik ambo muslimin dan muslimah, anak-anak muke sekitar tu ataupun di luar kawasan kau mana ada kesempatan, ada ruang masa, pakat gi ramai-ramai kita menuh. Pas keluar pun tak apa, tu email royak lah kabar dik, dia kata pas keluar pun kita apa politika ko ataupun buat kemoh ko kalau ramai. Begitulah di Masjid Al-Taqwa Mukim Pula Kubekrian rekod. Anjuran masjid ni lah, iaitu pada 9 bulan 9 Rabu Malik Komi lepas semaya gorek. Tu dia dah. Pakat gila forum kita. Ada kesempatan tu. Baik ada kok. Bila-bila kita tunggu untuk bersama dengan rancangan tajam. Makdamu tu berehat sebentar tu, jangan duk makan lah. Tengok comel dah tu. Takut duk kunyah tu duk makan ni. Naik semula dia naik ni cepat mana weh. Turun tu lambat.

0: Baiklah, nanti kita pukul 3.21 minit petang. Sebagai mana yang diwar-warkan pada petang ini, kita akan bersama untuk rancangan tajaan dari Bank Islam. Kita tahu belakang Bank Islam. Bahagia PT kita tahu belakang menyimpan sumpamanya. Tetapi kita nak tahu program yang yang menarik dan juga kita kata nak war-warkan kepada adik-adik Ambo. Jadi petang ini Ambo bersama dengan pengarah wilayah Kelantan dan Terengganu Bank Islam, Encik Nur Azmadi Saleh. Encik Nur Azmadi bin Saleh. Iaitu berkenaan dengan, kita tahulah, kita akan berkongsi dengan beliau lebih lanjut berkaitan dengan program ataupun sesuatu yang akan dilaksanakan yang terdekat ni lah. Baik, Assalamualaikum Cik Nur Azmadi.
1: Waalaikumsalam Abdi.
0: Ya, Alhamdulillah ni kita bersama untuk hari ni. Kita nak berkecek lebih lanjut lagi berkaitan dengan Bank Islam ni, yang mana kita tahu akan menganjurkan Carnival Bank Islam 2020 di Kelantan. Jadi kita nak tahu lokasinya. Tu dia, kita nak wijelah.
1: Yeah. Okey, Abadik. Yeah. Terima kasih. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Radio Kelantan FM. Baik. Dan Abadik yang berada di depan saya masih lagi sihat walafiat dan juga handsome. Daripada dulu saya kenal Abadik. Carnival Bank Islam 2026 ni akan berlangsung pada hari Jumaat dan juga Sabtu, iaitu 11 dan juga 12 September 2026 yang akan berlangsung di lokasinya, iaitu di Maidin Tunjung, Kelantan.
0: Oh, okey.
1: Okey, Carnival Bank Islam ni juga dianjurkan sebagai tanda penghargaan lah. Kita tanda penghargaan kepada seluruh warga negeri Kelantan yang telah menjadi pelanggan dan juga penyokong setia Bank Islam selama ni. Kelantan juga merupakan antara negeri yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Bank Islam. Jadi melalui Carnival ini, kami juga ingin turun padang untuk bersama-sama dengan masyarakat berjumpa secara lebih dekat, dan juga ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan yang diberikan. Okey, mesej ini juga, mesej utama kami adalah untuk terima kasih Kelantan, yang juga kami bukan sekadar menawarkan produk dan juga perkhidmatan perbankan, tetapi ingin membina hubungan yang lebih erat dan juga ukhuwah dengan masyarakat yang lebih bagus. Okey, dan juga Carnival ini juga menjadi platform untuk kami menyantuni pelanggan, berkongsi ilmu kewangan, meningkatkan kesedaran mengenai penipuan kewangan serta menyediakan pelbagai aktiviti bermanfaat untuk seisi keluarga. Okey, yang paling istimewa, Carnival ini juga bukan hanya untuk pelanggan Bank Islam, tetapi terbuka kepada semua masyarakat yang ingin bersama dengan kita di Bank Islam di Maidin Tunjung yang akan datang ni. Sepanjang 2 hari, pelbagai aktiviti yang disusun daripada pagi jam 10 hingga malam jam 10 malam.
0: Tu dia. Jadi daripada hasil penjelasan daripada Encik Nur Azmadi ini, kita fahamlah jelas bahawa Bank Islam untuk turun padan bersama dengan masyarakat dan juga di kalangan kita yang merupakan pelanggan-pelanggan Bank Islam.
1: Betul. Dan juga pelanggan-pelanggan yang baru untuk bersama dengan Bank Islam.
0: Itu jelas-jelas pada kita. Tapi yang pentingnya dalam 2 hari ni, Cik Nur Azmadi ayat tadi, kita nak tahu berapa nama antara pengisian menarik pada hari pertama 11 September tu.
1: Okey, Abadik. Untuk hari pertama, antara aktiviti kita adalah taklimat kesedaran penipuan scam. Okey, yang mana hashtag jangan kena scam. Okey, yang memberi pendedahan tentang taktik licik scammer kita, yang cara melindungi diri daripada menjadi mangsa. Sebab kita tahu sekarang isu scammer yang menjadi mangsa semua peringkat umur, dari segi kerja tidak terlepas daripada isu scammer ni. Isu scam yang semakin berluasa ini merupakan antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat kita. Kita akan berbicara bersama dengan pihak Polis Diraja Malaysia serta Dekan UiTM Macang dalam sesi taklimat scam ni. Selain itu, terdapat bengkel mencanting batik. Jadi semua yang pergi ke sana, dia ada peluang untuk mencanting batik. Di antara aktiviti interaktif di Reruai Bank Islam serta Sembang Santai bersama Bro Amin. Okay, Bro Amin Idris yang kata Iron Man Malaysia tu bertajuk Rezeki Hebat, Harta Berkat, Formula Bebas Hutang dan juga Urus Duit Secara Islam. Betul. Okay, yang akan dihostkan oleh Bro Amin Idris. Kemuncaknya pada waktu malam ialah persembahan istimewa iaitu daripada kumpulan Hijaz yang pasti menghidupkan suasana karnival Bank Islam pada malam itu.
0: Jelah dengan kamu yang pendengar setia Kelantan FM pada petang ini untuk kita berkongsi sesuatu yang boleh memberi manfaat yang banyak dan juga yang istimewa lah kepada bersama-sama ada ruang masuk untuk bersama-sama di Carnival Bank Islam Kelantan pada 11 dan juga 12 September. Lanjutnya kita nak tahu juga Cik Nur Asmadi berkenaan dengan apa ni hari yang kedua. Hari yang kedua ni 12 jatuh ke 12 September. Apa pengisiannya?
1: Okey, start daripada pagi tu 12 September ni Carnival menjadi lebih meriah dengan aktiviti untuk seluruh keluarga. Okey, jadi mungkin pada hari Jumaat tu mungkin ada kekangan sikit pagi, selesaikan apa yang perlu buat, solat Jumaat petang. Jadi untuk keluarga semestinya rasanya masa tu lebih lapang sikit untuk datang daripada pagi untuk sesi keluarga. Antaranya ialah pertandingan mewarna kanak-kanak, okey, yang dibuka kepada tiga kategori iaitu umur 4 hingga 6 tahun, 7 hingga 9 tahun dan juga 10 hingga 12 tahun. Turut berlangsung ialah Pocket Talk BIMB Investment, persembahan di Dikir Barat, sesi motivasi Glow Up and Grow Up, membina keyakinan diri dan juga perancangan masa depan, sesi kesedaran Keldai Account, okay? Kenali risiko dan juga fahami undang-undang serta kuis kewangan dan juga aktiviti pentas. Jadi orang Kelantan semua kena pakat mari dan juga tidak boleh lepaskan peluang keemasan ini sebab kedua-dua hari kami pada hari 11 dan 12 hari bulan tu kita ada buat cabutan bertuah.
0: Ya. Siapakah yang bertuah?
1: Kita sama-sama nantikan.
0: Itulah kita nak tunggu ataupun kita nak bersama-sama. Yang lebih penting kita dapat ilmu di situ deh.
1: Ya, betul.
0: Kita boleh berkenal mesra dan tahu produk-produk yang dihasilkan ataupun yang ada yang dilaksanakan oleh Bank Islam sendiri.
1: Betul.
0: Itu dia. Baik, kita akan sambung lagi lepas pada ni. Adik-adik Galik dan juga tidak ke mana-mana sebab kita nak bersama lagi dengan tetamu kita dari Bank Islam hari ini iaitu pengarah wilayah Kelantan dan Terengganu. Dua negeri ya pegang. Pengarah wilayah Kelantan dan Terengganu, Bank Islam bersama dengan Encik Nur Azmadi Saleh. InsyaAllah selepas ini.

0: Itu dia adik saya, habis sorang. Yalah, biar ada peti lah saya pun. Saya peti ada. Jadi insyaAllah ada kesempatan, ada ruang dia. Kau ambil peluang ni lah untuk bersama-sama dengan Bank Islam. Ya, mana akan mengadakan Carnival Bank Islam Kelantan 11 dan juga 12 September. Jadi kau ambil di tunggu-tunggu dan juga nanti-nantikan. Siapakah pemenangnya? Siapa tiap tu? Lagi mana hadiah-hadiah tu?
1: Okay. Seperti saya bagi tahu tadi, hadiah cabutan bertuah daripada Carnival Bank Islam ni memang semestinya menarik. Sepanjang dua hari Carnival ni, kita akan mengadakan empat sesi cabutan bertuah. Iaitu cabutan bertuah akan diadakan pada jam 4 petang dan juga 8 malam. Untuk kedua-dua hari. Okay. Pengunjung berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik termasuk Yamaha Y15. Macam budak-budak ayat Y suku je lah. Okay. Yamaha Y suku, dan juga Smart TV 60 inci besar tu, peti sejuk, account Alfa bernilai RM500, voucher daripada MyDin, bagasi mini dan juga hadiah wang tunai menanti anda. Jadi semakin lama anda berada di karnival tersebut, semakin banyak peluang untuk anda menang. Okay, jika anda masih mencari tempat untuk meluangkan masa pada hujung minggu ni, jadi MyDin Tunjung adalah tempat yang seelok-eloknya dikunjungi untuk sambil anda bersama dengan Bank Islam, anda juga berpeluang untuk memenangi cabutan bertuah tersebut.
0: Oh, itulah bawa keluarga kita deh, anak-anak belajar menabung dan sumpamanya lah deh.
1: Betul.
0: Tu ada ilmu situ akan disampaikan oleh penyampai-penyampai dia yang disediakan oleh Bank Islam. Adakah berkaitan dengan promosi, adakah promosi dan juga tawaran istimewa ni daripada Bank Islam yang boleh dimanfaatkan oleh pengunjung yang pergi sendiri?
1: Okey, banyak tu. Yeah. Okey, banyak juga promosi. Okey, saya ingin menyeru kepada adik kakak yang mana belum faham apa itu tentang perbankan Islam. Okey, apa itu perbankan Islam, 100% patuh syariah dan juga tanpa riba. Okey, jomlah pakat mari belakang ke Carnival Bank Islam kali ini. Macam-macam ada.

0: warna serta peluang memenangi hadiah utama termasuk Yamaha Y-Suku dan juga Smart TV 65 inci. Masuk adalah percuma. Yeah. Jadi jom sama-sama hadir dan juga rasa kemeriahan Carnival Bank Islam Kelantan kita ini. Kita jumpa di sana insyaAllah.
1: Wow, pakat gigi ramah-ramah. Carnival yang akan diadakan, Carnival Bank Islam Kelantan 11 dan juga 12 September di
0: Maidin Tunjung.
1: Itu dia ya. Bersama dengan kita Encik Nur Azmadi Saleh, iaitu pengarah wilayah Kelantan dan Terengganu Bank Islam. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, kita akan bersama semula. Itu pun kalau mari, kalau tak mari, tak jumpa.
0: Kita pergi cari.
1: Terima kasih.
0: Okay, terima kasih.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah kita sambung semula hari ekok. Eh? Kecik dengan orang bank ni gelolong lagi dah pasal. Jadi gitulah. Kita sambung semula.
1: Okey.
0: Dia mudah menanyo banyak orang dah ni.
1: Tanya
0: gapo
1: eh?
0: Tanya nak kecik kuih gapo.
1: Kuih gapo, huh?
0: Kuih gapo petang ni.
1: Pak kuih gapo, abadik kita nak bawa hari ni ni?
0: Jadi, dia ada patung dia sebenarnya.
1: Okey.
0: Apa ni... dia dalam patung kuih ni. Wah gamuk tepung pelita. Warna gamuk orang kita. Tu habis dia ingat dia tergandung tu lah. Tu lah. Di kalangan kita yang ada kesempatan tu. Boleh berkongsi. Mana ni?
1: Okay.
0: Wah gamuk hari ni.
1: Wah gamuk.
0: Tepung gomok.
1: Tapi ada setengah orang panggil wah gomok.
0: Wah gomok ada?
1: Mungkin sebab dia bulat-bulat kot.
0: Ya.
1: Ada orang setengah panggil tepung gomok. Jadi hak mana so ikut lah.
0: Dia mau pahal lah ni. So makan. Kau boleh lah berkongsi petani ni belah mana. Rupa betuk dia. Tapi di kalangan kita, hak alah kau beromor ataupun di dalam tengah-tengah eh, ni. Mudah-mudah pun pahal eh, kita sebut. Tepung gomok ni. Dia mau boleh tahulah. Masuk habis di gitu-gitu lah. Masuk makan ada. Bodoh-bodoh lah. Dia berdebu ke. Puah mulut. Begitulah.
1: Puah mulut.
0: Ni. Lepas tu kalau orang tengok, kita tengok kalau dia makan, dia sedia dengan tisu. Dia kekoh dengan manja lah ada. Kekoh manja. Bukit terbolah kekoh manja. Jadi dia kekoh tu lepas makan tu dia lak tak mulai. Ya kedua je tak siwi lecu dia tu lah.
1: Saya kau lecu tu beli mahal-mahal. Bedik.
0: Yolah.
1: Boleh ya sebatik.
0: Bahaya sangat lah. Jadi di kalangan kita ada kesempatan boleh kita berkongsi. Ada hak boleh komen-komen kepada kita. Ramakanlah bersama dengan kita ni.
1: Kalau Mak Nazri dia kata wah gomok kat kita. Wah gomok.
0: Ada.
1: Kalau Mak Sitah dia panggil tepung gomok. Tapi kita ada juga, boleh juga siapa-siapa nak telefon. Mak ada juga Abedi. Ada dah ni. Klik dah.
0: Klik kusangka api pun... rupanya segenar. Segenar telefon.
1: Segenar telefon. Alo,
0: tu tak apa. Tak apa, demo-demo hak tahu boleh mari royak weh.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ni saya nak awak gomok.
0: Buah gomok. Dia panggil buah ni.
1: Buah gomok.
0: Lungguh masuk mana ni?
1: ada musim kau.
0: Punya panas ke punya hujan dia lungguh.
2: Ada semua. Kalau ada nyamuk muda ke.
1: Sedap tu.
2: Nyamuk muda macam itu dia kokok.
1: Kokok.
2: Kokok nyamuk muda. Dia rebus-rebus apa lama sikit lah.
1: Nyamuk tu kena rebus dulu.
2: Sedap.
1: Walaupun dia ni dah kita ambil hak muda.
2: Muda kita rebus lah dulu sementara.
1: Okey. Lepas tu
2: kita buah pulut. Buah pulut tu buah nyamuk. Buah gula.
1: Ada setengah orang buah nis eh dok? Kedok?
2: Nis eh. Lon ni jamin dulu gula.
1: Kalau jamin dulu memang gula semata-mata lah.
2: Ya.
0: Baik.
1: Lepas tu golek kot.
2: Dia bubuh lah apa, dia butuh pulut tu. Terhucah. Sampai dia sebati lah. Dia bulat-bulat.
1: Masa panah-panah kok, kau tunggu sejuk dulu.
2: Boleh juga kalau panah-panah pun. Hati-hati sikit, ada kalau sejuk tak.
0: Gitu pandai deh.
1: Lepas tu tak sudah lagi tu. Kena goreng pula.
2: Buah pulut tu ambil sikit lagi. Buah pulut tak goreng. Tak blender. Tak apa debu. Dos kita, dos yang kelapa ni bulat-bulat ni kita kata gaul gitu.
1: Jadilah wah
0: gomok.
1: Sedap.
2: Makan panas-panas.
1: Sedap makan panas-panas kita. Nyo muka beli ke?
0: No.
1: Makan masa sejuk. Tapi siapa dia ni eh?
2: Sedap panas
1: dah. Siapa dia dah ni? Mak ada tak ingat dah nama saat ni?
2: Saya baru ni pertama kali.
1: Siapa dia nama tu?
2: Uwe daripada Kapa Dangan Pasima.
1: Pasima Kak Uwe. Mak dia panggil Kak Uwe deh.
0: Tak lah. Kalau Kak Uwe buat tu royak lah telefon kita pergi ambil. Tak apa. tidur dah payuk.
1: Muka Pasima. Sakit lutut, sakit orang dah lelon ni abadik.
2: Yang
0: salah
2: nak makan lah
0: ni
2: buat.
0: Yalah, yalah, peh, peh. Eh, kuih ni antara yang sedap ni kawan
1: dia.
0: Sedap
1: ni, ha? Sedap.
2: Sedap. Oh, yang
0: dulu makan hot pun
2: sedap
0: juga lah. Yalah. Oh, lah kena cara lah. Sedap kalau tak kena cara.
1: Dia kena nyur muda lah kat awal dia walaupun kita rebus. Kalau misalnya nyur tua rebus tau mana pun tak jadi. Tak jadi sedap. Haa, jadi berapa?
2: Nanti kena nyur,
1: panggil nyur, apa, nyur, nyur, nyur, lembek-lembek lagi tu.
0: Oh, gitu. Yalah. Terima kasih,
1: Kak Wen. Terima kasih banyak, Kak Wen.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Kali pertama Kak Weh telefon. Terima kasih juga lah Kak Weh telefon kita ni.
0: Jadi orang apa ni, orang lama ni, orang berusia ni lah dia tahulah kaedah nak buat lagu mana ada dia. Kita ni kadang-kadang bab makan ya, tahunya.
1: Betul.
0: Bagian makan ni jadi buat tu tak berapa reti mana. Itulah. Kau ada di kalangan kita tak biasa makan woh gomuk ataupun tepung gomuk ni. Tak biasa tengok kau lagu mana.
1: Tapi kalau hok duduk di Kelantan mak dah rasa ramah tahu deh. Cuma lo ni abedik, budak-budak lo ni mungkin dia tak makan. Kalau kita kalau mak ada abedik ni makan lagi. Tepung gomok ataupun woh gomok ni. Tapi kalau misal generasi anak-anak kita abedik tak tahulah kena kedok deh. Walaupun kita beli. Tapi kalau kita tak tunjuk depan mata dia, tak cerita ni tepung gomok, dia tak kena.
0: Betul lah. Abedik pun alah kemari ni kalau makan tepung gomok tu abedik gendel dah lain. Atok dulu Dari air suel nama dia.
1: Tapi apa yang bubur dari air? Oh, nak wile manis.
0: Wile manis sikit. Jadi air suel kan tak ada gula. Jadi manis dengan air suel selalu.
1: Kira kalau kata nak air gapo air teh kau tak usah. Ada tu.
0: Ada dah. Ada dah pemanis dia.
1: Gendas botol dah. Apa lah.
0: No, we boleh makan. Ada bukan gapo, no we boleh makan.
1: Aduh, macam-macam lah.
0: Yolah, jago kesihatan.
1: Jago kesihatan. Moga dah manis dah ni.
0: Yolah.
1: Tak apalah kalau misal nak pergi sedap hati yang bedik kan manis dah.
0: Tu kat kalau ada jual 10 hias butik yang beli. Ada lagi. Kita dengar lagu ke lagu mana-mana?
1: Kita dengar lagu dulu. Paling kita sambung semula.
0: Boleh.

0: tu dia. Lutuk kerah tulen besi. Kau pernah masuk dia, Abdi? Orang hijau kuat kau lagu mana?
1: Orang hijau kuat ni. Orang hijau kuat ni dia kiranya orang kaca apa ni habis teh ni buat kerja ni
0: lebih kurang
1: begitulah kaca kita balik semula kepada buah gomok ni ataupun tepung gomok kita ni. Nuraifangoh dia kata tempat dia ni buah gomok abu. Dia panggil Hanum Tam. Kelantan FM sentiasa di hati. Terima kasih lah.
0: Terima kasih.
1: Niza Zulkifli sedap sesuai untuk hok tak ada gigi ya.
0: Oh, iyalah.
1: Tidak termasuk Abedi ya.
0: Oh, tidak. Abedi gigi penuh.
1: Abedi ha ya. Penuh berserta dengan jaran-jaran. Zulkifli, Wogomok hos benar nama dia. Wogomok.
0: Wogomok
1: dia. Wogomok ni mula-mula
0: mula-mula besar-besar. Mula
1: besar-besar. Hmm. Okey buat tetapi loninya
0: ada besar.
1: Besar buah pipo.
0: Buah pipo.
1: Buah pipo.
0: Yalah, lo ni pun nak boleh kenyor sebutik tu kan mahal. Harga tak super dulu.
1: Betul lah.
0: Gula pun naik deh. Nak rakyatnya pasaran lo ni tak super dengan dulu.
1: Kecil-kecil deh. Bahasa dia dah. Kalau kita tengok jepuk pun tidak besar dah lo ni. Tidak besar dulu, boleh cekor. Boleh cekor lo ni boleh jepuk.
0: Sebab ia jepuk.
1: Dia kecil-kecil eh. Jepuk ya.
0: Payah dah nak temu hop sapsa tu ni.
1: Itulah. Masih tahu Ibrahim dia kata lo ni mahal 2 butir segiya. Dulu 5 butir segiya. Ya dah ngerti lah. Ya ada peningkatan tu, ada peningkatan. Azri. Assalamualaikum Abedi dan juga Mada. Selamat tugas di Kelantan FM. Hadir dari Ceras, Kuala Lumpur. Jadi itulah demo-demo di Kuala Lumpur, Lembah Kelang tu beringatlah ni.
0: Aniza dia kata masuk makan, masuk makan jangan kecek sembur debu.
1: Yalah
0: betul lah. Dia macam semalah juga dia, tapi semalah lagilah tak boleh kecek. Lepas ni kita kena kecek semalah. Tapi tak tahulah dia alik kita ke alik mana semal.
1: Semal ni. Tak apa. Kita buat lain masa, lain masa. Baik kita ada di Yasin. Di Yasin salam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Lepas tu Rosidah Safir dia kata bau wangi berah puluk goreng bubuh dalam nyo yang direbus. Tu hubung kait tadilah cara nak buat dia tu deh. Tu berkenaan dengan tepung gomok ataupun buah gomok. Jadi di kalangan kita ni bila kecek kuih-kuih tradisional ni kita boleh teringat balik walaupun kita tidak lama dah tidak merasanya. Tetapi kita biasa makan, kita boleh royak je nama, kita boleh terbayar lah benda ni belah mana.
0: Tapi Abdi, kita di Kelantan ni tepung gomok kita versi lagu ni deh. Hak supa kat awal royak tadi lah. Kita masuk nyo muda dengan
1: nyo muda
0: gula. Mereka gula. Lepas tu bubuh tepung apa gitu gini deh.
1: No, ni saya tu adalah modern lah.
0: Ada modern dah. Tapi kalau di Aloh ke Johor dia panggil tepung gomok juga. Tapi dia lain. Dia ada iti dale. Iti gitu. Kacang hijau. Tapi kita ni kecek pasal tepung gomok kita.
1: Iyalah. Baik Abdul Fatah Bayumi. Bayumi Sungai Besi Kuala Lumpur. Dari Sungai Besi Kuala Lumpur. Ini orang yang kuat belakang ni. Nur Hayati, selamat petang dari Wakaf Baru. Afzal Syawal, bui lagu segangi sekali ya, Abdi. Dia ada tengah-tengah bawa kereta.
0: Alik mana Afzal nak pergi tu?
1: Afzal Syawal ni.
0: Okey.
1: Baik, kita dengar lagu. Lepas pada ni, kita klik mari semula. Masa pun tak banyak ada kot ni.
0: Tak banyak.
1: Kita asal buku?
0: Kita asal kita 4.12. Sebenarnya 4.12. Kita kena stok dah ni. Tak boleh dah.
1: Betul dah dekat.
0: Sebab lah ni 4.7 minit dah.
1: Yalah, kita kalau kecek dengan makan kat telajuk sama.
0: Tak ingat dah dia. Nak buat rana lagu tu lah. Bedik ceritanya. Tapi insyaAllah lah lepas ni kat, tak sambung dah kot bedik dia. Kat ni je lah pasal tepung gomok kita.
1: Demo pahal belakang tu. Baik.
0: Okey, insyaAllah lah kita royak dulu asal kita hari ni. Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.12. Zon 2 pukul 4.12. Adik kakak ada di besuk ataupun ada di setiu pukul 4.11 minit petang.

Assalamualaikum. Sama dengan Mak Dia dan juga Abedi. Sementara lagi tepat pukul 4.12 minit petang akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa kita pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, walladzina jahadu, apa kata Allah, dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, وَالَّذِينَ جَهَدُوا, sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Berarti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua, tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah, macam kita min masuk kapal terbang kan, kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain, tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: daripada Jeffrey Dean balik semula lah bersama dengan Mak Dan dan juga Abedi. Selamat menunaikan solat fardu asar lah untuk adik kakak bersama dengan kami ni. Kiranya lepas-lepas maya terus buka balik radio Kelantan FM ni. Okey, Mak Dan nak bersama dengan Zidi dan juga rombongnya lah hok gi apa nama seharian dari pagi sampai koloni adik kakak sempena untuk gapo Kelantan FM ambil peduli. Loni tak silap Mak Dan. Kru Kelantan FM berada di Gua Musa. Assalamualaikum. Kita nak bersama dengan Zidi dulu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Da.
0: Ayo, duduk Gua Musa ke lah ni?
1: Duduk Gua Musa lah, makin angin.
0: Duduk di gapo rumah pendengar ataupun tak sampai lagi rumah dia?
1: Baru sampai, Mak Da.
0: Baru sampai?
1: Baru sampai, panas-panas lagi ni.
0: Okey.
1: Jadi Mak Da, kalau kita, kita untuk sehari lah hari ni.
0: Ah, betul. Ha, cerita hok yang pagi sampai kalau ni?
1: Ya, pagi tadi pukul 8.30 tadi. Saya bersama dengan DJ Pak Da, DJ Syah dan juga Syera. Bersama dengan apa ni, ada adik pratika kita.
0: Okey.
1: Ke rumah pertama tadilah untuk Kelantan FM ambil peduli di rumah Jen Endoro. Di patah dekat Melawi Bacok. Yang mana bersama juga rakyat strategik kita lah, JM Automobil. Lepas tu sumbangan daripada Arash Entertainment, juga daripada Pizza Jangok Miani. Yang bersama-sama lah memberi sikit sumbangan kepada apa ni, penggiat seni Kelantan, iaitu JM Endoro. Dan rumah kedua pula di rumah Rosiah Makno, di Kemangi Bacok, juga turut bersama daripada rakan penaja kita lah, iaitu Pizza Jangan Miani dan juga JN Automobil, yang menyerahkan sedikit sumbangan kepada salah seorang pendengar setia Kelantan FM lah. Okay, dan juga di rumah ketiga ni, perjalanan ni yang mengambil masa boleh dikatakan pukul 12 tadi dari Bacok sampai di Renok di Gua Musa ni dah hampir 4 jam. Nak banyak perjalanan ni jauhnya untuk bertemu mata pula dengan apa ni, King Tiao. King Tiao salah seorang pendengar kita juga yang mana mengalami masalah kesihatan lah, iaitu strok. Dan kita pun bersama-sama juga rakyat penaja kita JM Automobil, lepas tu Pizza Jangan Miani juga memberi sedikit sumbangan lah kepada King Tiao. Jadi Pak Ado pun syukur sangat lah hari ni boleh temu mata walaupun dikatakan Pak Ado dia beranak ke Pak Ado
0: jauh dok. Dah pusing kota baru, Bacok pagi aloh ke Gua Musa, aduh.
1: Oh, itulah nak menyanyinya. Tapi ya, itulah kata semangatnya DJ-DJ Kelantan FM itu kepada untuk bertemu mata bersama dengan pendengar kita. Walaupun jauh kita tetap juga harungi, ya pastinya kita dapat membahagiakan dan juga memberikan kebahagiaan lah kepada pendengar kita ni supaya mereka pun dihargai. Dan kita pun rasa macam terharulah sebab mereka ialah yang memberi sambutan kepada kita, yang memberi sokongan kepada Kelantan FM.
0: Betul?
1: Betul. Kitalah. Jadi, lepas pada majlis habis ni, kita terus bertolak pulanglah ke Kota Baru semula.
0: Jadi, keadaan tadi, apa? Keadaan pendengar kita, lo ni okey lah walaupun terlantar. Atau lagu mana?
1: Semua okey. Macam JND orang tadi, terlantar disebabkan strok pun, apa ni, bolehlah. Boleh tak boleh nak kecek sangat lah. Ya macam kita faham kita keadaan dia, ya, situasinya lagu tu. Dan juga rumah kedua tadi pun pendengar kita Rosiah Makno, yang mana sama juga yang terlantar disebabkan barah kepala. Okey, dan juga King Tiao yang mengalami kesalahan seluruh ni pun kita faham keadaan situasinya lagu mana. Apa Syah, tutup radio tu, apa Syah? Kita nak dengar soal King Tiao ni. King Tiao, lagu mana rasanya hari ni?
2: Bagaimana?
1: Rasa belah diri-diri mari sini.
2: Gembira.
0: Yolah, Zidi, tadi ada komen masa Mak Dan live dekat Facebook Kelantan FM. Dia tulis lah rindunya nak dengar suara King Tiao.
1: Ada orang rindu.
2: Pendengar ada.
0: Ya, ada. Rupanya King Tiao ada peminat.
1: King Tiao ada peminat. King Tiao, ala-ala ni bagilah ucapan sikit kepada peminat-peminat
2: kepada peminat

0: dengar ucapan sama petai dan sama petai dan itu sajalah.
1: Terima kasih kepada Pak Do. Pak Do, mari bawa sini ya.
0: Terima kasih kepada Pak Do.
2: Okey.
1: Gitulah ada cerita yang ada suka kalau mari sini ya.
2: Betul. Moga sihat molek lah Ken Tiao dan juga lawatan ambil peduli hari ni tu. InsyaAllah. Yeah.
3: Okay. Baik.
2: Terima kasih banyak Zidi untuk hari ini.
3: Baik. Terima kasih Madam.
2: Okey, itu dia kita bersama dengan Zidi. Dan bukan saja Zidi, Pak Do pun ada, DJ Syah pun ada, DJ Hira pun ada bersama dengan adik-adik praktika. Hok turut serta mula-mula pagi tadi demo melawat ke rumah Abang JN Doru di Melawi Bacok. Lepas tu lokasi kedua di rumah Kak Rosmiah kita di Tawan Bacok juga. Dia terus ke perjalanan ke Gua Musa. Oh memang letih lah. Batu Pak Do yang nak cabut pinggir dia tu deh. Kalau dia tak mari kerja esok, kita tak apalah. Kita pejam mata. Sebabnya dia tak cekak dah tu deh. Naik kamera lalu lah dah sampai Gua Musa tu deh. Ha, alang-alang. Sedap ngajar awak ni pun. Okay, lah ni pukul 4.42 dah dekat aku. Pukul 5 sepuluh sekala kita ada berita. Berita nasional. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Do. Hari ni hari senang. Sepuluh sekala lah kita ada moyung.

0: Ha, tu dia. Jangan main perasaan air, Abdi.
1: Jangan. Jangan main perasaan
0: air. Tak kira lah siapa-siapa. Orang pua ke, orang lelaki ke. Janganlah main ke perasaan air.
1: Yalah. Akan mengecewakan orang lain. Elok daripada tu. Dan kita erat hubungi sesama kita lah. Erat. Kalau bak rumah tangga, kemah. Rumah tangga kita, keluarga, warga-warga kita, masyarakat kita dan juga warga negara Malaysia kita. Tak kira siapa sekalipun, kita kemah-keming tak bergaget sikit rabuk di kalangan kita, boleh pergi mari dan kita hidup dalam harmoni di negara tercinta ni Malaysia. Hubung kait dengan tu, Mak Doria, kita nak berkongsi jugalah berita baik untuk semua lepas SPM. Dia kata, jom belajar di Institut Latihan Farma Kota Baru ataupun nama pendek dia ILFKB. Boleh dapatkan persijilan iktiraf TVET menerusi sijil kemahiran tahap berapa ni? Tahap 3. Dalam bidang pemasaran pertanian, kuasai kemahiran operasi jualan dan pemasaran berasaskan pertanian secara moden. Model ni. Jadi lebih menarik dan hok mano banyak lagi keistimewaan lah. Dia kata yura percuma makan dan minum disediakan. Tu dia. Tak payah bertanya makan minum disediakan tu. Serta elaun bulan ni syarat penyertaan warga Malaysia berumur 18 tahun hingga 30 tahun ada CGSPM sihat walafiat tubuh badan. Jadi bolehlah bersama-sama untuk maklumat lanjut layari Facebook ILFKB ataupun boleh pergi teruh ke Institut Latihan Farma Kota Baru itulah ataupun boleh berhubung dengan Aswak dan juga Encik Hawari 012-05-55-28 ataupun Encik Hawari deh. Cik Hawari 012-540-7435. Dia kata jom masuk ILFKB.
0: Okey.
1: Selesai tu.
0: Selesai adalah waktu deh. Jom masuk ILFKB. Gapo tu ILFKB adalah Institut Latihan Farma Kota Baru. Okey, Abdi, pukul 5 sepuluh sekali lah kita ada berita nasional. Lepas tu balik semula bersama dengan Abdi dan juga Mak Dom. Hari ni bis on air nak kosi pasal kopi Arabica kunyit hitam. Lepas pada tu kita kecek sikit lah untuk nutuk. Sebab pukul 5:30 kita ada mokyong pula.
1: Itulah. Itulah perjalanan ni sehingga selesai tugas kita lah. Bersama dengan Mado petang ni. Jadi harapnya terima kasih lah Setio. Lepas ni kita masuk mari kecek kira pula dalam apa khabar orang Kelantan. Set kita saat lah.

0: Kenapa saya tengok awak ni masam je?
1: Senyumlah sikit awak.
0: Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

Dasar peluang sama-sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata Perhilitan Negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Sony, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri Luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 Menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sapa je pukul 5 suku, tak lain dan tak bukil lah. Kalau bukil dengar Besyah, dia mari dengan Syira. Untuk Biz On Air, macam biasa pukul 5 suku kita selit dalam segmen Akok Semeta. Dan hari ni masih lagi seperti episod yang seterusnya, Syira bersama dengan founder Kopi Arabica Kunyit Hitam dan juga Sarang Burung Wale. Kita bersama dengan Ustaz Mei kita ni. Ustaz, alhamdulillah, sihat hari ni dah?
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syirah, apa khabar?
0: Sihat. Syirah agak sihat lagu ni lah Ustaz. Kau sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi-lagi lepas minum kopi Arabica kunyit hitam Ustaz ni lah.
1: Alhamdulillah.
0: Sedap rupanya Ustaz ni.
1: Alhamdulillah.
0: Dia sedap betul lah. Dia ni tidaklah rasa manis leting. Supaya kita catch dengan episod sebelum ni. Betul. Dia manis-manis buah Ustaz.
1: Manis buah. Manis manja.
0: Manis manja. Gini ni banyak lagi ni soalan yang kita nak tanya kepada Ustaz sedia dah kata.
1: Boleh lah.
0: Jadi Ustaz, kita nak tahu juga ni, sebenarnya untuk menghasilkan kopi yang sangat menarik ni, iaitu gabungan kunyit hitam dan juga sarang burung walik ni, ambil masa berapa lama ni untuk menghasilkan resepi? Mestilah dia ada try and error dia Ustaz ni. Ambil masa berapa lama Ustaz untuk hasilkan ni dan baru kita boleh jual ni?
1: Okay. InsyaAllah, terima kasih Syira, terima kasih RTM. Alhamdulillah, setelah kita nak buat ni, setelah kita bicara belakang dah nak buat, so kita bicara beberapa buah kilang lah. Beberapa buah kilang untuk menghasilkan rasanya, untuk menghasilkan campuran-campuran yang lebih baik ni. Sehingga ke beberapa buah kilang untuk saya rasa setuju. Maknanya kita tidak kata pergi serah je kau kilang kita, tak pergi serah kau kilang kita. Kita suruh dia pakai dia ikut dia nak buat gana. Tak, kerana kita ada cara kita. Kita ada spek kita. Sebab kita nak pergi minum kau orang ni, hak terbaik.
0: Jadi,
1: mengambil masa beberapa bulan juga untuk buat, untuk buat sampel.
0: Mencari kualiti terbaik lah.
1: Kualiti yang terbaik. Sebab kita bukan nak kepada produk sangat, nak kepada kualiti. Nak kepada kepuasan hati customer kita, insyaAllah.
0: Dan apakah sebenarnya cabaran yang paling besar dalam menjalankan perniagaan membabitkan kopi ni?
1: Gini, cabaran yang besar sebenarnya ialah periklanan lah. Periklanan ni dalam ni kita kena memang kena kuat benar lah. Kalau kita kata rapat lah, kena rapat jik dah. Kena bersungguh doa lah. Kenapa? Kerana dia saingannya terlalu banyak. Dan walaupun saingnya banyak, kita boleh jawab insyaAllah. Kita nak buat kedok je.
0: Betul lah. Ustaz pun mesti perlu mencari satu kelainan yang lain daripada yang lain. Sebab kita tahu kopi ni bagai cendawan yang tumbuh selepas hujan.
1: Banyak doa lah.
0: Nak mendapatkan nama tu agak susah.
1: Susah.
0: Dan sebagai Ustaz, sebagai seorang orang kurang upaya perlihatan ya Ustaz deh. Bagaimana Ustaz menyesuaikan diri dengan proses untuk menguruskan perniagaan ni sendiri?
1: Yang pertama sekali kita sebagai founder ni, kita kena sungguh sikit lah. Sungguh kena komit. Gak apa benda pula. Tidak nego ni sajalah, mana benda-benda lain pun. Lelebak komitmen tinggi. Sungguh, dan kita kena pakat molek lah. Anak-anak kita, anak isteri kita pikir awal ni tak ada orang kerja lagi. Dan kita kena pakat juruh benar lah. Kena sungguh benar dengan anak bini kita. Untuk menjaya ke produk ini yang supaya lebih jauh ke depan lah, insyaAllah.
0: Dan setakat ni Ustaz, adakah macam Ustaz sendiri perusahaan ni untuk kopi sahaja ke, ataupun Ustaz ada produk lain juga?
1: Saya juga ada juga produk air berakali tinggi plus beberapa mineral. Nanti kita ada episod lain lah pula lah, insyaAllah.
0: Boleh, insyaAllah. Kalau mungkin Ustaz boleh kongsikan juga, sebenarnya kopi Arabica kunyit hitam dan sarang burung walik ni berapa lama dah sebenarnya wujudnya kopi ni?
1: Kopi ni kita dah 5 tahun lah.
0: Lama dah Ustaz ni?
1: 5 tahun.
0: Dan memang dah ada lah orang kata dia punya peminat.
1: Ramah. Alhamdulillah.
0: Yang memang akhir ulas seumur lah.
1: Ramah. Repeat order. Ramah. Malah lakon negara lah kita.
0: Sapa
1: kau Brunei, sapa kau Singapura, sapa kau Indonesia, Thailand lah.
0: Menembusi pasaran antarabangsa.
1: Alhamdulillah.
0: Dan biasanya apa ni, pembeli kopi ni adakah secara individu ataupun pemilik-pemilik restoran Ustaz? Kedai makan, kedai minum ni?
1: Kita, oleh kerana kita jual betul online gini, kebanyakan individu lah, keluarga. Direct dengan kita beli untuk minum keluarga dia lah. Pekedai-pekedai ni kita setakat ni kita mungkin mereka tidak nampak sangat lagi. Dan mungkin-mungkin tuai-tuai kedai kita pun beli untuk minum ke dia dulu.
0: Ataupun mungkinlah ada orang kedai kita yang tengah dengar ni. Lepas ni tahu dah, oh, ada kopi Arabica kunyit kita dengan sarang burung walik ni. Boleh cari Ustaz Mei kita. Tapi nak cari mana Ustaz Mei ni?
1: Boleh jumpa saya di TikTok Azman Tijarah.
0: Ingat tu belakang
1: TikTok Azman Tijarah. Mari jumpa saya, tengok situ. Lepas tu follow lah.
0: Kalau nak beli kopi pun boleh beli melalui situ lah.
1: Boleh beli
0: ada
1: situ.
0: Beg kuning ke Ustaz?
1: Ada. InsyaAllah.
0: Okey, jadi setakat itu sahaja untuk hari ni. Lepas ni episod seterusnya ni, kita akan tanya banyak lagi berkenaan dengan siapa sebenarnya yang menjadi tulang belakang Ustaz Mei ataupun nama penuhnya Ustaz Wan Nur Azman Wan Hussein ni. Siapa tulang belakang dia dalam membantu untuk menguruskan peniaga air, terutamanya kopi Arabica kunyit hitam dan juga sarang burung walik ni. Jadi Ustaz, untuk hari ni setakat ni dah sahaja dulu Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Baiklah, dia ikut tengok kemasan lah ni pukul 5.25 minit petang. Berasur-asur dulu abadik bersama dengan Madol ya. Ada masa ada ketika kita akan bersama semula dalam kecep kira kita dalam segmen Apa Khabar Orang Kelantan Akok, Kelantan FM. Aduh, sokmo. Baiklah, dia ikut sebelum berpisah ni, sebelum kamu tinggal, dia ikut untuk ikuti Mok Yong pula. Ini berkenaan dengan ceramah Perdana Maulidur Rasul dan pelancaran tabung pembangunan Masjid As-Solihin mungkin pada Mokkel Kota Baru diadakan pada 16 September ni, hari Rabu jatuh ke Malay Komih di Masjid As-Solihin mungkin pada Mokkel Kota Baru. Jadi bersama dengan pendakwah sahur ni, Datuk Ustaz Haji Muhammad Kazim bin Ilyas Al-Hafiz dengan tajuk Dikau Yang Kurindui. Jadi pihak sejik jepuk belakolah pakat mari eh? Untuk bersama-sama dengar dan juga bersama-sama dengan Datuk Ustaz Haji Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz pada 16 September hari Rabu Malam Komih di Masjid As-Solihin mungkin pada Mokkel Kota Baru.

Okey, Kelantan tahu. Pakat Mari Meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak. Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay, semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom Pakat Mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.

kau dengan ambo saat ni sindo lah gue mugi panggil kata isteri ambo dari dalam tanah ni naik mari ambo nom suara ngaji lagu mano.

0: Nah, mak kau ya.
1: Ah, ini lagi mau bawa aku.
0: Lagi kita kira.
1: Muka ialah telah mengaku dari kaki aja datah bala lame bala.
0: Nah.
1: Nak tiba menuju pula dari bilik senyap stano sunyi pula.
0: Ya, ya, ya.
1: Jalilah dua-dua.
0: Lagi mak, kita kira mak.
1: Okay.

0: Nah sekali.
1: Akhir jam jalan dua-dua ni jatuh mana? Jatuh-jatuh dari pintu anyu.
0: Jatuh pintu anyu.
1: Baik kita panggil orang jaga pintu.
0: Panggil orang jaga.
1: Orang jaga pintu ni. Orang jaga pintu.
0: Ini deh. Mana orang jaga pintu ni? Halo.
1: Oh ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Aduh.
2: Siapa dia tu?
1: Abemak.
0: Abemak.
1: Abemak kau ya?
2: Abemak

0: Apa
1: be mak?
0: Oh be mak lama tak jumpa ngai ni.
1: Aduh, lama sungguh dia be mak ni. Be mak nak ajak nak pergi makan nasi ke?
0: Nak ajak nak pergi patah.
1: Aduh, sedaknya. Abang mak nak masuk ke?
0: Oh, pelik. Buka lah pintu. Tadi abang mak tak sih nak masuk. Abang mak nak suruh buka pintu. Abang mak ni bawa titah raja punya negeri.
1: Oh, nanti abang mak dah. Alah, pintu pun lama tak buka. Kiak kan? Oh, krek.
2: Apa tu?
1: Ada kerja apa, abang mak?
0: Mak kau ya. Jadi balas ni nak. Ini. Jadi, abang mak mari ni. Bawa titah raja punya nagi datang balan tu. Dia suruh mari turuk makcik. Dia suruh makcik suruh balas jumpa dengan dia.
1: Oh, suruh nak
2: raya makcik. Suruh panggil makcik tu.
0: Makcik ada rumah ke
2: tak? Ada, kena tu.
1: Ada, duduk tidur.
2: Tidur panggil makcik.
0: Nak pergi gerak makcik.
1: Makcik.
3: Yalah.
1: Ni mak sekoya dengan makcik ni mari panggil bapa ni.
3: Dia masuk mari panggil ambo ini.
1: Sungguh makcik.
3: Ya dia masuk mari dekat ambo.
1: Sila mak sekoya dengan makcik ini.
0: Makcik panggil. Hani makcik.
3: Iyalah.
0: Jadi patik ni tanggung titah raja punya nagi dah suruh mari sambut makcik. Dia suruh makcik turun ke kepala.
3: Benar.
0: Jadi
3: juga,
0: apa kerja pun patik pun belum tahu lagi.
3: Sungguh juga mak. Kalau sudahnya begitu kan mak. Sama dengan mak cik.
2: Iya.
3: Bila lah bawa amur pergi. Sama dengan abang amur.
0: Tak apalah.
2: Salah.
0: Mak cik.
2: Salah mak cik teruk belakang mak cik.
3: Sila.
2: Tu dia. Salah mak cik mak bawa dah. Mak kaya.
0: Agi.
2: Kita bawa makcik ke kohor gi deh.
0: Anyu.

0: jadi kita bicara ini jatuh dari atas bala.
1: Ya, ya, ya.
0: Aku nak panggil raja lah. Ku?
2: Ya, nak.
0: Mak balik lah ku.
2: Kamu sudah balik
0: lah. Sama-sama dengan mocik ku.
3: Benar juga ni, Abek. Adik semua, Abek.
2: Sungguh juga ni, Abek.
3: Ya lah.
2: Ni begini, Adik.
3: Ya, sungguh.
2: Sebab kata Abek sungguh pengasuh sambut adik naik di atas bala di sini. Adik kata Abek nak tanya adik taruh sore.
3: Benar juga, Abek. Tanya lah, Abek. Apa Abek nak tanya, Abek?
2: Jadi, ni begini, Adik. Jadi kita duduk lagi dalam negeri kita nanti kata Abel tak ada penuh senil lagi kata Abel di sini. Adik.
3: Sungguh juga Abel.
2: Jadi anak kita tu adik jadi Abel tu kata niak adik kata anak taruh sore.
3: Benar juga ni Abel.
2: Kata raik dalam dua buah hari yang kedua raik dalam patuhnya niak boleh yang ketiga saat ni kita niak kau ni adik.
3: Ha.
0: Tak boleh nak kata raja juga ada
2: ni. Gadis
3: sembilan saat ni
2: Abel
3: rusing
2: ya
3: adik. Benar juga ni Abel. Wano dah Abel tu salong mulu Abel.
2: Benar juga ni adik. Tapi sekarang lo ni muka anak kita tu jadi tunelane orang doh adik.
3: Benar juga anak kita tu Abel. Sudah tunel dengan anak raja seteplek me Abel.
2: Benar juga ni adik.
3: Abi nak macam mana? Abel dah kita, Abel niat lagu lain anak kita tu gitu nen dengan orang lain, Abel.
2: Sungguh juga ni, adik.
3: Yalah.
2: Tapi hak ni begini, adik. Kita mikir pun tidak kena, adik. Tapi kata suruhlah pengasuh taruh keluar jaga dari pintu kotor kita bulu. Masuk berehat dari dalam stano kita mikir awalah lagu mana kita nak buat.
1: Jadi saya pun nak mikir. Dengan mocik dia, mikir hanya dalam stano.
2: Ya, sungguh.
1: Jadi kita ni dah suruh pergi jaga di pintu kotor.
0: Jaga dah pintu kotor. Tak boleh nak kata kau raja. Juga ada kini.
2: Kalau ada apa-apa, kira yang kamu.
1: Tuh.
0: Jadi kan dia bahasa orang nak masuk dengan baik. Jadi sambut dengan baik ke dah? Kalau nak masuk dengan jahat, sambut dengan jahat aku ni.
2: Sambut dengan jahat ni.
0: Tak apalah aku.
3: Sila masuk kali tu.
0: Sila waktu aku masuk anyu dalam stano seni teradu tu aku.
2: Sila.
1: Lagi kita pergi dua.
0: Muka ialah telah minggaku dari kaki aja di atas bala lame bala. Nak tiba menuju dari pintu kotor pulaknya.
1: Ya.
0: Yeah. Jalan.

0: dan ini jatuh kemana? Jatuh dari pintu kotor. Kita lengok ke matahari, pun
1: diari dah.
0: Pun beriak lagi pun beratuh. Baik kita ilai rakyat kita sini, timur yang sebelah sana.

0: Maka ialah tubuh aku bernama Tuan Tri Gadi Time. Semasa hari ni baiklah juga aku nak panggil ini antara sore pula. Kalau itu ya, ya ini. Oh, jagalah ini ledak duduk tidur sangat lama sama tanggung nanti di dalam stano ni.
1: Ada gapa dia tu makcik panggil nak ni?
0: Benar sekali ni nak. Sebab ama panggil nak antara sore ni gak nak semasa hari ni nak. Ama berasa kalau tu nak turun kebun bunga kalau tamen banyak rasa hari nak. Karena mana lama dah kita tak turun kebun bunga ni nak.
1: Ah, gitu ni makcik. Jadi patu nak makcik nak suruh nak buat lagu mana tu?
0: Kau ni beginilah nak. Silalah kalau tu kita mengadak ayah hamba dulu dengan bono hamba nak minta kalau tu dengan ayah hamba dulu ni nak. Kalau ayah hamba bagi kalau tu bolehlah kita turun bersukaria kalau tu di kebun bunga ni mak. Nak.
1: Silalah makcik kita pergi mengadak ayah bono kita ni.
0: Silalah ni. Muka ialah aku tu hati gadeti meh. Telah meninggal di dalam stano baiklah nak agak tiba menuju mengadak ayah dari atas bala pulaknya.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 6.08 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, ilmu adalah merupakan penyuluh kehidupan. Ilmu akan membawa kita ke satu darjat yang mulia. Alhamdulillah, sekali lagi kita berpeluang untuk bersama dalam majlis ilmu pada petang ini yang disediakan di Kelantan FM ini dengan kerjasama MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Dan pada petang ini sekali lagi kita berpeluang untuk bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad untuk kita bersama dalam ruangan fiqh kita pada petang ini. Jadi assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat adanya ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sekali lagi kita berpeluang untuk bersama-sama dan sehingga ke pukul 7 malam nantilah sebelum kita ikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan.
2: A'udzubillahi sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alayh kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aftah baynana wa bayn qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Tama sekali, marilah kita sama-sama merafakkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan izin dia dapat kita bersama hari ini, bersama kita lah. Kalau tak lain tak bukan dengan Nabi dia yang setia lah. Pada tiap-tiap hari sendiri ni, tak mengisau semua dia. Dan jugalah bahagian penerbit kita, Angoh. Dan jugalah pengarah kita sendiri. Dan juga tak suka kepada yang sama sudi berkolaboratif dengan RTM, iaitu MAIK kita sendiri. Alhamdulillah, sidang-sidang pada ni follower kita, pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana nak hamba cerita lah sebelum ni, kita bari balik lah. Kita cerita tentang cara ikut tu iman ni. Supaya berjemaah lah ni, kalau cakap tu iman kat, kita tak marah sore. Marah sore apakah gitu je, tak nak sebut iman dah. Yang berayat dah sebelum ni, bahawa nak tak nak, bila kita ikut iman, mesti kita sebut antara tiga perkara. Sama ada kita follow atau mengikut imam, atau menjadi makmum, mengikut imam atau menjadi makmum, atau semuanya berjemaah. Itu antara lafah-lafah yang wajar kita elok lah ambil tahu, supaya kita takutnya kita buat, kita tak ada niat ikut imam ko, tidak niat kita ni sebagai makmum ko, atau tidak niat bahawa kita sebagai jemaah ko, kita rasa kita betul. Khabar-khabar orang apa kata sallallahu alaihi wasallam. Kita ngamak pahala boleh 27. Tak dapat fadilat jemaah itu sendiri. Kerana cara kita buat tak kena. Gapo-gapo pun ada cara. Cara dia tu kan. Betullah kita nak we supaya kita ni faham. Itu tu antara sebelum ini. Dan untuk yang minggu ini, hari ini saya nak ingin satu dua tiga perkara lagi untuk saya ketengahkan untuk kita sama-sama memperlihat cara kita nak ikut imam ini. Pertama, dan ulama seterusnya, wa ayya tawafaqa nazmu salatihima, hendaklah ia itu paling senai lah bersama serupa lah bersama atau serupa bentuk-bentuk semahya kedua itu. Nah, jadi maksudnya rupa bentuk kita semahya itu imam itu serupa. Walaupun rakaat berbeza tak apa tu, rakaat kedua ketiga hak tu ataupun hak tu sunat kau gapo tu tak ada masalah hak tu tu. Masalah ada panggil hai'ah bentuk semaya itu, setiap rupa bentuk dia. Jadi kalau semaya contoh kita semaya fardu, dia semaya sunat, tak ada masalah. Antara masalah hukum dia sah sebab benda sama, ada rokok, ada sujud, ada tidak, ada sebagainya, tahiyat sebagainya. Nak tahu tahiyatnya tak ada. Tak ada tahiyat. Itu dia. Ada semuanya tak ada tahiyat abis dia. Tak, tak ada rokok abis dia. Tak ada sujud. Kita follow dia. Jadi itu berbeza. Bila berbeza, hukum dia sudah jadi lain. Sebab tak boleh. Syarat dia kata ulama, ayatawafaka. Kalau diselari, dia keadaan semaya kita dengan imej itu adalah sama. Dia tak boleh semaya kita itu berlainan keadaan dia. Sama ada hukum pada zahir, af'al zahira, rezeki ku zahir dia sendiri. Atau ikhtalafa adadan wa niyah, sekalipun itu bersalahan, berlainan segi tak samanya bilangnya itu sendiri dan niat. Maksudnya macam niat meroyak tadi lah. Niat apa dia ni, niat fardu, niat sunnah, niat adalah sunnah. Ada kata ulam fala yasihhu ma ikhtilafin nudh, maka tidak sah orang semahya yang apabila berlainan keadaan rupa parah pembentuk keadaan bentuk semahya, kalau kita kata imej itu sendiri lain sendiri. Ada sama ada perdu ke atau sebagainya, atau contohnya supaya tak cerita tadi tentang semahya jenazah dan sebagainya, tak boleh lah lagu tu. Kita nak semahya semahya contoh semahya sunat, ataupun kita semahya rawatib ke, ataupun semahya fardu, tapi tengok kalau itu imej itu semahya juga. Sebab macam imej semahyanya semahya gerhana, gerhana kan dua kali rokok. Jadi kita tak tahu, boleh tahu gitu apa kesel lah apa, kita mufarakah. Jadi insyaAllah kita akan cerita apa ni tentang tajuk mufarakah, cara kita nak berpisah daripada imej tu. Supaya kita tahu kadang-kadang terjadi benda ni kita tak boleh nak elok. Jadi kita kena tahu nak tubik tu cara mana. Orang panggil soft landing. Baru nampak comel kadang-kadang kita tu baru nampak
0: tertik lah
2: sikit, molek lah tertik terkeni, tidak batas maya kita sebagainya juga lah. Sebabkan apabila kita tubik dalam keadaan mufarakah, contoh dalam keadaan mufarakah lah pada sini ustaz cerita, dalam keadaan soft landing dan molek, pahala jemaah tetap dapat. Sebab dia ada sebab-sebab tertentu. Kalau kita puk kita ada, jadi rugi pahala jemaah tu. Itulah. Jadi yang ustaz nak cerita di sini lah, bentuk keadaan semaya itu nak ikut tu biar pasti confirm lah. Kadang-kadang kita akad tapi tak, dah muni semaya, semaya itu rupanya segerahana, kita tak tahu dah kan. Itu dia. Tak ada masalah dia semaya sunat tu. Tak ada semaya sunat. Kita semaya fardu. Kita tak tahu lepas semaya dia buat lalu maksud. Maya hajat contoh dia kan. Ramah-ramah. Kita ramah macam tu. Tak ada masalah. Bentuk mayanya sama. Tak kan? Jadi tak apa, tak ada masalah. Nak tak bolehnya tidak sama. Bentuk kadar imej dengan makmum itu tak sama ke tidak boleh. Itu dia. Itu yang kita tahu dah sebagian kita. Ini dah. Itu dia. Antara yang perlu kita lep. Ini dah. Dan insyaAllah kita masuk kepada satu perkara lagi, iaitu janganlah sampai kita ini menyalahi imam. Contohnya imam itu dia semahyang, dia ada sepanjang sujud tilawah, kita tak berhi pahala sujud maka kata tak ikut, masih ikut imam itu tak boleh. Dalam kata ulama, jangan kamu yukhalifuhu fi sunnatin fahishatil mukhalafah, jangan sama mu mudah mu tak suka tu, jangan siapa mu ni menyalahi keadaan bentuk imam itu, tak boleh juga lah. Begitu juga dalam keadaan sujud tilawah, tasyahud awal dan sebagainya lah, itu keadaan dia. Jadi insyaAllah kita masuk pasal baru lah hari ni sikit. Itu nak kita sambung kok ada baru ni. Sikit balance tak apa-apa. Tak cerak pun. Untuk minggu ni ustaz nak cerita bab mufarakah. Maksudnya berpisah daripada imej. Jadi tahun ni kata dorong-dorong mufarakah ni. Biar kita tahu macam mana tak cara dia ustaz. Kemana keadaan dia. Dari segi bahasa mufarakah ni. Paling senangnya. Ialah berpisah atau meninggalkan. Maksudnya kita berpisah. Ngata imej tak sedar lah. Tak sedar ke dia dah. Kalau orang ni kahwin ni, paham isteri ni, paham bercerah. Kena. Tak kena sebab bercerah macam tu. Tak kena tempat dia. Kena. Maka sini panggil mufarakah. Kita memisahkan diri kita, meninggalkan imam kita. Maksudnya kita tak boleh follow dia dah lah. Kita, hak kita dia, hak dia. Tak ada lagi kaitan. Dia rokok kita nak. Tak ada kaitan. Itu sendiri. Okey. Paling senang itu. Balik sini, dalam kita biasa mufarakah ni dia berlaku dalam sembahyang berjemaah. Jangan kata sorry yang mufarakah dah tadi. Dia suka kan. Dia maya bahawa biasa mana tahu mau sorry mufarakah. Selok ni. Nak sebut arak, nak ngaji arak. Tak bunyi arak kan ni. Balak tak boleh tiap buka, tak tahu ke mana. Berlaku apabila makmum itu niat berpisah daripada ikut imej. Niat saja. Saya pisah. Sudah lalu dah. Dia tak boleh main. Niat ni dia tak boleh buat kosi-kosi. Itu niat dia tak boleh terlitah. kalau hari tu mari nak berhenti semaya. Mari siapa? Ha, dia tak boleh main lagu tu. Buah hal tak boleh main. Bak-bak niat ni dia tak boleh main kosik-kosik. Sebab niat ni dia kita kena kosak betul-betul, kena betul-betul lah. Kita dah. Itu dia mufarakah. Maka apabila sebut mufarakah itu, maka dengan niat tadi, itu mufarakah, maka terputuslah. Malis niat kita, terputuslah hubungan solat makmum dengan solat imam. Secara otomatik, maka jadi tidak ada lagi hubungan mentari semaya. Maka tu imam dia rokok, kita saya rokok, tak apa. Yeah. Maka tak ada hubungan ke apa dah. Kita niat tadi dah. Okey. Dan apa jua berbentuk tadi hubungan antara imam makmum, apa bentuk jua hukum yang berlaku antara imam dengan makmum. Hukum kita jalih tinggal dengan dia tiga kali rukuk, kau dua kali kau kita ke dia awal pada dia tak imam. Jadi ada setengah orang ni nak cepat tak imam. Tak boleh juga dia. Kali dia mufarakah tak apa, tak masalah. Dia kata hamba mufarakah dah, cuma hamba nak tengok demo ni yang berlaku. Apa tak ada masalah. Tapi kena juga ada hukum dia. Kita akan belajar hari ini tentang lima hukum yang melibatkan mufarakah. Dia ada sebab-sebab dia yang boleh mufarakah. Supaya kita nampak sini. Itu dia lah. Supaya kita jelas. Jadi menjelaskan hukum. Hukum yang berlaku ke atas imam tidak menjejaskan lagi dah hukum solat makmum. Tak ada apa-apa dah di antara imam dan makmum itu. Itu dia. Supaya kita tu nampak. Jadi, mengikut kata ulama kita lah. Tertakluk dalam kitab contoh antaranya kitab Buriyah Al-Mustasidin cerita pada kita takluk hukum kepada mufarakah ni ada lima kara berkaitan kara-kara yang mufarakah ni dia ada lima hukum. Hukum ni maksudnya wajib kita mufarakah masa tu. Maksudnya tak sah kalau kita ikut juga, tak sah. Ada perkara-perkara yang menyebabkan wajib yang berlaku apabila benda tengok di email tu mereka kena mufarakah. Okey, inilah kitab tu cerita Syed Abdul Rahman Al-Ba'lawi cerita pada kita bahawa dia menyebutnya lima kata hukum antaranya. Itu supaya kita nampak. Pertama, ada atas asal wajib usaha-usaha kita tadi. Wajib macam mana? Wajib kita sebagai makmum ini berpisah dengan imam. Aku contohnya berpisah dengan imam. Niatlah hati. Pisah dengan imam. Baiklah. Atau saya pun meninggalkan imam tadi ini. Sebenarnya contohnya. Maka berpisah. Apabila melihat tamu, apa sebab jadi hukum wajib? Kalau tak buat gitu jadi batal lah. Sebab tak ingat maksudnya ada kena tak kena tu. Tamu sekali umpamanya kata di ulama melihat imam melakukan perkara yang membatalkan solat. Dia tengok tu imam tu buat perkara yang membatalkan solat. Maka gapo dia bila batalkan solat tu? Melopak kau. Ketung-ketung melopak. Tak imam tu begitu dia jenis ni gapo dia panggil? Khabar tak khabar. Dia panggil setelah kapal ini, jenis orang gila ingat. Tanya dia ingat beres. Tanya dia, jadi nyetok. Khabar tak khabar tau. Itu tidak boleh. Dia tak, ay batal dah semuanya tadi. Ini kita ni melopak-lopak dah ni. Maka masa itu kita wajib. Hukum dia sudah wajib kita mufarakah. Hukum wajib yang boleh membatalkan semuanya. Kena beringat itu. Perkara-perkara yang kita tahu, kita bincang dah baru ni, perkara antara perkara yang boleh batas maya itu kita cerita dah, dengan melopak, dengan bergapo, dengan ketawa dan sebagainya, yang lapah-lapah yang tidak betul. Itu hukumnya yang pertama adalah wajib bagi kita itu. Contoh, ataupun kita tengok palis ni, dia mengingat tak ingat, betul dia tanya dia pun tak ada orang nak panggil dia tengok pakas kebel kan. Kawin tak apa segar. Tak ingat malah. Orang jemput dia depan. Ini macam contoh. Cerita pakai. Dia pun tengok ada makanan. Dia pun ambil makanan. Kunyah makan. Perkara batas semaya kita pun tak boleh. Follow kita ingat. Tak boleh. Sebab membatalkan semaya. Sebab itu perkara-perkara gini kita kena ambil tahu. Kena ambil tahu dah. Itu yang pertama. Itu menyebabkan hukumnya wajib kita berpisah. Yang kedua, hukumnya sunat. Berpisah. Sunat. Boleh pahala pula dah. Kalau berpisah daripada ikut imam, apabila imam tertinggal sunat solat. Masa tu imam tinggal solat, dan tinggal solat ni solat gapo dia? Tinggal solat semahiyah boleh sunat dah. Tertinggal sunat solat, contoh gapo dia nak berat-berat sunat haid, sunat abad semah tahiyat awal dia sengaja tinggal. Dia sengaja tinggal bende. Lepas tu pula kalau kita ni tahiyat awal sudah, kalau kita ni nak satu hal masalah situ pula. Jadi kita ni kena jaga sungguh-sungguh lah. Tak boleh buat main-main gitu. Jangan-jangan buat main-main. Jangan sunat ab-ab dan segitu. Tahiyat awal tu, tasyahud awal kalau ke apa-apa kau. Yang menyebabkan dia itu, dia sengaja je. Kita tiap kali dia semai, ya. Dengan dia tahiyat awal ni memang kita perhati. Eh, kita ramak kau, dia lupa. Mula-mula dia kan ni. Kali kedua kita semai, dia memang dia tinggal. Maka kita sunat pada masa itu. Sebab dia buat perbuatan yang rasa tidak elok. Maka waktu tu kita itu, kita boleh niat mufarakah. Sunat kita masa tu, mufarakah. Situlah sunat-sunat deh. Yang kalau kita tengok, tak kena-kena itu. Itu yang kedua. Yang kedua. Manakala yang ketiganya haruh. Nak mufarakah pun boleh, tak sih mufarakah pun boleh. Itu kita ada pilihan.
0: Ya, ya.
2: Kita ada pilihan. Nak tak sih mufarakah. Berapa keadaan itu? Kita boleh pisah mengikut imam. Umpamanya apabila mendapati imam itu memanjai ke sembahyang. Dia memanjai sembahyang. Dia sembahyang, baca panjang belakang berlaku. Duduk mana-mana ruku panjang berlaku. Dahlah petih. Lepas petih dia baca surah panjang. Panjang. Kita ni kadang-kadang set masa. Dah mungkin 10 minit. Jangan untuk sembahyang. Mungkin ada benda-benda kagak yang kita perlu selesaikan. Masa kita sini tak nampak lah. Sebab kalau kita di Kuala Lumpur. Sebagai Jumaat contoh. Waktu rehat ke satu, ke dua. Nak masuk pejabat-pejabat, takkan kita nak masuk lambat.
0: Sebagai contoh. Terutamanya yang swasta lah.
2: Swasta ke tak? Okey lah, kemana nak buat? Lepas tu imam ni pula baca petih. Okey lah. Lepas tu surah panjang. Rokok dia pun panjang. Entah dapur dia panjang. Mungkin dia jenis orang lebah. Dia lebah sikit pada orang lain. Panjang. Jadi makmum masa tu dia boleh buat pilih untuk orang. Ini kita tak berlaku. Tapi mungkin ni akan berlaku pada kita. Kita tak tahu kadang-kadang untuk roh-roh takut. Dengan kita tinggal bagai yang atau kita tinggal bah berjanji kata. Bah kata pukul 10. Ni kita akan tinggal. Walaupun tak ada tinggal. Jadi kita set masa. Sotoh tak iman ni. Panjang baca ni. Tak ada kita ni. Baru satu rekaat baru ni. 10 minit. Dah di sini. Okey lah. Dua rekaat 10 minit. Dia serkaat 10 minit. Nyanyi tarik ni kita ni. Maka terpaksa lah. Ni sendiri. Dengan flight. Kau kabarkan ni. Kita nampak tak? Benda-benda begini. Islam ni dia. Dia panggil lentur. Lentur beri-beri jenis beri. Air kena ngejah. Nampak tak? Ini cara dia panggil praktikal. Islam ni adalah agama yang relevan dan praktikal untuk diamalkan. Pasal kata tak ada dia ni ikut-ikut semaya. Tapi tengok dalam agama kita suka fiqah membolehkan kita untuk kita mufarakah kerana ada sebab-sebab yang tidak wajar. Yang kita lihat tidak wajar pada masa itu kita terlalu terkadang tersok. Yang terpaksa kita kena handle bagaimana keadaan. Jangan siapa orang semaya ni jadi keadaan menengung. Kita nak semua, kita nak sempurna. Buat selesa. Sebab itu Nabi kata, ingat orang belakang kamu ini, ramai yang ada hal-hal mereka masing-masing. Kita kena ingat. Sebab itu sederhanakan. Sebab itu kita kena tengok waktu-waktu. Waktu subuh, Nabi panjang baca, panjang. Buat waktu dia tu panjang. Masa orang mari datang, kita lewat bangun tidur. Tengok cara Nabi guna tu, psikologi. Psikologi metod. Maka kita guna, tengok Nabi guna. Keadaan dia positif. Zuhur pendek lah. Sebab orang panah. Orang baru nak rehat, nak makan ke apa. Tapi pendek. Asal pun pendek. Maghrib waktu pendek. Panas sikit dah. Nampak tak waktu tu? Insya'at dia banyak sikit. Baca surah. Ini keadaan-keadaan yang digunakan lagi panggil untuk meraihkan. Dia panggil meraihkan. Dia panggil taksi kepada diri kita pada orang lain. Barulah kita membentuk satu situasi, suasana yang dipanggil harmonis. Molek, comel, lawa, dan lain keadaan semuanya. Amor kalau pergi semuanya, kita basic. Kita semuanya. Janganlah siapa kita lewat. Melewatkan. Jadi, bila lewat semuanya, maklumlah orang lain ada kerja. Itu pun kena jagalah benda-benda lagi. Kita pakat-pakat comel. Benda kita tahu dah, kita tidak perfect dah kan. Tapi kita kalau boleh, kita alert untuk buat yang terbaik. Bagi orang seronok kat kita. Itu dia. Kena molek, kena kadang-kadang. Lebih-lebih lagi semahaya itu, kalau semahaya kita melibatkan, jangan. Jemaah lah sedap perhati, kadang-kadang orang terlalu sibuk. Kita tak perhati, kita kat Kelantan ni tak apalah, kita cuti.
0: Tapi ada juga pun.
2: Ada juga.
0: Contohnya, orang yang kerja shopping.
2: Yalah juga tu. Kelantan pun dia pasal dia ambil masa kan. Tak sedap lah. Sebab kita makan gaji. Dengan keadaan suasana begitu. Mungkin kita tak terasa, tapi orang yang memberi imbuh akak kita.
0: Ya. Yeah.
2: Rasa oh, tak ada muka boleh dah situ dah memang gini. Buat mama alas wasmaya tapi kak macam-macam akan timbul isu yang menyebabkan tersuai. Itu agama kita tengok. Apa yang berlaku begini, ini menunjukkan satu agama kita, agama yang cukup-cukup memang relevan untuk kita semua lah. Itu maksudnya, itu diberi pilihan kita apabila imam itu memanjangkan solat. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, makruh. Makruh kita berpisah pada imam. Kita memisahkan dengan imam, makruh. Suasana makruh ni kalau kita tinggal, maksudnya jika kita tidak pisahkan maka dapat pahala, itu saja. Okey, kenapa ni? Kerana gapo dia makruh ni, tanpa ada uzur gapo-gapo saja nak main. Itu tidak boleh lah. Jadi jangan buat lagu tu. Kerana kita meninggalkan sebab apa makruh? Sebab kan fahaya fardu ni, semuanya berjemaah ini fadilat dia lebih. Mereka tinggal buat apa, tak ada sebab lah saya berapa. Apa nak memfarahkan untuk imamnya. Maka itu ulama meletakkan cara pemilihan kita, kita keluar misah pada imam farahkan itu ada cara makro. Sebab tidak ada alasan, saja nak main-main. Jadi tak boleh. Agama langgarkan sendiri. Dan juga hukum yang seterusnya, kata alim ulama, hukum haram pun ada. Hukum haram. Dia, kenapa ini hukum haram? Kita berpisah dengan imam itu menyebabkan syiar menyebabkan syiar imej orang solat itu tercalar. Oh lagu tu orang selesai semaya ni pakai tubi belakang tinggal tu imam sore nampak tak nampak apa yang berlaku syiar. Syiar ni orang menampak dengan mata. Sebab itu semaya fardu ni dia syiar. Sebab itu dia kena azan. Sebab itu mah orang datang semuanya sunat lebih baik. Ini semuanya di rumah. Dia best dengan maya fardu. Sebab fardu ini syiar. Sebab itu kita azam sekali rumah. Itu syiar untuk mengkhabar kepada orang. Tapi habis tulis orang untuk imam itu semuanya. Orang lain pakak mukfarakah berlaku. Apakah akan berlaku? Syiar orang lagu tu. Orang maya islam. Apa gini. Cara aku nak pis. Apa? Jadi cuma. Itu hukumnya jadi hukumnya haram. Hukum begitu dalam keadaan hukumnya haram. Sebab itu kita kena genak tak nak. Dalam keadaan ini. Kita kena alert lah. Melik-melik pakak-pakak jaga. Ada beberapa keuzuran ataupun sebab-sebab yang dibolehkan untuk kita ini mufarak. Maksudnya harus pemilihan untuk kita pilih. Tadi Ustaz cerita salah satu ya. Ini ada beberapa keadaan yang tertentu yang boleh menyebabkan orang boleh pilih untuk mufarak atau tidak. Maksudnya al-mubah dalam kaedah tidak mubah harus boleh pilih. Pertama tadi Ustaz cerita tentang bacaan imam terlalu lama tadi kan. First tadi Ustaz cerita tentang imam baca terlalu lama menyebabkan makmum rasa gusar. Okey, ini boleh pilih. Yang kedua, dia imam ni suka sangat meninggalkan perkara sunat abad. Macam tadi. Macam apa tadi? Tahiyat. Tahiyat awal semua dia tak nak. Sebab dia kata apa. Ni tak apa. Dia asyik-asyik macam tu je. Maka kalau orang macam itu, harus makmum farkas sebab dia tahu dah. Tahiyat ni sudah. Dia ramak kau tahiyat lain. Tahiyat ni dia tak kata tahiyat awal. Tasyahud awal. Maka dia boleh mufarakah. Pengok dia tengok. Tekmen tu tidak. Nampak tasir-tasir tu. Dia pun betul boleh niat mufarakah. Apabila dalam keadaan ini diharuskan. Bila diharuskan tidak akan menghilang pahala. Okay? Kalau makruh jadi hilang pahala. Okay. Nampak ada keadaan. Biar kita nampak suasana yang menyebabkan mana dia hukum dia harus. Bila harus itu maksudnya mungkin tidak menyebabkan hilangnya pahala lah. Kalau tak kira nak. Harus jadi hilang pahala tak pernah sabar. Kan? Kita hukum dia macam tu. Hukum dia ada kait antara pahala tak sedikit. Sebab kita nampak. Atau makmum sakit masa kita macam ada apabila terus main molek-molek sakit perut. Maka makmum boleh masa iman panjang nak baca-baca ni. Itu tak ada lagi, tak ada lagi. Maka boleh memfarakah sembahyang dia sekadar yang cukup untuk tamakdinah dia sahkan sembahyang dia. Dia pun habis. Tak ada masalah. Mungkin terjadi ini mungkin keadaan suasana begini. Mungkin terjadi. Mungkin terjadi ni. Dia sakit masa. Rasa macam nak piter, rasa nak reboh. Nanti kan. Kita dahlah ke buang ni dah getu. Serakah tu dia mari.
0: Dia kan ada nak rasa nak terbuai.
2: Terbuai ko
0: nak kecil ko.
2: Itu jangan kata okay, kita nak cuma masjid. Maka kita kena farakah. Kita kena ada mufarakah. Okey, mufarakah itu. Itu kata ulama. Yang seterusnya, yang keempatnya, bimbang, mengantuk, yang kuat menguasai diri dia. Ngantuk teramat-amat. Ghalabah. Nu'aisyah. terlalu sangat-sangat mengantuk sehingga tak boleh gembur sembah. Gembur sembah. Tok Imam baca ayat panjang. Tok Imam baca ayat panjang. Tak tahu mana lagi. Asudah. Maka di situ bolehlah dia haruskan untuk dia farakah mungkin cukup cepat sebab tidak nak menjadikan dia batal sembahyang kalau mengantuk nanti. Itu menyebabkan dia terbatal sembahyang tu. Menyebabkan sebab kita dalam keadaan posisi kita, dalam keadaan punggung kita tidak tak terkena lantai kan. Jadi maksudnya boleh keluar angin bila-bila masa. Kita tertidur kan. Itu dia tak nak macam itu. Yang boleh haruskan. Dan yang seterusnya kata ulama, bimbang dalam keadaan bimbang itu hilang atau binasanya harta. Kita tinggal kat situ. Lama. Muka tak poci ni. Ni kan ketuk-ketuk. Kau memutuskan ni. Tak sedap ni. Pasal tu email lambat seluruh sikit. Tidak laju sepuluh skala. Kena kita email ni uzur kali ni. Tadi ni. Kita mari. Maka dia boleh diharuskan sebab kerisauan tentang sama ada harta dia itu atau kehilangan apa-apa yang ditinggal atau ketinggalan bimbang takut ditinggal oleh rombongan dia. Ataupun dia kena naik bas ke ataupun naik flight ke kereta api kan dia ikut timing dia. Maka di situ tak boleh nak ucap kuat lah. Maka dia boleh benarkan untuk dia farakah itu diharuskan. Itu dia. Supaya kita nampak lah. Kena jaga molek. Sebab dah tu dia. Okeylah, kita takut ada orang nak nanya-nanya, kita bagilah. Kalau
0: ada
2: kita bagilah. Okey, insya-Allah.
0: Tapi sebelum saya lupalah ustaz ya. Kadang-kadang ustaz kata tadi nak mufarakah pun boleh tak saya pun boleh tadi tu.
2: Harus tu.
0: Ya. Apakah masa tu kita dalam keadaan was-was ke mana? Maknanya kita sendiri yang nak mufarakah tu. Apakah kita dalam keadaan yang was-was? Maknanya kita tak pasti apa ni tu email tu betul ke ataupun salah ke. Jadi kita dalam keadaan yang was-was tu sama ada kita nak terus ke ataupun kita nak mufarakah. Okey,
2: maksud sekarang ni abdi nak tok atas abdi sendiri ke nak tok atas email?
0: Atas kita nak mufarakah tu.
2: Macam kita kata was-was jadi was-was nak untuk mufarakah. Aku nak mufarakah ke tak silah
0: macam kita gini. Sebab kita pun kita ragu-ragu dengan email katalah.
2: Itu atas hak kita tak apa. Maka boleh, tak masalah. Contohnya biar dapat 5 keadaan tadi. Jangan menyebabkan jadi kalau mungkin memang terbatas tentu tu kau hukum wajib dah. Orang ni sebabnya keadaan tadi yang adalah kita. Sebabnya macam biasa kalau dia memubah ni adalah bukan atas tu imej. Atas ada situasi yang ada pada diri makmum tu sendiri. Bagi tinggal takut telefon kau ada kita tinggal dia takut kau kira. Macam-macam mikir tu. Masa itu diharuskan. Nampak tak? Bukan atas tu imej ni. Atas diri kita sebab kita dalam keadaan suasana begitu. Itu dia.
0: Baik. Kita terima panggilan ni. Halo, assalamualaikum. Terputus. Cuba lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, Puan Hamidah.
3: Ya, assalamualaikum doktor dan Didi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Iya.
3: Kita semayang ni, semayang tu. Pertama tu malam lagi. Waktu kedua. Tak ingin sampai letak tu. Dia baca di sinar semayang tu, nguak. Boleh nguak. Baca dia nguak pun dia baca. Dia nguak pun dia kita rasa, jodoh tak ingin ni. Di sinar semayang tu, dia baca lah. Gimana kita boleh memparakoh atau kita nak tunggu-tunggu. So, dia kata rasa baik memparakoh lagi ni.
0: Bagaimana?
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Puan Hamidah.
2: Ngaji bab berparokoh nak farokoh selalu. Kalau boleh elakkan dulu. Saya bagi kan tadi kan hukum hukum. Wajib apa imam itu menyebabkan batal tak solat dia. Kalau dia baca ayat lazim tak masalah. Tak ada masalah. Ayat lazim. Kalau petehoh atau sih sebab dia khalal pada huruf itu. Kurang atas huruf. Mungkin tertinggal dia dengar kan? Tak jelas ada makhraj huruf dia. Itu mungkinlah kita boleh memperakas. Sebab apa dia? Betul-betul. Kita kena confirm balik. Kita kena check balik. Kita tengok betul kena confirm balik. Jadi cepatnya cepat sangat itu nak memperakas. Sebab orang-orang tak kena cara dia. Dia tak dapat pahala. Dia maaf. Itu biar. Gitulah. Bagi saya, masalah kau tengok ayat apa yang. Mereka cakap subhanallah. Apa itu? Itu dipanggil. Apa dia ni takbir intiqal sahaja. Tak ada masalah. Tengok benar.

0: Apa ustaz? Kaki dia tu dua tiga langkah ke belakang, dia nak bubuh macam nak rebuh. Itu lagu lain dah kan. Nampak tak? Biar kita confirm. Pasal Tino ni payahlah. Dia pasal dia dah nak tabir.
1: Dia belakang alik tu.
0: Sebentar mau rakyat dia. Surah ke masjid. Jangan tabir tu tebal sangat.
1: Ya.
0: Biar orang wanita, jemaah wanita muslimah ini, biar nampak pergerakan itu lebih baik, lebih aula.
1: Ya.
0: Berbandingkan dengan dengar saja, suara saja. Pergerakan itu lebih aula di dalam. Nak? Itu dia. Setengah orang kata nak suruh nampak warung itu dulu. Dia tak tahu. Semuanya perempuan wanita di belakang ini nak nampak direct lah, sahabat-sahabat. Apa tu sahabat tu? Apa pun jadi begitu. Nampak dah? Itu dia kemah malik situ, insyaAllah.
1: Tapi kalau ambo lah. Kalau ambo, hok nguak ni ambo tak ajin dengar lagi lah. Tu email nguaknya. Tapi kalau kita sendiri tu
0: haru.
1: Kita baca-baca nguak dah.
0: Kita kalau kita tahu gitu, tak email berasa dia mesti dia tahu. Dia nguak masa tu mungkin ni hilang beberapa huruf. Mungkin dia akan boleh balik. Mungkin dia kalau imam itu elok. Imam itu memang dia pakar sebagainya, maka dia kena tahu, oh aku tadi baca teh surah lain tak ada masalah. Tidak melibatkan rukun, tak patah. Jadi apabila fardu tak boleh dah lah. Itu dia, tak boleh apabila melibatkan rukun tak boleh, maka dia kena ulang balik. Dia pun was-was, aku ni apabila was-was balik kepada istiqnah balik baca alat mula lah. Bukan daripada awal lagi nak tu je baca. Mamu pun ada bunyi wak bunyi tu kan. Nampak gitu kat dia.
1: Okey, baik.
0: Okey.
1: Seterusnya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya.
0: Siapa ni?
2: Ya, Mak Kuala Kerai.
1: Mak Kuala Kerai, Mak,
2: ya. Ya, assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum, Mak. Ya, Mak.
2: Tanya oleh. Macam kita semaja ni, kan? Kita sirubai kaki. Dah, kita masa kita cokoh, sirubai kaki. Kita, lepas tu, kita bangun tu, kita akak, kita letak. Sama kita akak tinggi lah. Lepas kita akak, kita letak. Itu lagu mana batal ke dekat semaja. Tapi kita tak geruk, kita dekat tu dulu lah.
1: Akak kaki tu lah.
0: Akak setara mana?
2: Akak kaki tu dulu.
1: Setara mana tu, Mak, Ustaz tanya akak kaki tu?
0: Masa kita tahu juga tu.
2: Akak kaki, tak apa-apa, wajin dah lah.
0: Dia kurang,
2: tengah haji dia teriak.
0: Ya, tak ada apa.
2: Sebab, pak saya lagi nak kadang-kadang suruh beli kaki ya. Suruh beli kaki ya, semangat dah apa ni, cina nak semaya juga. Jadi sepuluh jemaah dah apa ke? Jemaah dah kita dengar cebah juga. Jadi kita bangun suruh beli kaki, kita cakap, pak kita cakap, acak tak apa yang mau tu.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Tak apa, tak ada masalah. Itu tidak melibatkan bergerakan yang fahisyah yang menunjukkan seolah-olah bukan semayang tu pasal gerakan, sebab kita nak jaga kadang kita takutnya rebah, takutnya dia ada, itu tak ada masalah, hukumnya dimaafkan. Itu tak ada masalah, Mak tu beres, tak ada gapo-gapo. Cuma Mak ni terlalu sangat-sangat jaga semayang tu, dia tak sih dah lagu kemah dia tu.
1: You nak bercerak dah.
0: Bercerak-cerak boleh.
1: Tapi original semua ada subeh dah. Okey, baik. Seterusnya, assalamualaikum.
0: Apa dia ni?
1: Kak Sah.
0: Wagi. Ya, salam. Kak Sah.
3: Kau huruf dia sikit.
0: Mana Kak Sah?
3: Gini dia kata. Nanti kita, waktu kita beri-email bahawa tak, dah tayak awal-awal dah. Tayak akhir. Lepas tu kita hanya berasa nak, itulah sakit perut nak buat habis tak. Wajib ke kita, kau memparuh kau tu, dia kata. Dengar rujuk doktor dah.
1: Okey.
3: Wajib kau atas apa rumah keruh dengan doktor.
1: Baik. Saat ni supung dengan soal yang buat dah.
0: Sebab bagi tu tak boleh nak itu. Kau tu, dia tak ada nak beri. Tak nak pulas setara mana kehir. Nak kehir setara mana tak boleh duduk. Itu pasal kita tambah farakah. Itu kena farakah. Itu kena farakah sebab semai tu untuk takut dia. Kena jaga jugalah sebab dia, masjid ni tempat tak boleh tak kotoran. Kita kena banyak kargo je sebab hukum dia jadi wajib. Seorang sana begitu jadi terkecing kos itu. Kita boleh rasa je ni. Sebab dia kata dia hukum wajib apabila kita rasa atas diri kita. Iman tu tak sama salah. Mufarqah wajib iman kalau bila dia itu. Iman itu sendiri dalam keadaan yang mana. Atau iman itu tak sah. Itu hukumnya wajib mufarqah atas iman. Berlaku atas iman itu wajib. Atas kita ni. Eh, tak boleh. Ini wajib dah bagi hamba kena ni wajib ni. Kalau tak agama tak buat

0: lagu ni nyalih bunuh Habib Leceh. Ya nak kene. Patu yang main tak? Tak ada buat apa leceh Habib Leceh. Ha.
1: Suah
0: Habib Leceh terkapit. Ha. Orang lain nak basuh ha. Tak apa. Oh, dia kau tu dia tanggih main-main.
1: Ya. Ha, deh. Bil-bil lagi masa masa ceruk-peruk lah.
0: Ceruk-peruk ha, lah.
1: Jangan duduk tebal lah. Okay. Kalau masa ceruk-ceruk kerak-kerak dalam peruk tu. Kena bertindak awal. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ha, ni dia.
0: Puan ni.
2: Puan ni berboku.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Masalah ni, kunung dia punya pisah tinggal tu lagu mana, Ustaz?
1: Kunung.
2: Baca kunung dia pisah tinggal tu. Dia gantikan sujud sawi.
0: Aha, tu tak sih. Tu kita, macam dia tadi ke. Apabila berlaku lagu tu, dia jadi tak sih lah tu. Ha, sunat kita nanti berpisah tu. Kalau mengikut izah kita kat. Sebab benda tu sunat abak bagi kita.
2: No.
0: Kecuali kita pergi ke negara Arab, memang lagu tu suap mudah. Tapi dia ni ngaku kita.
1: Ya. Yeah.
0: Mak kita pergi ke negara kita lah. Kita pergi ke negara kita. Ha. Duk main hot tu tak boleh. Duk main tu dia sekali. Duk main kena sunat sawi suama tu. Eh lagu tu. Sebab bila kita tak kena kau boleh. Sunat abak ni sekali ini tu sengaja. Kita jadi sunat untuk kita mufarakah.
1: Ya.
0: Tu dia di situ dah. Boleh dah.
1: Boleh Pak Ni.
2: Tak boleh. Dia tu suara lagi kalau boleh. Tak ada. Kalau boleh suara lagi. Pariuh lain ni. Amor suara lagi ni. Ni tak amor. Dia curi ayam.
0: Uluh.
2: Dia ke pelagor di Singapura. Benar dia lah. Naribu je benar. Dia curi pelagor Cina. Dia. Ya Allah. Binti kamar seribu pula dia. Dia tak. Ya Allah. Dia curi kamar seribu. Dia tak. Dia ayah demo benar dia. Ayah kalau bagi ayah demo, dia curi. Dia amat tak tahu. Dia curi ayah amat. Dia jangan tahu benar ni kabar orang.
0: Allah.
2: Anak ayah buka lagu mana? Boleh amat ambil ke? Boleh amat tak ambil ke? Lagu tu.
0: Bagi judi tu ke?
2: Duit judi lah tu.
0: Tak sah.
2: Baik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Nombor kuah waktu
1: pun. Oh, gitu.
0: Kuah Singapura nak dia ni.
1: Merah juga kok ni.
0: Ya.
1: Okey, ada lagi ni. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Siapa
0: dia ni?
1: Kak Simah ni.
3: Kak Simah ni.
0: Okey. Kak Simah, ya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Salam. Kan Kak Simah tu?
3: Kak Simah nak tanya ni pasal doa ni. Doa ni ya kita untuk lembut hati.
0: Ya.
3: Doa ni Allahumma layyin.
1: Jangan duk gaduh kak Cima. Slow pelan-pelan steady.
3: Allahumma layyin kabaha. Kamala yang tari ridaudal hadis. Nak tanya doa ni untuk
0: apa kamu nak pelombok ke siapa dia?
1: Cik Abel ke?
3: Tak ada lah. Pada satu lagi orang nak tanya pasal doha akhir tu. Selagi tak doha akhir tu dengar. Okey, baca siapa tiga kali, orang baca berapa kali? Ya wahab liyat, belia wahab bu ilmu wa hikmatan wa rizki ya razzaq kulli mutahala tu. Kita baca berapa kali dalam suji akhir tu?
0: Ya.
3: Itu saja nak tanya Ustaz.
1: Kak Simah.
3: Ya?
1: Cik Abel ada rumah kau tu?
3: Kita ada Cik Abel. Tidak
0: ada. Oh, padahlah pun nak doang pelembuk.
3: Dia tak ada anak-anak jahat.
1: Tak apa. Okey.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Mana tu tak?
0: Okey. Okey, tamat sekali bak pelembuk. Bak pelembuk. Ini doa Nabi Allah ambil berkat atas nama Nabi Allah Daud. Sebab Nabi Allah Daud ni panjang. Kalau saya cerita pula kan? Tak apalah sekuat-kuatnya. Nabi Allah Daud ni dia minta. Orang mula-mula berlaku. Kita panjang sikit boleh ke sikit?
1: Boleh.
0: Kisah Nabi Allah Daud ni. Muka dia ni antara pemimpin-pemimpin hebat. Dan di antara pemimpin hebat sekali satunya. Siapa malaikat tu. Dia cara kat semua. Dia kata. Hebatnya mu ni. Malaikat penyamar. Oleh dia tanya, oh aku puas hati dengan mu takbir negara ni. Nyatalah kita kena. Yeah. Oh, tapi soy aku tak puas hati. Mau ambil duit duit orang bui kamu. Maka bagi maksud duit dia panggil duit Baitul Mal lah kata. Ha, nak kalau membuat kerja sendiri lebih baik. Guna tangan mu sendiri lebih baik berbanding dengan ambil duit Baitul Mal. Dia kan hukumnya boleh. Hukumnya harus. Kini tak ada masalah. Tapi nak upgrade. Alamu kerja sendiri, hasil tanganmu sendiri ada lebih baik. Situ Nabi Allah lauk minta, ya Allah, menjadikan aku besi seperti roti yang aku kami. Besi, dia pegang macam roti kami. Sebab itu satu-satu Nabi dia boleh buat industri besi ini adalah antaranya Nabi Allah Daud. Baju besi Nabi nak paling paham hebat sekali masa Nabi Daud. Nabi Daud dia boleh buat gapo, corak gapo, dia buat gitu dengan tangan dia. Besi, besi yang cerita ni. Bukan kepuk, bukan benda lain. Besi nak royak. Berkat tangan dia. Betul nak ambil doa ni supaya pelembut, kalau boleh pelembut besi boleh lembut dengan Nabi Daud. Minta mu lembutlah hati dia. Cuma baca tu si mata kena betul molek. Jangan tukar takik. Allahumma layyin qalbaha. Qalbaha tu kau tino. Ni tak kena ingat molek ni. Doa pengasih molek kan. Allahumma layyin qalbahu. Itu untuk orang lelaki. Kita hu tu kita kena sebut nama Fulan bin Fulan. Nah, hu tu jatah. Aluhak siapa anak-anak kita kau siapa kau. Tak apalah yang adalah perempuan. Menggunakan istilah dhamir itu. Kamala yang tahu li Daud li Daud dal hadis, sebagaimana kamu lembutkan bagi Daud Nabi Allah Daud itu besi-besi. Itu boleh, tak ada masalah. Ambil Toha lah, surah Toha lah ayat 1 hingga 5 ni. Nabi Allah surah Toha dia lembut juga. Anak-anak kita nak kerah tak menganggap apa surah guna surah Toha ayat 1 hingga 5 dah. Okey dah. Sebab surah Toha inilah menyebabkan Nabi Allah menyebabkan Sayyidina Umar sendiri sekeras-keras. Masa tu Umar bawa senjata, pedai tu tidak bersarung dah. Maksud nak bunuh Nabi dah. Tapi dengan ayat surah Toha ni berauk, rebah, rempah. Masih sedia selalu. Ni ayat kuat tak kuat surah Toha. Okey, rekahlah. Tentang semaya sunat duha. Sunat duha tu setengah ulama 8 dan sebagainya lah. Jadi kalau duha tu kita kena faham ni. Satu tu basic, dua rakaat tu basic. Dua rakaat tu basic. Kalau empat tu okey. Sempurna. Lengkap. Tapi kalau kita nak ada sesuatu, nak meminta dengan Allah sesuatu, buat enam atau lapan. Kita ada hajat nak minta benda. Waktu nak bahasa dah. Nak minta ada sesuatu hajat, maka minta enam, buat enam atau lapan. Maka boleh bacalah dari sinilah. Ya Wahhab, dah habli ya Allah, wahai yang pemberi. Al-Wahhab, Al-Wahhab ini maha pemberi. Habli, berilah kepada aku ilman, ilmu, nak beri ilmu pun. Wahilma, hilma ni sifat lebih besar daripada sobah. Sobah kadang-kadang kita nak ngata juga kau kan. Sobah berok, tapi hilma ni tak ada nak kata kau kan. Nak orang buat jahat pun lebih baik. Sifat hilma. Boleh baca lah buat tiga pun. Kalau maksud nak buat seratu. Boleh berlaku, tak ada masalah. Jadi tidak ada kata khusus sebenarnya. Itu cuma adalah pandangan ahli ulama sahaja. Okey, wallahualam.
1: Baik. Ada lagi? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tak asal pula ni.
0: Ya Allah, ya Tuhan.
3: Tak pernah habis saat ni, dia kata.
0: Tak apa pula.
3: Nak tanya lagi ni, dia kata. Mata kita sini nak semaya, dia kata. Apabila orang best, dia kata. Kita ni orang best, dia kata semaya sunat. Lalu boleh kodok tu, dia kata. Lama dah nak tanya, tak teringat tu.
1: Hari ni baru teringat.
3: Ni baru teringat.
0: Okey.
3: Kalau kita bel, kita lorak. Okay, semaya sunat. Lalu tak ada sudah orang best. Boleh kodok nak tanya tu.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Syarat masuk boleh semaya sunat itu ialah azal. Masuk waktu boleh dah. Tapi afdalnya ialah kita tunggu. Tapi oleh kerana kita suasana yang mendesak kita tak buat gitu, tak ada masalah. Hukum je sah. Tak ada masalah. Beres tak ada masalah. Sebabnya kita bimbang takut dua. Kalau kita jangan amal kecuali kita desak. Ada arah nak buat boleh. Buatlah. Hukum je sah. Kenapa? Sebab orang yang menjawab azam ni special. Special. Kita orang azal ni, azal ni sejauh mana azal tu pergi? Contoh nak satu, jauh mana orang tu pergi? Jauh. Kalau 2 km, 1 km, jadi semua satu, daripada start daripada bunyi azan itu sampai 1 km itu, apa-apa bentuk haiwan yang ada, serangga ke atas dunia ke, tak kira lah, laut ke mana, dia air ke apa, akan berdoa minta ampun kepada orang yang mengazan.
1: Hmm.
0: Panui serupa dia, kita jawab azan.
1: Ya.
0: Situ jantihnya. Hmm. Nampak tak?
1: Hmm.
0: Ukur semai tadi sah.
1: Ya.
0: Tapi nak ambil lebih, jangan. Ha. Sebab kata, kalau terdesak, okey ukurnya sah.
1: Hmm.
0: Ha. Kita, semua kita bimbang, takut kita terlepas. Kita jadi amal lah, jadi buat gitu seumur. Hmm. Jadi mungkin lah.
1: Ya.
0: Ha, deh. Ha. Okey. Wallah.
1: Okey, terima kasih Kak Sah. Panggilan terakhir saya kira. Assalamualaikum. Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, ya. Siapa ni?
4: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya ni.
0: Ya ya.
1: Ha?
4: Saya mesti sama.
0: Ya ya ya.
4: Kalau ni saya sama dua mu saya kira saya ikut email juga. Macam mana nak berhenti tu?
0: Ha? Ikut email juga.
4: Yep.
1: Dekat dekat semaya semaya semaya domo.
4: Kalau kat dia apa lima waktu tu.
0: Ya ya ya ya ya.
4: Kalau saya semai rumah, saya mengikut email juga. Lah, gimana nak buat? Saya terlupa.
1: Semaya rumah tapi ikut email?
4: Ha, semaya rumah tapi kita niat kita ikut email. Sebab saya terlupa. Sebab saya kurang masjid semua.
1: Oh.
4: Bagaimana nak mesti kau nak lah gimana?
0: Ikut email masa, masuk email tu, semaya maya, masuk alamnya dekat rumah dekat kau lah gimana tu?
4: Kalau hujan, saya tahu gila masjidnya. Semai rumah.
0: Tak apa lah, semai rumah. Tadi apa jadi ikut tu email tu. Sejak kita rumah kita ni jauh, jarak tu tak kena dah. Tak sah dah semai tu. Jauh, jarak melebihi dia tu.
1: Ya.
4: Kalau dia dengan speka tu tak dengan mana. Kada...
0: Dengan speka pun tak boleh. Sebab jarak dia tak boleh. Jarak tadi, bukan-bukan tak boleh guna. Tak boleh guna gitu.
4: Saya pergi tu ada juga. Saya mengikut email.
0: Tak boleh.
1: Niat awal tu niat ke tak ikut tu emailnya?
0: Baik juga tidak. Macam lama dari itu, syarat kita nak masalah rumah kita dekat sekalipun.
1: Hmm.
0: Biar kita ada rabitah. Biar ada kait dengan masjid. Dengan, biar nampak orang di masjid ni.
1: Yeah.
0: Baru kita kait dengan orang di rumah kita ni, ada orang juga. Kita tepi tu, bahkan hukum tak ada masalah.
1: Yeah.
0: Ha, tu. Tapi jarak itu janganlah sapa 100.
1: Hmm.
0: Satu, yang kita dah itu, 300 meter 150 itu. Yeah. Yang lebih itu, ni rumah dia jauh bunyi jarak gitu, tak boleh. Hukumnya tak boleh sebenarnya. Jadi tak sah kalau kita ikut macam tu. Okay, dah. Okay.
1: Jadi supaya apa ni puan ini seolah-olah dia dia lekat tabiat dia rasa macam maya macam berimej juga. Ya
0: tabiat tak lehlah kena tabiat pun ada cara juga. Tak ada sebenarnya tak boleh.
1: Ya.
0: Kena ada kita ada peraturan insya-Allah.
1: Okey, nampaknya itu sajalah kita sempat pada petang ini untuk bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz Fekoh bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad. InsyaAllah sebagai penutupnya Ustaz dalam seminit boleh?
0: Silakan. Okay, sebab itulah kita benar-benar begini kita kena ambil tahulah
1: dan
0: mengikut email ni dah. Macam mana siapa mufarakah sesuai dengan kita tu, hukum mufarakah itu jatuh pada hukum haram ke hukum sunat ke atau hukum haruh ke dah kan? Biar kita ngajilah dan nombor rakyat hari ni tu biar nampak supaya kita nampak. Jadi kita boleh ada pilihan sebenarnya bila berlaku perkara dororah yang berlaku pada diri kita masa kita berjumaah. tadilah kita harus pilih. Kalau bila berlaku benda tu, situasi tak dapat dielak kepada kita,
1: yeah,
0: maka hurunya adalah hukum sunat. Maka dari situlah ayatnya, kena kita tengok molek hukum duk mana, barulah kita buat. Tidak berpisah, berpisah kita dengan imam itu tetap boleh pahala lagi, pahala jemaah sebab kena cara.
1: Walaupun berpisah,
0: berpisah
1: tetap ada
0: tetap
1: pahala.
0: Ada pahalanya. InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Sawawi Muhammad bersama kita dalam pertemuan pada ini. Mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dari yang kurang daripada kita lah sebagai hamba-Nya, dan banyak perkara-perkara input-input yang boleh kita ambil daripada perbincangan yang telah pun Ustaz adakan sekejap tadi, dan memberi kita nilai tambah, terutamanya dalam kita nak mengerjakan amal soleh kita, yeah, mengerjakan sembahyang kita terutamanya. Yeah. Jadi sekali lagi Ustaz, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi begitulah saudara, kita telah pun bersama lebih kurang satu jam ya, bersama dalam ruangan apa ni, rujuk Ustaz Fekoh pada petang ni, dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada pertemuan yang akan datang lah. Jadi nanti pukul 7 malam kita akan ikuti berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan insyaAllah selepas berita nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan pilihan Irama Nasyid sebelum kita beri laluan kepada asruan azan yang akan kita kumandangkan nanti. InsyaAllah kita bersama pada pertemuan yang akan datang. Jadi insyaAllah hanya sampai di sini sebelum kita ikuti berita pusat berita radio. Baik, kita jumpa lagi lah seketika nanti selepas berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.

Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 7 hampir 4 minit petang. Saudara baru saja mengikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan berikut ini kita akan terus bersama sehingga ke pukul 7.17 minit malam nanti sebelum kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

0: Okey, Kelantan tu. Pakat Magi Meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat Magi belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Baik, saudara yang dihormati, Masjid At-Taqwa Mungkin Pulau Kubang Krian dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam pada 9 September 2026 hari Rabu 8 malam bertempat di Masjid At-Taqwa lah Mungkin Pulau Kubang Krian dengan tajuk Perjuangan dan Warisan Ummah. Panel Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, Ustaz Haji Osman Makzin, moderatornya Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Muslimin Muslimat berdekatan adalah dijemput hadir.

InsyaAllah saudara, selepas lagu ini kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergemar nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

0: Kelantan FM.
1: Saudara, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib, zon 1, 7.17 minit malam, zon 2, 7.18 minit malam dan 7.18 minit malam, besut setia Terengganu pukul 7.15 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, pukul 7.22 minit malam, seterusnya kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Maidah ayat 1 hingga 4. Dipersilakan.

FM. Alhamdulillah saudara, 7.52 minit malam ketika ini. Sekejap tadi telah pun kita sama-sama menyelesaikan solat fardu maghrib ya untuk malam ini. Alhamdulillah, semoga kita semua sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tak boleh nak menafikan jika sekiranya jam 8 malam nanti ada di antara kita yang tengah berkumpul untuk makan malam yang istimewa pada malam ini, sebab semuanya dapat berkumpul, anak-anak dapat hadir bersama untuk makan malam pada malam. Jadi insyaAllah jadikanlah makan malam bersama keluarga pada malam ini sesuatu yang akan membawa nostalgia pada masa yang akan datang, dan mudah-mudahan harmoni dalam kita merasai nikmat yang Allah telah pun kurniakan kepada kita. Jadi 7 minit semakin menghampiri jam 8 malam ketika ini.

Baik, Eliket, 1000 bintang membawa kita 2 minit semakin menghampiri 8 malam, juga semakin menghampiri 2 jam pertemuan kita yang dimulakan pada pukul 6 petang tadi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan saya amat suka sekali kalau sekiranya anda terus mengikuti Kelantan FM, ya, jangan tukar ke channel lain untuk terus bersama dengan Kelantan FM ini. Ada semua di setiap masa bermula pukul 6 pagi hinggalah ke 12 malam nanti. Walau bagaimanapun, bersama saya hanya sampai pukul 9 malam sebelum rakan setugas akan terus mendampingi anda sehingga pukul 12 malam nanti.

Sambil itu, kepada kita yang malam ni isteri tak nak masak dan anda pun tak naklah bebankan isteri dengan memasak sokmo, kata Kelantan ada. Sekali-sekala nak bawa isteri keluar makan kat luar. Jadi tidak salah. Itu adalah salah satu daripada cara untuk kita melepaskan tekanan bagi isteri yang sering masak kat rumah. Jadi buat perancangan yang terbaik, pilihlah kedai yang bersesuaian. Dan jangan lupa pintu rumah ditutup rapat supaya anda tidak membuka peluang kepada mereka yang nak ambil kesempatan terhadap kelalaian kita ya, kerana sedikit saja kelalaian daripada kita bakal membawa bencana lah ya. Rumah kita dimasuki orang dan habis segalanya dibawa pulang ya, walaupun bukan hak mereka sebenarnya. Tapi itulah dunia ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dapat kita pastikan segala-galanya berada dalam keadaan yang terbaik sebelum kita meninggalkan rumah masing-masing.

Baik, saudara, kalau ada maklumat, kalau ada info rakan-rakan kita yang berada dalam keadaan kesusahan yang perlu dibantu sampai ke Kelantan FM ini, insyaAllah kita akan cuba ikhtiarkan ya. Hari ini pun skuad kita telah pun pergi ke beberapa buah rumah. Tiga buah rumah tak silap saya diketuai oleh Tuan Pengarah kita lah Ivan Toh, menyantuni penggiat seni, juga pendengar setia yang diuji masalah kesihatan ya dalam program Kelantan FM Ambil Pedulilah. Jadi menerusi ziarah yang terbaru, insyaAllah ia dapat memberikan sedikit senyuman lah kepada rakan-rakan kita yang berada dalam keadaan kesusahan ini. Antaranya Pendike, Jeng Endoro, dan nama seorang lagi itu pendengar kita di Gomusang, Kentiao, dan seorang lagi lupa pula nama yang telah pun disebut tadi. Mereka semua berada dalam keadaan yang susah, yang sukar. Jadi insyaAllah lah dengan sedikit sumbangan yang kita berikan ini, dia dapat memberikan meringankan beban lah walaupun sedikit ya. Tetapi kalau nak dikira, bukan sumbangan itu yang ada nilai, tetapi kunjungan tu, kehadiran kita tu ya, yang sedikit sebanyak memberi senyuman, motivasi kepada mereka yang berada dalam keadaan yang sukar ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan akan dipermudahkan segala-galanya, dan mudah-mudahan juga Kelantan FM ini akan terus melakukan aktiviti-aktiviti yang sebegini untuk mendekatkan kita kepada pendengar, dan juga untuk memberikan sedikit harapan lah kepada pengunjung ataupun pendengar-pendengar Kelantan FM yang sejati.

Okey, Kelantan tahu. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hop sesuai dengan keperluan adik kakak. Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay, semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: bunga mari pula. Camenya bunga ni. Mek bunga ni memang beri sangat-sangat ke bunga. Sebab bunga-bunga ni came. Secame mek bunga. Kalau tengok bunga ke berasa macam ya Allah. Gembiranya dunia. Lagi came kalau ada ribu bunga aku mek bunga. Lagi mek bunga suka. Tapi ni tak sekecik pasal bunga kapo dia pun. Cuma nak bercerita lah sikit. Tahu ke tidak? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Untuk negara kita lah. Mesti ramah tak tahu ke? Ni, ceritanya gini lah. Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian ni, dia mencadangkan 7 jenis bunga nak dipilih sebagai bunga kebangsaan. Bunga kapa dia tu? Bunga raya, bunga kenanga, bunga melu, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar, ada juga bunga tanjung. Tapi dia itak keli juga. Lah sekali, bunga raya yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Sebabnya, warna dia tu comel, warna merah. Lepas tu struktur, bunga raya tu pulak ke dia ada 5 kelopak. Serupa dengan prinsip rukun negara kita lah ada 5. Warna merah tu pula, warna hak mana melambai keberanian. Warna favorit mek bunga. Jadi sebab tu lah bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Tahu dah lah kan? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya aja.
1: Ecu merah, orang ada panggil mek bunga.
2: Baik, begitulah sejarah bagaimana apa tu bunga raya ni telah pun dipilih untuk menjadi bunga kebangsaan bagi negara kita ya. Jadi berbanding dengan bunga-bunga yang lain daripada 6 ke 7 tadi yang disebut mek bunga tu, maknanya wajarlah bunga raya ni dipilih dengan warnanya yang merah ya, dan cantik, dan ada 5 kelopak lagi. Jadi ianya amat sesuai dan amat kenalah pada pilihan yang telah pun dibuat ini. Jadi begitulah asal usul salsilah pilihan bunga raya menjadi pilihan untuk menjadi bunga kebangsaan negara kita. Baik, 8.21 minit malam, maksudnya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ni 8.22 zon 1, 8.23 zon 2 dan 8.24 minit malam besut stiu Terengganu.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu isya untuk malam ini. Baik, 8.27 minit malam, saudara, kita bersama dalam ruangan ni Darul Islam untuk seketika pada malam ini.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa kita pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, walladzina jahadu. Apa kata Allah? Dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, وَالَّذِينَ جَهَدُوا. Sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah yang Allah bagi kat semua, tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah. Macam kita masuk kapal terbang kan, kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain, tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Baik, saudara yang dihormati, kita ingin sudah pun pukul 8.35 minit malam. Ada pendengar kita ni, Raja Abdullah ataupun Acik, katanya dia minta lagu untuk Mu Ibu untuk ditujukan kepada geng-geng memancing yang selalu masuk pertandingan memancing ya. Serata tempat dia orang pergi ni. Ha. Jadi, mudah-mudahan baik-baik sajalah ya, sentiasa jaga diri dan mudah-mudahan menanglah kalau masuk pertandingan tu ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan rezeki geng-geng anda ataupun kumpulan anda. Jadi selamat memancing dan selamat terhibur dengan lagu ini.

Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 8.41 minit malam, okey. Sementara itu, kepada sahabat-sahabat lah ya, yang nak memulakan perjalanan yang jauh pada malam ni, terutamanya yang nak pergi ke tempat convocation anak-anak ya, yang telah pun tamat pengajian di pusat pengajian tinggi mana-manalah ya, pusat pengajian tinggi mana-mana sekalipun, jadi sentiasalah berhati-hati dan moga sejahtera sampai ke tempat yang dituju, dan selamat pulang dalam keadaan yang sejahtera juga. Juga suka saya ambil ataupun tarik perhatian kepada pemandu-pemandu kenderaan awam yang malam ini bawa penumpang yang ramai ya, dalam bas tu. Jadi sentiasalah juga berwaspada ya, kerana kita membawa banyak nyawa ataupun ramai nyawa yang menjadi penumpang kepada perkhidmatan bas yang kita bawa . Jadi sentiasalah berhati-hati, kalau penat ganti dengan pemandu yang kedua, dan mudah-mudahan perjalanan yang selesa, yang sejahtera, dan selamat sampai ke tempat yang dituju. Pelanggan-pelanggan anda pun berpuas hati dengan pemanduan yang anda lakukan. InsyaAllah segala-galanya berada dalam keadaan yang terbaik, dan selamat sampai dalam keadaan yang sejahtera ke destinasi yang dituju.

Okey, itu dia bersama dengan Mahligai Seribu Mimpi dari kumpulan iklim membawa kita ketika ini sudah pun 8.47 minit malam, okey. Jadi ada 13 minit lagi lah. apa tu masa yang ada untuk kita bersama sehingga ke jam 9 malam nanti. Sambil itu, bomber dan penyelamat Malaysia JBPM Kelantan akan menggerakkan special tactical operation dan and rescue Malaysia Storm ya, jika diperlukan bagi operasi mencari dan menyelamat SAS membabitkan 6 individu termasuk 4 beranak yang dikhuatiri hilang selepas memasuki hutan di Gomusang pada 29 Ogos lalu. Bomber dalam keadaan bersedia akan menggerakkan anggota Storm, 4 anggota dari Balai Bomber dan penyelamat Gomusang serta 6 malim gunung dari Gomusang. Jadi terbaiklah ya. Moga operasi SAS ini berjayalah menemui mangsa yang masih lagi belum dijumpai itu. Dan kita doakan saja mudah-mudahan segalanya berjalan dengan baik dan mangsa ditemui dalam keadaan yang sehat sejahtera. Ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Dan kita teruskan lagi dalam 11 minit yang terluang ini untuk bersama dengan pilihan lagu seterusnya.

0: Okey, Kelantan tahu. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak. Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay, semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang, terus ke tawaran menarik dan racun masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Dara, nampaknya hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. 9 malam nanti kita ikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu rakan setugas akan ambil alih sehingga ke pukul 12 malam nanti. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Abis hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa masuk dari Siti, tugas nak beri. Lagu radio, dia pasal hei. Banyak lagu lah untuk kelatik bengkel. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar beri. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama hei. Dari Siti, siapa masuk nak tugas hei.

0: Di tanggal 7 September 2026 bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah adik kakak ku hadirkan diri menemani malammu di segmen cekok cerita kita Kelate di ruangan Sahur 15. Apa khabar belako adik kakak pendengar setia? Baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama. Dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sihat segabuga belako. Dalam keadaan cuaca kita tidak menentu, dengan panah, dengan malah kalau ikut kira kita, negeri kita ni tak ada dalam leh dari segi bak jerebu ni. Cuma lah adik kakak weh, walaupun dalam tak ada dalam leh sekalipun, agak-agak sentiasa berjaga-jaga lah jaga kelakuan aktiviti kita adik kakak, supaya tidak melahirkan jerebu-jerebu lah adik kakak weh. Kena ambil cara belakang lah tu adik kakak weh. Tak nak bandingkan negeri-negeri lain beradak dengan jerebu. Kita ni ha lah, ada teka hujan-hujan, ada teka panah-panah dia kakak. Tak, tu dia. Jadi pastikanlah urusan kita, aktiviti kerja buat kita tu dapat orang panggil atur dengan comel lah dia kakak. Supaya dipermudahkan urusan dengan lacak dia kakak dia. Jadi dia kakak, untuk pertemuan kita pada malam ni, sebelum tu lah sokolah untuk DJK ingatkan lah, dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Agak-agak satu nak sudah lah adik kakak. Untuk Fadu Isyak yang telah pun berkumandangnya azai pada pukul 8.22 minit malam bagi Zul 1 Negeri Kelantan. Jadi agak-agak beres belakang lah tu. Ada hok pergi balasoh, cara pergi balasoh. Ada hok wak rumah, wak cara wak rumah adik kakak. Hok tak buat lagi tu, wak kira buat lah adik kakak. Dan untuk pertemuan kita pada malam ini, kita mulakan dahululah dengan lagu pencalonan baharu yang bakal dipertandingkan, dan ianya juga merupakan isyarat lah adik kakak. Untuk minggu hadapan akan adanya berlaku 5 buah lagu penyingkiran. Jadi sebelum kita sama-sama tahu kedudukan di atas hasil di adik kakak untuk edisi kali ini, kita dengarkan dahulu lagu-lagu yang bakal dipertandingkan di Sahur 15.
1: Pencalonnya lagu baru Sahur 15.
0: Fadil Terbo dan Adam ZBP, Adik Baju Biru.

0: Mungkin ZBP Abel tak berani.
1: Berani kau tak berani. Nak kete oye buje. Kau mari angin pula bulu jaya-jaya.
0: Elris dan Ida Ezrin, jangan curi adik saya.

Rosalinda dan Adik Wani. Jangan ganggu kasihku. Amiru, cinta tarik tali.

0: Oh, itu dia. Dia kakak antara 5 buah lagu yang bakal dipertandingkan lah. Dia kakak bermula pada minggu hadapan. Jadi, untuk maklumat lah. Untuk sesi undi yang akan diundi oleh adik kakak dalam masa 7 hari ini merupakan penentulah sama ada lagu-lagu yang dipertandingkan ni ianya kekal ataupun sebaliknya. Nah, jadi gorek molek pesi tu. Dah. Talipu tu acecah molek. Biar tu kena butir kita ni. Nah, ni sekali royak sekali ngundi. ni aku nak ngepek ni guys. Sungguhlah. Sekali royak sekali ngundi. No, nanggu 40 kali sepetah kena royak. Bukan dia basah dia kakak. Eh? Oh, tu dia. Jadi dia kakak, kita mulakan lah pertemuan kita dengan lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13. Ni, lah aku panggil. Nak kata ngesuk dok, cuma kat lah. Dia mau pilih. Kita perengahkan je lah.
1: Weh, lu

0: Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank is Lady Maiden Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank is Lady? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank is Lady Maiden Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Ingat Kelantan FM, ingat Sohu 15. Pakat tunggu tu. Hari Senin malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam. Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan? Dengarlah Sohu 15.
2: Bagai boh tangguh ketika belah.

Itu dia dekat-dekat lagu untuk Sohor 15 yang berada di tangga ke-13 menjadi milik Poi Gasi bersama dengan lagunya yang berjudul Hati Duk Saru. Jadi lagu tu lah adik kakak. Weh, kita ni dalam duduk ke hidup ni tak kira lah hak tua, hak muda, Melayu ke hak kecil. Tak, hak kecil pun lagu tu lah adik kakak. Dia serabuk, dia gapo, dia lau ya. Orang tanya, "Bapa ni, bapa ni?" Tak reti. Oh, kok terik ada dek gagak. Tak. Kok ada. Gapi kita ni orang tua nah lagu tulah dek gagak. Dalam nepo hidupnya temu lah jare-jare wah saru tu. Jadi agak-agak gahlah. Wah saru tu tidak berpanjang, agak-agak ada jugaklah penyelesaian. Cuma hak tertu tak saru dek gagak. Kalau hak mana saru lah. Kalau nak cari ubat lah. Bolehlah pakak-pakak pergi lah ke Masjid Al-Taqwa. Mungkin pula aku beri je. Kerana pihak kami Kelantan FM dengan kerjasama pihak masjid akan mengadakan forum Ehwa Islam lah. Jatuh pada lusa. Pukul 8 malam deh. Yang bertajuk Perjuangan Dewan Risai Umuh. Antara sasuh ahli penanya Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dan Ustaz Haji Osman Ma'zi. Yang dimoderatorkan oleh Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi adik kakak muslimi muslimat dijemput hadir lah. Tu dia. Sebabnya lah adik kakak kita ni lah di gi alah ke tamis serga tentu tenek tak sarunya. Adik kakak situ je lah ubat dia ni. Acu gi alah ke dalam merkit. Saru pun tolong adik kakak. Tambah pulak jenis kocek. Tak ada. Tak ada kebahagiaan, tak ada ketenangan. Kau saru adik kakak. Tu bak saru lah tu. Dan sebelum itu lagu di tangga ke-14 menjadi milik Maya Anak Kala dengan lagu yang bertajuk Comel Wiro Podemo naik satu anak tangga dari tangga ke-15. Dan untuk

0: Aduh, dia tak cara. Nah, orang dia pun tu tak cara kali. Kali moga kenyai gulap kali dah. Oh, tu tak ngundi mana kali tu. Oh, locoh jatuh kalau nombor 15. Jadi ha lah, segala-galanya atas hasil dia adik kakak bolot lah untuk edisi seterusnya. Oh, dia tidak kekal adik kakak eh. Dia akan ada naik, ada turu, ada loru, ada locak. Cumanya segala-galanya atas hasil dia adik kakak. Nah, jadi untuk itu adik kakak, 9.40 minit malam dah kita ni. Kita teruskan pertemuan kita dengan lagu di tangga seterusnya, iaitu lagu di tangga ke-12, ke-11 dan ke-10. Di Sohor 15.
1: Tangga ke-12 tu.

0: Oh tu dia ada okay. Lagu daripada Jaga Anak Limbak. Jaga Anak Limbak yang lagu yang bertajuk Berona. Tu tiga anak tangga dari tangga ketujuh. Oh terlalu kuat kucai balai lah berkali ni. Oh kadang-kadangnya luruh tak perasa lah. Tak, anaknya mari buat nama lagi jadi kakak. Dan sebelumnya lagu daripada Jasri Panggung, lagu yang berjudul Nasib Diriku, turut satu anak tangga dari tangga ke-10. Sebuah lagu yang boleh dikatakan lah, kemungkinan ada dekat sikit sebanyak tak? Ada lebih kurang kena atas diri kita kak tak? Kadang-kadang bila-bila ngondi titik air mata nih. Tapi banyak titik air mata pada ngondi rasanya tak? Dan yang mari luruh kak. Dan begitu juga lagu di tangga ke-12 yang merupakan lagu daripada Joel Lucero, lagu yang bertajuk Rezeki. Turut satu anak tangga dari tangga ke-11. Duk main modi tu setakuk je lah. Tu dia. Segala-galanya di atas hasil undi adik kakak lah adik kakak. Dan kita tak apa bermasa adik kakak, kita teruskan lah dengan pertemuan dengan lagu seterusnya. Lonnie Smiley 56 minit malam dah. Sebelum kita jenguh alah ke jam yang kedua, kita sama-sama ketahui dulu lagu di tangga ke-9, ke-8 dan ke-7 untuk Sohor 15. Layar di Kelantan FM.
1: Tu dia tangga ke-9.

0: Tahukah anda?
1: Lembah Lenggong, Perak merupakan kawasan yang kaya dengan tinggalan sejarah dan bukti kehidupan manusia prasejarah sejak 1.83 juta tahun yang lalu. Antara penemuan penting di kawasan ini ialah Perak Man, rangka manusia berusia kira-kira 10,000 tahun lalu yang ditemui di Gua Gunung Runtuh. Pelbagai artifak dan peralatan batu turut ditemui memberikan gambaran tentang kehidupan dan perkembangan manusia pada zaman dahulu. Keunikan serta nilai sejarahnya menyebabkan Lembah Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2012 sekaligus menjadikannya antara tapak arkeologi penting yang menjadi warisan negara dan dunia.
2: Oh ni pula, tangguh kelapa.

0: Itu dia dengarkan lagu di tangga ketujuh. Menjadi milik Mac lah. Menjadi milik Mac tu lima takok dari tangga kedua belah. Naik. Naik lima anak tangga dari tangga kedua belah berada di tangga ketujuh. Lagu nyanyi Manhan bersama Rosalinda. Mac in Klate Pekak. Tu dia adik kakak. Dan sebelumnya naik satu anak tangga dari tangga ke-9 menjadi milik Fadil Terbo bersama dengan Aiman Nagraj dengan lagu Kasih Merah. Tu dia. Jadi lah naik seanak tangga tu maknanya lepas lah tu, lepas tambah lah tu. Tak, merah tu. Kalau belum ni banyak kegak tak gerak geri mana. Duduk setara tolol. Tak naik, tak turu, tak ada tambah, tak nak merah mana dah ni. Tu dia. Dan ni lagu di tangga ke-9 turun dua anak tangga dari tangga. Turun dua anak tangga. Turun dua anak tangga. Ya ke turun dua anak tangga? lagu daripada Cetih. Lagu yang berjodoh teringat weh. berada di tangga ke-9 untuk edisi kali ni adik kakak. Jadi lah begitulah adik kakak weh. Ada teka lagu kekal-kekal, ada teka lagu turu-turu dek kakak. Jadi segala-galanya serah demo lah sebagai pengundi. Nak buat guano kita dek kakak. Poksu bahagia ukur, dia kip bahagia pasal. Cuma dek kakak, sebelum kita sama-sama ketahui lagu di tangga seterusnya lah, dia kip ada nak peringat sikit lah. Terutama sekali kepada sah-sah anak ngaji kita ni lah. Bahawasanya pihak PTPTN ni kalau ikut kira agak terus memperkukuh agenda pemerkasaan pendidikan tinggi negara menerusi penawaran duit pendahuluan pinjaman iaitu WPP. Jumlah dia 1,500 kepada sah-sah pelajar baru yang layak bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke universiti dan politeknik adik-adik. Jadi kepada demo lah. Kepada demo terutama sekali anak-anak kita lah adik kakak weh. Kali ikut kira sebelum tu lah kita rayak sikit sebanyak lah. Kali ikut kira RM 39.7 juta jumlah protokol. Manakala 26,457 pelajar menerima manfaat bagi kemasukan peringkat ijazah sarjana muda di UA dan politeknik sesi bulan 9. Tu dia adik kakak. Manakala setakat tahun 99 hingga 31 hari bulan 7 baru ni kalau ikut kira lah. Kalau ikut kira awal itu siapa kot bulan 7 baru ni lebih sejuta dah pelajar menerima manfaat. Dengan jumlah protokol kalau ikut kira raku belakang RM 1.48 bilion. Jadi dari segi bak ni WPP ni pendahuluan ni ianya layak kepada sasah demo anak ngaji yang berwarga negara Malaysia lah. Manakala bersetuju menerima WPP semasa permohonan kemasukan IPTA melalui UPU online tu. Masa demo minta ngaji, minta tempat ngaji apa sebab tu dia ada dah tanya tu. Sama ada kita setuju ke tak. Tapi rasanya lah tak menasabah, tak setuju. Melayaki yang ada. Tak. Dan begitu jugalah syarat kelayakan kepada demo yang mempunyai ibu bapa atau penjaga yang merupakan penerima STR. Manakala memenuhi kriteria kelayakan ditetapkan lah adik kakak. Jadi cara poho dia melalui aplikasi MyPTPTN dalam tempoh ditetapkan setiap UA dan politeknik. Manakala demo yang ada akaun simpanan SSPN yang boleh dibuka melalui aplikasi. Jadi demo boleh minta, boleh poho mula 4 hari bulan. Dah 2-3 hari lepas hingga 3 hari bulan 11. Hanya boleh ditunaikan oleh pemohon saja. Tak boleh nak main model wakil lah. Tak boleh nak main model-model wakil ni. Kena tuai tubuh. Kena minta sendiri. Tu dia. Kalau apa dah ni tok wakil nak bagi bantu boleh wakil-wakil kau tak ngolu. Kalau mari sakit orang dah ni. Tok ngolu wakil dah awak mari petik kita ya. Awak mari petik kita. Terima kasih lah tu. Terpilih juga lah hamba kelas-kelas tak ada ni. Tapi petik tu nak nak pergi tak boleh ke orang. Tak. Ada belakang lah. Tak nak pergi guano dah ni. Nak boleh kau betis katnya ada belakang lah. Dia agak tidak holo saja. Dia ada majlis-majlis dia dulu. Tapi kat gitu jangan dia amal sangat lama dia tu. Kalau kita ni ada kederak, gideri-gideri. Dah lah minta tolong untuk ngolu. Kalau kita kat hol lah, gosok kat dok. Holo-holo sekut tawa kau jari-jari. Bukan rasuah tu. Orang panggil ada baso. Bukan rasuah, kena bezo. Dia kena bayak kau ni. Ini tak boleh holos sikit rasuah. Holos sikit rasuah. Orang panggil ada bahasa, okay? Lagu tu lah. Jadi gitulah dia agak deh. Mana sasah nak ngaji. Agak-agak dapat perhatian lah. Jangan merugi ke diri sendiri lah adik agak. Kalau tu pihak kaji nak tawa. We kemudahan sikit sebanyak agak. Ambil lah adik agak Tak, pasti kayanya bermanfaat lah. Dari kita mula ngaji. Kukurannya henggol lah sikit kita tua kelas tak ada ni.
1: Jadi kak lo. Tangguh kena.

Titik, misi di hospital dari kata ni. Suka sangatlah dengan kata FM. Duduk dalam kereta, duduk dapur, pakai hijau pun tak malas je lah. Pun dengar juga, tak sering ngatuk mata ni. Suka dengan cerita DJ-DJ dia, menghiburkan. Alah lah, orang kata yang terbaik lah kata FM ni.

0: Oh, tu dia ada kakak lagu di tangga kelima untuk edisi kali ini, naik tiga anak tangga dari tangga kelapeh. Yang merupakan lagu yang berjudul Adik Ngaju Abis Rindu. Habis pun banyak kau rindu. Dah tahu dah Adik Ngaju kat pojok lah. Ni rindu saja. Kabar-kabar kat lah. Lewa lah kelahir kak. Kenyang dengan rindu tu lah abis. Itulah Adik kakak lagu nyanyi daripada Amirul Belalai bersama dengan Amalin. Turut dua anak tangga dari tangga keempat menjadi milik Ida Azrin bersama dengan Dimanjo dengan lagu yang bertajuk Adik Saya Habis Sore. Itulah lagu berada di tangga ke-6 untuk edisi kali ini. Khas untuk adik kakak kita lah. Kita berbagi 4 buah lagu lagi adik kakak. Duk main mode Adik Saya Habis Sore ni kat awal lah. Tak tahulah lagu mana sayanya. Jatuh 2 takok. Tu bila-bila ngaju pun naik jugalah 3 takok. Lagu tu lah adik kakak. Di dalam proses percintaan ni kak. Cuma kat kita ni kalau dah kata kena kak lah. Kena bersiap sedia lah adik kakak weh. Tanya cinta lain. Tanya nikah lain. Tanya gewe cinta ngaju ni boleh lagi holo gula-gula le. Kalau tanya nikah tak usah apa. Tak usah holo lah gula le adik tak laku. Tu dia. Kena ni lah panggil kena belajar dalai-dalai lah. Moga kita nak duduk lama okay? Bukan nak sedap sehari, nak bergembira sehari jah dek kakak weh. Tu dia. Tahu depan ada rezeki kak dok. Mana kau tahu boleh orang panggil kendor-kendor lah. Naik kereta-kereta api kau dok. Moga sebagaimana kenyataan Malaysia Rail Link sendiri berhak MRA ni. Kalau ikut kira ramah dah lah duduk nyokeh tanya. Taruh mana weh tambah ni. Tambah kereta api. Hak boleh bunyi kata boleh kelik hari. Kelik hari. Taruh mana weh pada dengan rakor ke duk ambo nak naik. Jadi sebagaimana kenyataan MRL. Kadar tambah ni. Perkhidmatan penumpang laluan Rail Patah Timur SRA ni dia tak muktamadkan lagi. Dia tak pergol lagi lah adik kakak weh. Belum dimuktamadkan lah dengan pengumuman rasmi mengenainya akan dibuat menjelang akhir tahun ni. Akhir tahun ni insyaAllah lah adik kakak eh. Kita sama-sama doa biar tertunggu dah lah. Kukur tahu lah rega berapa. Cumanya adik kakak kalau ikut kira kenyataan ni dia royak lah apabila tersebarnya maklumat kadar tambah di media sosial. Kerana ada mungkin kita ada jumpa lah. Kalau dari kota baru lah ke Kuala Lumpur go sikit-sikit. Ganung lah kat nu berapa sikit-sikit. Tak usah duduk ni lah. Tak usah duduk telah mana lah. Moga MRA pun tak royak lagi ke go berapa. Tu dia adik kakak eh. Jadi tambah rasmi ni akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan sendiri setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan di muktamadkan. InsyaAllah lah penetapan kadar tambah akan mengambil juga lah kira kepentingan kita sebagai rakyat ni. Kemampuan kita, kelas-kelas kita serta nilai dan kualiti perkhidmatan yang bakal ditawarkan lah adik kakak. Dan begitu juga lah kepada demo lah. Sasah kita masyarakat ni, sasah agama ni supaya diingatkanlah supaya tidak membuat sebarang andaya lah. Main mode wah kalu, wah jika. Ataupun kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Supaya tidak huru-hara, tidak serabut perut buat kita ni. Kereta api baru nak gerak. Huru-hara dah. Jadi gitulah adik kakak eh. Moga barang ni emak ni adik kakak eh. Nekmak yang telah pun ditawarkan pihak hak kerja apa kita nak gobel lagi. Tunggu naik je lah. Tu dia. Cuma kalau ikut kira jaka lah adik kakak eh. Nak buat orang panggil. Nak buat sedap ngoya lah. Pengoperasian SRA ni. Kalau ikut kira perjalanan di antara kota baru kita. Di Kelantan ni. Alah gombok mengambil kira masa 4 je. Sedia malu tu 4 je. Bukan sejah. Tu dia adik kakak. Manakala dari Kuala Terengganu alah ke Gombok 3 je. Kuantan Pahang alah Gombok sejah setengah. Sejah 35 minit. Tu kalau ikut kira jakak. Kalau ikut kira dengan awal dulu tak. Oh, pahal ni pak kereta boleh pergi Kuala Lumpur sejam. Sejam. Api pun tak sambung lagi. Nah, dia pandai dah. Oh, ya. Sejam lah. Kelik hari tu betul lah. Nah, cuma mau kat sejam tu. Oh lah. Rasa kalau pergi naik kain saru tu, rasanya terombok. Nih. Kain saru luruh di bulu puh. Nih, tak ada siapa kau lupa. Awak kawan main mau di sejam. Legah kau ni. Nah, setara kuantik ke kau lupa pun sejam setengah. Nah. Kita kelatih kak. Oh lah kalau ikut kira. Oh logik kak. Pak Jen lah dia kak. Tu pun oh lah rengel sikit tu. Tak. Oh tu pada makan jen tu. Nah, lagu tu lah dia kak dari segi bak perkembangan ECRN eh. Agak-agak kak oh lah. Pakak-pakak sama doa lah dia kak eh. Biar cepat siap. Biar tetua panggil cepat mati atuh. Oh, koko gengnya adik kita ni mudah sikit buat persiapan. Kau guna weh.
1: Gemah. Tangguh kebah.

Aku ni gak okay panggil tau we. Ni Rana. Aku mari sini mentau we. Aku nak tanya mu we. Jadi aku tak pandai nak beli we. Dengan satu kuadok ke ulain we.

0: Ku tak pernah lah sama sekali. Jangan segar. Habis mak ni panah. Air sorok tu macam bobo besar. Macam tu okey tu. Aku kena sangi. Tak boleh kata sikit. Mula putus kaji luar lagi. Sangi.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Besoknya tangguh ketiga.

0: Itu dia dia guys, lagu daripada adikku Putera, lagu Kasihku Aisyah. Aduh, Kasihku Aisyah, orangnya solehah. Nah, oh, itulah dia guys, lagu yang kekal selama 3 minggu berada di tangga ketiga. Memang nombor lagu ni memang duduk kelas 3 ke wahana Allah andai lah dia guys. Nah, oh tapi gak tinggi lah 3 ni dia guys. Oh, kalau atas stage dekat orang awak naik jugaklah kelas 3 ni. Dia gagak. Dan sebelumnya naik dua anak tangga dari tangga ke enam jadi milik Mimi Ratana dengan lagu yang berjudul Main Mata. Oh, terlalu kuat nyek ni. Terlalu kuat nyek mata naik dua takut dia gagak. Itulah. Dan kita berbagi dua lagu lagi yang yang pastinya ramah ingin mengetahui lah. Dan mungkin juga ada dapat meneka lah adik kakak setelah sejelbih menanti lagu kegemarannya disiarkan. Tapi masih belum lagi disiarkan. Aduh, hak tentunya kak. Antara satu dengan nombor dua ya lah. Cuma sebelum tu adik kakak kita perangat lah. Kita perangat dulu di ruangnya. Ingat lagi ke dok?
1: Ingat lagi ke dok?
0: Baik dia guys, pada malam ni lah di ruangan Ingat Lagi Kedok DJK ada nak perangak lah. Nak perangak kesoh-kesoh lama lah dia kakak Siapa dia agak-agak pada malam ni DJK nak sebut. Nak peringat sebagai tanda menghargai jasa dia kakak. Iaitu pada malam ni untuk orang panggil lah pengetahuan bersama lah dia kakak. Kita nak ingat kenangan-kenangan telah pun dicurahkan kepada kita sebagai panggil peringatan atau penghiburan dalam dunia seni di kebarat, iaitu Allah Yerham Doloh Anak Singo. Kenal ke Doloh Anak Singo? Pok-pok DK mesti biasa dengar. Tapi kalau kita kelah-kelah orang panggil olah kelah-kelah penonton, kelah-kelah pendengar, kelah-kelah penggemar ni ke kades olah ada juga orang panggil tengga Doloh Anak Singo. Kalau tak kenal Doloh Anak Singo, Doloh kata panjang kenal ke dok? Tak kenal juga biar. Doloh tak ada kenal ke dok? Haa kenal. Haa itulah adik kakak. Antara tiga nama atas satu tubuh. Iaitu ataupun nama sebenarnya Abdullah BCM. Antara otai di kebarat dan lebih dia tukar karu adik kakak. Jadi nak jadi kau cerita adik kakak Doloh tak ada ni dia mula ceburi bila DK sebagai penyanyi Datuk Jogo di awal 70. Dia selepas beralih bida kepada tukar karu. Dan Allah Yerham juga merupakan tukar karut termoda di masa zaman kegemilangan beliau di tengah-tengah zaman bersama tukar karut sahulah ketika di era awal 70-an gitu. Jadi arwah ni sepanjang melibat kediri dalam dunia seni Dekir Barat ni adik kakak, beliau telah pun lebih kurang 1,000 lah, 1,000 lebih lah lagu yang mana albumnya banyak dirakamkan di Sincong ataupun Sincia. Antara regu-regu jamek dia lah. Jami arwah ni iaitu antaranya Semewa Bulat, Drami Anak Keli, Todo Mak Yeh. Dan untuk maklumnya juga antara orang panggil lah, fakta-fakta yang mungkin tidak pernah diketahui, beliau juga merupakan anak saudara kepada Husi Gelemah dan abang kepada tukar karut Cik Daud Atapanya.

0: Itu dia dia lagu nyanyian kenangan Allahyarham Doloh Tadi sebagai kenangan kita lah bagi orang panggil memberi peringatan kepada kita bersama lah. Dan sama-sama kita ketahui lah untuk edisi kali ini lagu naib juara dan juara mingguan untuk edisi kali ini di Sohor 15.
1: Jadi weh, tangguh kedua.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Rantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.18 minit malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Kembali semula adik kakak di jam yang ketiga di ruangan rentak kenangan. Belah mana belakang adik kakak dengan duduk ke masing-masing itu. Pada demo hak kekas dia bagi membukti ke ada semua. Terima kasih banyak-banyak. Selagi tak pukul 12 agak hang lah. Tak beralih, tak ganjok. Terima kasih. Dan pada demo hak tinggal di sementara tu hang nak warna muka kaki demo. Kita nak kawal apa tak boleh. Nah, tapi agak-agak lengo tu dengar. Radio tu tidak tutup. Tu dia dia agak. Jadi untuk pertemuan kita pada malam inilah. DJ Kik akan buka ke panggilan talian lah adik kakak. Untuk bersama seketika lah dengan saya sobat kita sekat-sekat dia lah. Dari segi bak ha lah, tanya khabar lah apa kita ni. Ada sakit lemeh ke, ada perkongsian-perkongsian. Kau nak sapa bagi, kau nak meluah kata, dipersilakan lah. Tu dia adik kakak. Sebagaimana biasa lah. Di 09-7488-30 ataupun 743-3858. Dan sebelum tu lah, syukur lah untuk DJ Kik ingatkan lah. Dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT. Seruai untuk kali kedua, agak-agak 10 je nak tidur, agak-agak beres belakang lah. Ada satu nak belakang lah dari segi bak semaya beh. Begitu juga dari segi bak pembaziri api air, dari segi bak keselamatan harta benda, dari segi bak pemakanan ubat-ubatan. Agak-agak beres belakang lah adik kakak dah. Sepenuh belakang agak hang lah. Sedap sikit adik kakak eh. Kalau ada sekok mana-mana antara pak kara tu agak hang lah. Tak berapa nak pejai mana lah adik kakak weh. Kalau pejai pun tak sepenuh juga. Tu dia adik kakak. Jadi sebelum itulah kita cari kebahagiaan dulu.

0: Itu dia dia lagu bahagia. Dah. Hak tu lah hak kita kandung, hak tu lah hak kita agak. Wak ima kita sore, wak ima kita berdua, wak ima kita berlima. Berlima tu kak, iyalah. Cukup korul lah, pak dok capung kita tu lelaki kak. Lima, ne? Tu. Bagi cerah mata, ya. Tahu dah muka bagi hak tolih juga. Ni siapa ni, ha? Hello, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Pak Mak?
1: Ya.
0: Apa khabar?
1: Baik.
0: Lagu mana main ni malam ni?
1: Tak ada main ni berapa dulu.
0: Oh, cukup si goyak kita. Tokeh lah, tak ada gimana-gimana. Tokeh duk ke korumah je.
1: Tak ada ke, ya, bisa cakap bagi putih.
0: Cari ke dia.
1: Biar kat lagi pas putih lah, makan-makan angin mulu.
0: Ya. Makan-makan angin. Pas kembur kau tu?
1: Pas kembur dah.
0: Padan dah lipu pun. Tak kembur, tak irah dah ni. sore kau tu?
1: Ada anak-anak.
0: Ada belakang lah.
1: Ada buat dia kotak orang lah.
0: Tak apa, tidak ada kesik mana lah.
1: Baru ni dah ramai lah.
0: Baru ni ramai lagi?
1: Ramai lagi baru ni.
0: Tak apa ni, ada gate pula. Ada teka dan maklid suka sikit dah. Ada ni pun suka juga. Tapi kat bila cukup lah. Kau kat beres dah. Ya.
1: Apa mak nak tanya ni?
0: Ha.
1: Kita duduk kapung ke apa kak?
0: Gak ada?
1: Kita duduk mana kak?
0: Ambon, holah. Tidak menang, tidak tentu duduk ni. Puah duduk kapur tu, pergi rocoh kapur lain. Puah duduk bukit ni, pergi duduk daerah ni. Jadi kalau kita royak setepak ke, takut dalam maya, tak ada. Pindah dah. Puluk kata lepak, puluk. Puluk. Kalau gitu.
1: Mak royak kata kita duduk di tank.
0: Salah ke, kau paksu kau.
1: Tak tahu lah.
0: Kalau gendong beruk dia dah tu. Dia jekit semak.
1: Kata nak minta lagu saya boleh.
0: Lagu ke dia, lagu kau.
1: Lagu Sumpah Semerah Padi Romli.
0: Sumpah Semerah Padi?
1: Ya.
0: Nanti kita tengok nabu ke dok. Kalau tak nabu tak bunyi lah.
1: Malah nak buat ucapan ke apalah.
0: Tak apalah, asal suka sihat segar beres tu dah. Tak apalah, beres lah. Kita kat jumpa balas pagi esok weh.
1: Jumpa
0: salam maksud
1: kata.
0: InsyaAllah Syah. Duk ngolik tau.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Lagu itulah eh. Maksud mengolik dah. Tu kasih. Lagu itulah kita ni. Main anak kecil je kak. Nolok ke dia sore. Takut jadi singa. Jadi singa gila kat adik kita. Tak ada petahnya. Klik paning sih kita pula. Ni siapa ni? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tak boleh baca ni. Siapa dia?
2: Tekor siapa dia?
0: Dah tahu dah tak boleh baca. Nak menekor wano. Nyolak ilah.
2: Lama tak masuk ke kasu sini.
0: Kasu. Lagu mana dia baca lama tak masuk
2: Tak berapa. Tak masuk juga. Tapi tekor tak sihat. Tak sihat gitu.
0: Tak sihat lagu mana tu? Nak dengar juga tu.
2: Kasu ni ada nyakit masalah alam ni kata jatuh tu lah kasu ni.
0: Lagu tu pula. Lepas tu tak ikhtiar kau? Tak ikhtiar kau?
2: Ikhtiar dah kot kapur ni boleh duduk lah. Masuk uak mula kasu pun jakit. Lepas tu tak lagi kat tu ikhtiar kot kapur lah.
0: InsyaAllah lah, insyaAllah. InsyaAllah lah, nak buat uji dia tu, nak cuci-cuci tu.
2: Tak nak tanya, boy ke girl?
0: Boy go, boy go. Nak boleh hak lain pulak dah kasu
2: Ya, betul.
0: Boy.
2: Alhamdulillah.
0: Nyambut getuh.
2: Tak apalah. Segar sihat ke tak? Nyambut tu.
0: Alhamdulillah sihat. Lau gitu je lah.
2: Masa dia dah.
0: Dia lau pun pukul 5 lah. Mungkin nak suruh mak pok bangun subuh.
2: Bagus.
0: Bagus dia.
2: Bagus.
0: Lah ni tak cakap kau tuk bila dah. Cakap dia lah ni. Panda. Cidi ukur lima. Nengung kita. Ingat kau sehari tu je.
2: Haa, dah molek lah pukul lima tu.
0: Boleh, 40 hari juga pukul lima semacam. Beres lah Kak Su, eh.
2: Kak Su ni nak minta lagu ngekik. Main lama untuk minta lagu.
0: Lagu ke dia? Lagu Bi Kayu?
2: Kawes
0: Setia
2: DJD.
0: Kawes Setia.
2: Tak apa. Kak Su nak buat
0: cakap. Lekir.
2: Kepada DJD lah sama. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sihat sihat semua lagi.
0: InsyaAllah.
2: Dan kepada Hajah Kak Ayah Jadi, Kak Ida, Upah Tawai, Kak Ponikmat Tawai, Wiwa Tawai, dan Kak Amah berdua kita di Melo. Kak Sima Macai, Kak Nunipo, akhir sekali. Kak Rukuk Lanah, Kak Ti, Kak Ti Sri Sindel semua. Buat seling yang maksud. Itu sahaja di Jeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dia agak antara dua pendengar kita lah. Ada lagi aman ni. Sobat. Leh, kucat-kucat teh dulu. Kalau ada ruwe mungkin kita bersama. Kalau tak ada ruwe, agak malam esok.

0: Oh, itu dia dia guys. Semoga aman dan bahagia. Gitulah kando deh. Harapan kita dalam anak-anak hari, anak-anak duduk ke selagi tu heavy nyawon. Itu dia dia kakak . Jadi gitulah dia kakak . Sebagaimana malam ni kak DJ Kit ni lah. Sekarang dah panggil nak nanya khabar je lah popok kita ni. Dah sebagaimana hari ni juga pihak Kelantan FM telah pun mengadakan program Kelantan FM Ambil Peduli. Buat-buat dia baru kelik siapa mari. Nah, buat-buat berharap ni ada berapa bil, ada kali dalam 2-3 bil kita silapnya. Nah, antaranya Pak Do, DJ Syah, Azidi. Lepas tu kat ramah lagi lah. Untuk kakak . Itu pengaruh kita pula gitu lah. Jadi kakak itu dia. Jadinya lah, kita ni adik kakak DJ Kit tanya khabar ni bukan sekadar tanya. Kukurannya kita tahu duduk ke demo ada yang sakit demam ada ruai kita sapa. Hari ni sapa Musa ni jumpa Kintiau agak-agak duduk ke dalam sehat lah Kintiau walau dalam lagu mana duduk ke pun hari ni juga gialah ko temu mata melawak legenda di kebarat kita Abejeng Abejeng Endoro. Lepas tu sore lagi tu DJ Kit tak boleh nak wayak, tak ingat nama-nama dia kalah ke berapa lah. Cuma kan lah lagu tu lah adik kakak yang duduk ke dalam tak sihat itu kak. Sama-sama kita doa lah adik kakak . Kita ni nak Allah petih bila tu ada doa tu lah. Tidak dia panggil pakar moda sekadar tak ada niat biar tu siapa insyaAllah lah. Deh, tu dia. Baik adik kakak, kita bersama dengan hak ni pula. Hello, assalamualaikum. Oh, Alfutus. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Hello.
1: Hello.
0: Mari masuk dekat.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi lagi ni jawabnya, ha. Siapa dia .
1: Ni. Kak Amar 10.
0: Oh Allah, Kak Amar 10. Apa khabar Kak Amar?
1: Alhamdulillah.
0: Kak Amar 10. Bukan Amar tu ke jahit ke? Okay?
1: Tak.
0: Oh, bukan.
1: Sakit. Nak wayak tahun 2022 gitu. Akhir kecek ngaki.
0: Lama.
1: Ni pula baru boleh.
0: Mana yang boleh ni?
1: Alah, resti lah tu.
0: Ya. Bukan pakan ni butir telepon sekali hari bukan? Tak apalah, alhamdulillah. 2022 ngati kau ni? Mana? Ngati kau ni 2022 ni? Betul. Dia kita ingat ni?
1: Ya.
0: Oh, ada pak tahu. Ada dia. Ni kalau WPT ni tak dosa ni, tak rugi ni kalau belah ni. We kau kak Mas 10 ni. Moga dia lah pak tahu sekali manggil dia.
1: Lah.
0: Kita erik lah sikit kau kak Mas.
1: Tak
0: cakap
1: dai ni, tak boleh.
0: Ya, tak apalah. Hanya ada gitu. Rezeki tu ada temu ya kita malam ni. Tak nyebunyi. Lagu mana duduk ke Kak Amar Syahat?
1: Alhamdulillah.
0: Duduk ke sore ke Kak Amar?

0: tak.
1: Oh, aduh, backup lagi dia. Tu baik tahu siapa sekala. Aduh.
0: Tak harus tu dia.
1: Iyalah, tak apalah. Moga dia ada kaki. Kita tak boleh nak pergi mana juga. Kalau pergi-pergi ke sini, mudah cemuh kan ni? Jangan. Dia nak gigi. Jangan pak saluh je.
0: Betul.
1: Tak apalah, Ramah. Baik duduk molek lah soal kelami tu. Lepas tu esoknya bangun lagu mana esok tu? Nak cakapkan nasi kari. Kau makan nasi kedah.
0: Tak masuk balas mana ki? Muka dua orang. Tak masuk balas mana muka dua orang tu.
1: Ya, nampak beli kedah lah. Tak apalah.
0: Tapi ada juga kadang-kadang masuk sendiri puas juga orang belinya.
1: Ada tekor mari angin ke? Jangan ditinggal lama sangat. Takut kekok. Takut kekok. Apalah kisah halil lah kabel tu. Pukul 12 kan tak kelip kat gitu urut dah. Tak apalah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alah habis pun masa ni baru tubik. Tak. Takut tukar rumah. Ya kelip. Ni. Ni tak apa eh. Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Mah. Ramah hari ni teh.
2: Dia barat dengan janda janu tu.
1: Sedak dia pukul. Alah, bagian ni tak tapis lasun. Alah. Pak tolak dah emo pun. Tuduk kata kau orang lah.
2: Tipu ini hidup.
1: Dah mau tipu kat Allah, biarlah. Dah mau tangguh ambil lah kita nak guano. Asal kita jangan tipu orang. Dah dia mau kata gitu kat gitulah katanya. Bukan kita tidur di atas rumah demo.
2: Nak bodek kit lah tu.
1: Nak bodek guano. Biarlah. Dah emah lah ke mana emah ni?
2: Sehat. Sehat
1: ke? Sehat, tanya sehat ke? Tanya tokoh agak-agak. Depek ke?
2: Sehat ke?
1: Dah emah gini ada tujuan atas manggil lagu mana? Saja nak lipu ke lu mana?
2: Saja,
1: buah-buah kita buah.
2: Balik ke
1: emah. Lagu mana emah eh? Royak-royak lah emah.
2: Royak
1: emah. Biar padik dengan telipu. Nak dengar ni.
2: Nak tanya, siapa ni enggak ni?
1: Mana bolok?
2: Tak ada cik raja. Mati ya, orang itu sana dia boleh pahamai ya. Tak tengok boleh.
1: Mah ni kat tinggal ekos macam mah ni. Duk raja tolong dah ambo ni.
2: Sungguh.
1: Bukit itu. Arwah dah Allah tak ada.
2: Ingat kau ada mati
1: bodoh. Sedih. Jangan model ni jangan dengar sekerak mah jadi lain.
2: Jok
1: lah orang tanya. Dunia lah ni ke Nak timbul pitenuh ke dia model dengar sekerak mah. Bukan nak kata mah ni pitenuh. Nak oyaknya boleh kait mah.
2: Betul.
1: Jenis ni dengar sekerak ke dia gacu kubel. Kau sahaja lebih habis.
2: Kita tak
1: kubel. Dia bukan mah ke royak cotoh. La ilaha illallah.
2: Aduh, mana lalu dia.
1: Dia bukan mah sungguh mah. Bukan kaki pitenuh ke mah mana mana. Dah jangan duduk segera. Orang nak buat cotoh. Kaitan.
2: Kita tak suka.
1: Kita
2: nak
1: kau orang buat gapo. Ya, nak oyaknya lo ni. Zamil-zamil lo ni dalam media sosial gapo. Kira banyak kerama orang dengar modis. Apa dah ni? Ucap apa sekerak. Tu dia.
2: Lah, orang lo ni dia
1: cari glamour. Ya lah, lagu tu lah. Mama jangan buat gitu. Mana maju dia.
2: Kita
1: tidur lagi.
2: Tapi dia
1: nak pasal lagu lo ni. Nah?
2: Pasal lagu tak ada kita.
1: Tak ada dah ni, nak pasir dah ni.
2: Tak ada kah kali nak lagi?
1: Tak ada dah mah. Tutup kelambu dah ni. Neh?
2: Malesok. Lagu suka sama suka
1: dah. Kita suka sama suka. Suka sama cikgu. Beres mah.
2: Esok lah pasir.

Oh, itu dia ke lagu permintaan Kak Subacok sebagai lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita. Jadi di kesempatan DJ Kino dulu minta maaf banyaklah kalau ada lebih kurang bekok slogan buat puanuk-puanuk kita ni, jadi dua tak biasa lagu tu lah. InsyaAllah ada umur jodoh kepada hati tak berkesempatan untuk bersama pada malam ni. InsyaAllah malam esok DJ Kino ada mari pula lah. Kalau ada umur lagi ada temu yang antara kita, InsyaAllah siapa pula malam esoknya. Itu dia. Dan DJ Kino ucapkan terima kasih lah di atas kesetiaan demo. Jak dari pukul 9 rapat koloni 11.53 bagi membuktikan demo ni ada semua lah. Tak kira waktu pun dikakak. Jadi kita tutup pagar dah ni deh. Assalamualaikum, terima kasih pendengar setiaku. I love you.

0: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026. Bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burun Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, anda boleh laporkan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu. Jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen, dan insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dahulu dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, Nasional FM, Sentiasa Di Hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami ketika ini. Anda kini ini berada di dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensi kami ialah 88.9. Terima kasih kepada orang-orang di Sabah dan juga Sarawak yang terus mendengarkan kami dan menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang nak ikuti lagi saluran radio Nasional FM dan juga radio-radio RTM, anda boleh ikuti juga secara penstreaman langsung di rtmclick.gov.my. dan selain itu juga anda boleh ikuti kami melalui portal radio RTM, juga melalui platform MyTV 701 salurannya, dan juga di Astro 869. Dan untuk perkembangan terkini juga mulai 1 September 2026 yang lalu, anda juga boleh terus ikuti siaran percubaan Radio Germa Borneo, itu saluran ketiga RTM secara digital di rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh juga download aplikasi RTM Click dan terus dengarkan Radio Gema Borneo ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal kita sambut pada 16 September nanti, marilah kita bersama-sama menghayati makna perpaduan dan juga dalam kepelbagaian. Dari Semenanjung, Sabah hinggalah Sarawak, kita telah pun disatukan oleh satu tanah air, satu semangat dan juga satu impian. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan juga bangga kepada negara. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, agama dan juga budaya, kita tetap satu sebagai satu rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia diucapkan. Malaysia tanah air kita bersama. Okey, jom kita layan dengarkan lagu ini daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Nasional FM sentiasa di hati.

12.48 minit malam ketika ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita, dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia, tapi kalau terlalu bergantung ia juga boleh menjadi beban lah ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena ya. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama. Bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Di jam yang kedua nanti, insyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan Geng Borong Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nah, Sonal FM sentiasa di hati Izzy temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya. Kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling. Kalau ada penunggang motosikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Burung Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan dan semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam, dan semua yang bertugas selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Samarah Padi. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen-komen di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau, Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir luncur terus. Ahmad Abbas Ahbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJZ. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on ya. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar-pendengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga yang kalau dapat frekuensi kami pada ketika ini. Dan juga ada Masa Saleh, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Borong Hantu. Terima kasih Kak Masa Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir. Salam, katanya Geng Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini. Lagu daripada Rusty Blade. Lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan.

Itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda. Dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regimen Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. Terima kasih RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Endah Izzat, Nur Ainun, Ainun Mak Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengan kawan kami di Nasional FM, ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM, ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM ketika ni, mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu terpilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Sue, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBA 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBA, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Izzy. Terima kasih, semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBA tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati, katanya Hasna Hasrani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosiana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam sayau Kediri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum, dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi, janji. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak, dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil lah. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.35 minit pagi ketika ini. Kalau anda berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan dan juga Kuala Terengganu, frekuensi kami ialah 91.7. Selain daripada itu juga, anda boleh terus dengarkan kami melalui platform secara penstriman langsung di rtmclick.gov.my ataupun melalui portal radio RTM, ataupun anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV di saluran 701 ataupun Astro 869. Dan untuk bermula 1 September 2028, saluran percubaan frekuensi kami yang terbaru, radio digital kami terbaru itu Gemar Borneo, anda juga boleh ikuti juga secara langsung di frekuensi rtmclick.gov.my. Okey, ni kepada anda yang boleh katakan tak ada aktiviti lah nak buat pada 12 dan 13 September 2026, itu hari Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Parlimen Malaysia. Anda boleh datanglah untuk program Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, dan pelbagai aktiviti pengisian menarik yang menanti anda di Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Kalau boleh saya kongsikan, anda boleh pergi melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Nah, ini satu peluang yang sangat-sangat baik. Sebenarnya tak semua orang dapat rasakan pengalaman untuk melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Selain itu juga ada pameran interaktif daripada agensi kerajaan, GLC dan juga swasta dan juga NGO. Anda juga boleh buat pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kempen derma darah. Ada juga Pocket Talk, e-sport, X-game, futsal dan juga virtual reality ataupun VR. Ada juga tayangan filem, persembahan nyanyian dan juga aktiviti rakyat, serta jualan agro madani, cenderamata serta pelbagai pilihan putra. Jadi jangan lupa, jangan jom luangkan masa hujung minggu anda bersama kami di Parlimen Malaysia. Tarikhnya pada 12 hingga 13 September, itu hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pada saya ini satu peluang yang sangat baik lah, macam mana saya katakan tadi, nak melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang tak semua orang akan dapat peluang yang sebegini. Okey, dan okey, untuk jam ini saya nak mulakan segmen dengan lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan kepada anda. Jom kita layan lagu ini dulu, persembahan dari Francisca Peters dengan Aku Kehilanganmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasihmu Seakan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini, kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuhlah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pun bangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari Nasional FM pada ketika ini. Bertemankan saya Izzy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di Lebuh Raya, peronda-peronda Lebuh Raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda. Lagu dari kumpulan Aziz, iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Ayuh terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Yang kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
0: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
0: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tahu.
3: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook National FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padu lah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas. Hadir teman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan di permudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pelanggan GBS, semoga diberi kesihatan yang baik semua, layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai katanya, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan National FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordiana Nordin juga dari Miri Sarawak turut melaporkan diri untuk geng Buruh Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Buruh Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di National FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat ucapan untuk orang yang telah lama kenal, bolehkan izi tapi saya anggap bukan teman biasa, arwah bapak saya juga kawan, bapaknya satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya, dan pendek cerita ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mook juga hadir untuk geng Buruh Hantu pagi ni, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga katanya, semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama National FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Hari Muhammad juga ada, selain daripada itu ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga macam mana saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Nico. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku, National FM sentiasa di hati.

0: sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat saya temankan anda dalam Geng Borong Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka, manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang, manakala di Sabah hujan di beberapa tempat, itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman pantai barat

Gereja Rebu di Seri Aman Betong Kapit Kucing Miri Mukah Samarahan Sarike Serian Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh Indonesia, terima kasih. Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:14 minit pagi ketika ini. Selamat pagi buat anda yang sudah pun bangun seawal jam 4 pagi ni. Okay? Mungkin tadi sambil-sambil rakan-rakan kita di TikTok saya berbual-bual, ramai yang cakap pagi ni dah pun bangun dari pukul 2 pagi, 1 pagi tadi siapkan keperluan untuk berniaga di pagi hari. Jadi kadang-kadang ramai daripada kita yang kadang-kadang kita tengah tidur, ada sebenarnya yang dah pun berada di dapur seawal waktu 1 pagi, 2 pagi untuk menyiapkan sarapan kepada keluarga, menguli tepung, nak buat kuih, nak masak juadah untuk jualan, nak bungkus satu persatu nasi lemak, dan akhirnya bersiap sedialah di subuh untuk keluar mencari rezeki. Mungkin ada orang yang nampak, kadang-kadang kita pergi kedai tu kita nampak kuih muih dan juga hasil jualan yang dah tersusun cantik dekat atas meja kan, nampak nasi lemak yang dah cantik dibungkus dalam daun pisang, nampak kuih muih yang dah disusun dengan cantik. Tapi di sebalik semua tu sebenarnya ada individu ataupun insan yang bekerja ketika orang lain sedang masih lena tidur. Inilah dia hebatnya orang-orang yang bangun pada awal pagi untuk mencari rezeki ni kan. Kadang-kadang penat tu kita tak mampu nak ceritakan, kadang-kadang rasa mengantuk pun ditahan-tahan juga kan, kadang-kadang jualan tak habis, kadang-kadang hujan, faktor cuaca, kadang-kadang pelanggan tak seperti yang diharapkan. Tapi esoknya tetap juga bangun untuk meniaga dan juga meneruskan kesinambungan untuk mencari rezeki. Inilah yang kepada anda yang ketika ini yang mencari-cari rezeki, yang berniaga di awal pagi, selamat kata mencari rezeki. Saya ucapkan semoga rezeki anda untuk hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia, yang ketika ini juga ada yang bekerja shift malam, mungkin menunggu sekitar awal subuh nanti untuk menamatkan waktu shift anda juga. Selamat bekerja saya ucapkan. Dan untuk waktu ini kita nak terus lagi layan lagu-lagu pilihan di Nasional FM. Ini dia lagu dari M. Sharif dan juga The Surah dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritianu ni wey!
2: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama saya ketika ini, di mana juga anda berada. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di pantai timur kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, dan juga di Perak, juga di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Salijah PI, ada Nur Isa dari kampung Simpang Pulai, Kampung Payang, Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Zai Zuraini, ada Antok Merotai Kecil juga turut dengarkan kami pada ketika ini. Mak Anda Izzat, ada Aniza Saimin juga, katanya salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak. Ada juga Ramlah Din dari katanya semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada Asna Rizam Zam juga, ada Daris Hilmi, ada Era Clovia Dolce, ni nama-nama ni unik sekali. Ada Masih Rasul juga, Noh Hayati Arifin, terhibur daripada Keluang, Johor. Terima kasih. Ada Osman, ada Mayani, Emma Abdul Malik dan juga Muhammad Muhaimin yang mendengar dari pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami juga yang ketika ini bersama di TikTok. Ini dalam daripada TikTok juga kita ada Kak Yah, kita ada Hazliza, Kak Ita Chot daripada tadi dah ada. Terima kasih kepada anda semua. Okey, ini nak dengarkan lagu seterusnya ni, lagu dari Ashidi dengan Bayangan Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia tadi persembahan dari Ally Kat dengan Joget Tersalah Pikat. Membawa kita ke pukul 4.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun pagi, nak menjadikan, nak meniaga di sebelah pagi, ataupun yang baru ibu-ibu bangun untuk sediakan sarapan untuk anak-anak, nak menyediakan keperluan ke sekolah dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas. Selamat bertugas, dan kepada anda yang memandu ketika ini juga, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, ini sedikit kemas kini berkaitan dengan keadaan jerebu di Sarawak dan susulan bacaan IPO yang telah pun direkodkan sekolah di dua lagi PPD, iaitu di Bintulu dan juga Tatau ataupun Sebau, akan ditutup sementara dari 7 hingga 11 September 2026, dan ini menjadikan keseluruhan 14 PPD terlibat dengan penutupan sementara sekolah sepanjang tempoh tersebut, dan sesi PDPR akan dilaksanakan bagi sekolah yang terlibat, dan keadaan akan terus dipantau dari semasa ke semasa, dan juga ibu bapa, penjaga serta warga sekolah diminta untuk sentiasa merujuk makluman rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan terkini. Jadi jaga diri dan jaga kesihatan anak-anak anda, keselamatan warga sekolah perlu didahulukan. Itu sedikit perkongsian berkaitan dengan keadaan terkini jerebu di Sarawak. Baiklah, kita nak teruskan lagi kata lagu-lagu untuk segmen Geng Berhantu pada pagi ini. Ini dia lagu seterusnya, persembahan daripada Salim dengan Patah Ranting di Cermin Usia. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5-6 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda semua. Tidak kiralah apa saja aktiviti anda pagi ini, mulakanlah hari anda dengan senyuman. Kadang-kadang kita tak mampu nak mengawal apa yang berlaku sepanjang hari, tapi sebenarnya kita mampu untuk memilih bagaimana untuk memulakan langkah pertama. Senyuman tu mungkin kecil tapi kesannya cukup besar. Jadi senyuman ni kadang-kadang boleh membuatkan kita menenangkan hati, menceriakan suasana dan mungkin juga menjadi sebab seseorang di sekeliling kita kembali bersemangat. Jadi walau apapun yang sedang bermain di fikiran anda pada waktu ini, tarik nafas, pandang ke hadapan dan hadiahkan diri anda dengan sebuah senyuman, kerana setiap hari adalah peluang baru dan mungkin hari ini akan menjadi lebih indah apabila kita memilih untuk memulakannya dengan senyuman. Jadi selamat menjalani hari yang hebat. Dan sebentar lagi kita akan ikuti raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan, ini bahagian yang terakhir yang akan disampaikan, bahagian yang keempat akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Manis, yang saya terbitkan sendiri. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, bila sebut tentang akhlak, kita berada pada zaman, kita berada pada satu fasa hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat kanan Nabi, berita tentang hal ihwal akhir zaman. Daripada Nabi tinggalkan kita, tuan-tuan, ketika zaman Nabi, Islam berada di puncak. Ketika Islam di puncak, waktu itu kerajaan Rom jatuh, kerajaan Parsi, Majusi, Heraclius, Aknos, semua kerajaan Habasyi jatuh, merudum, meruntuh. Nabi diangkat. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Nabi telah meletakkan Islam pada satu benchmark dan pada satu tahap tertinggi. Selama 23 tahun Nabi pimpin dunia. Pass baton kepada zaman sahabat. Selama 30 tahun Islam jatuh sikit tapi masih di atas. Zaman Khulafa' Rashidin, zaman ini disebut sebagai zaman Minhaj Nubuwwah. Islam berada dalam genggam. Habis 30 tahun pass baton pula. Pass baton kepada zaman khalifah. Pelari ketiga zaman khalifah yang paling panjang 1297 tahun plus minus. Ada 8 dinasti, 33 kerajaan. Yang ni dia kena bahas satu tajuk istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tu itu passion saya lah. Tapi saya nak sebut sikit. So, zaman khalifah Islam berada di mana? Dalam gigitan. Dari puncak turun ke genggam. Dari genggam sampai ke gigit. Masuk ke zaman kita bila Islam jatuh 1924. Islam sudah terlepas. So kita sekarang berada di zaman Islam terlepas. Kita sedang berada di zaman apa ni tuan-tuan? Kecam jadi budaya setempat, bergaduh setiap masa dan saat. Kita berada di pada zaman cucaci, dendam, kutuk rapat-rapat. Jatuhkan maruahnya. Politik, cara politik bertanding bukan hanya untuk mengangkat kekuatan tapi menjatuhkan, merendahkan kawan. Itu sifat kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman tak hirau sumber mana yang berkat. Kita berada pada zaman anak-anak dah hilang adab. Kita berada pada zaman wanita-wanita tidak hirau batas aurat. Kita berada pada zaman tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari ada je kes salah laku di pada dalam kalangan umat Muhammad, tua muda, miskin kaya. Penat. Apakah itu fenomena masyarakat? Tanda Allah angkat berkat. Dulu ada Nabi sebagai pemegang, pendinding, pagar dunia ada berkat. Bila Nabi tak ada, ada sahabat. Bila sahabat tak ada, ada khalifah. Bila tak ada khalifah, ada ulama. Tapi bila habis satu-satu-satu pagar Islam ni, pagar Islam makin satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut. Sekarang kita dah tak ada pagar. That is why kenapa Islam umat mudah di-attack. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada benda. Memang antara musuh dengan kita, memang tanpa hijab. Shup. Sampai ke dada umat Islam. Sebab itulah jawapan kenapa Gaza, perang di Gaza, perang di Palestin, perang di Kashmir, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat? Sebab jawapannya kita dah hilang pagar, pagar, pagar, pagar itu. Siapa yang cabut? Kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan yang saya mulakan, sallallahu alaihi wasallam, bila sebut tentang tuan-tuan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Palestin menjadi satu contoh tauladan yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Palestin ni terlalu lama perang, apa jadi tuan-tuan? 7.7 juta tan bahan runtuhan radioaktif sallallahu alaihi wasallam, bahan kimia yang meledak, yang belum meletup dan meledak daripada kesan-kesan bom militer dalam 7.7 juta tan bahan runtuhan dan bom yang ada di tanah Gaza. Kesan apa? Sebab terlalu lama perang. Apa berlaku lagi tuan-tuan? United Nations Security Council PBB mengisytiharkan untuk membangunkan semula Gaza. Perlu masa minimum tuan-tuan 40 tahun, bukan bina, baru clearance, op bersih, tolak bahan runtuhan. Sebab apa? Sebab terlalu lama, too long war. Kenapa saya bawa tajuk tu? Apa kaitan dengan Maulid Nabi? Sebelum Nabi lahir, apa berlaku di tanah Mekah? Tanah Mekah tuan-tuan berlaku umpama umat kafir Quraisy Mekah berada dalam penjajahan, dijajah oleh kafir jahiliah, dijajah oleh sembahan patung-patung berhala, dijajah oleh Majusi, dijajah oleh percaya pada angin, percaya pada matahari, percaya pada makhluk-makhluk. Maka umat ketika itu dijajah pemikiran, jiwa, ruhnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi yang terakhir. Bila Nabi Isa diangkat ke langit? Bila? Bila?
Ada orang tak suka dengan ceramah tanya-tanya ni kan? Ustaz, kami jemput ustaz. Ceramah saja okey, tak payah nak tanya-tanya. Ceramah sudah, kami nak dengar. Itulah akhir zaman, ustaz pun kena marah. Tanya tu supaya ada connection. Supaya adalah homework kan, taklah layan. Tu yang terlena tu. Bila tanya, kita akan buat homework. Jadi otak tu berjalan. Walaupun memang tanya jawab pun. Tapi at least otak tu berjalan, tak jadi lena. Tu tujuan, macam dalam kelas. Bayangkan kalau cikgu cakap, kenapa kita dalam zaman kita memang lebih lena dalam kelas zaman kita? Sebab zaman tu tidak ada visual. Zaman kita belajar tidak ada OHP, tidak ada AI, tidak ada screen, tidak ada laptop. Zaman tu just talk. Bila just talk talk talk talk talk talk, talk kita kat belakang dah tik tik tik tik menitik air liur. Sebab dia one way communication. So hari ni anak-anak Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau cikgu cakap di dalam kelas, dia tak boleh bertahan 10 minit. Dia mesti divisualkan. Sama juga macam kuliah. Ha, macam tu. So tuan-tuan perlu divisualkan walaupun tak pernah sampai. Jadi bila kita tanya, kita sedang memvisualkan kat mana Nabi jatuh, kat mana Nabi lahir, kat mana. Tuan-tuan, sepanjang saya berkuliah malam ni, peratus kefahaman antara kita tak sama. Ada orang yang 10 minit dengar kuliah, dia dah meremang. Ada orang 5 minit, Sallallahu Muhammad, dia dah menitis air mata. Ada orang dia no feeling. Sebab apa tuan-tuan? Yang membezakan dalam kalangan kita antaranya adalah orang yang pernah sampai di bumi Hijaz, orang yang pernah sampai di bumi Makkah, orang yang pernah sampai di bumi Madinah. Apa yang saya sebut, tuan-tuan dah terus connecting, recalculating. Pikiran tuan-tuan dah sampai ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu yang pernah sampai haji dan umrah, jasadnya duduk di Taman Danau ni, danau. Tapi hati fikiran tuan-tuan, betul lah ustaz, makcik dapat bayangkan, makcik rasa makcik sekarang berada dalam raudhah. Kualiti kefahaman perasaan kita berbeza walaupun penyampaian kita sama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, kalaulah Palestin terlalu lama untuk dibersihkan 40 tahun sebab 1060 hari perang bermula 7 Oktober 2023. Itu jika diambil dari 2023. Kalau kita ambil dari start Palestin jatuh di tangan British 1917, 9 Disember dah 109 tahun, 8 tahun Palestin rindu, tunggu bilalah kami nak melepaskan merdeka. Seronoklah tengok Pak Arakan, Abang Bomba Sado. Dari segi satu sudut, sebenarnya dia satu motivasi. Bagi saya, dia satu motivasi nak tunjuk kepada anak-anak nak bahawa bomba ni satu kerjaya mulia, bomba ni satu kerjaya yang mengorbankan tenaga. Nak beritahu bahawa itu motivasi kepada anak-anak, apa yang ada istimewa pada bomba. So kita tunjukkan apa yang kita ada. Dari segi positif angle, itu tujuannya. Kita seronok melihat flypast daripada gabungan Delta Formation dan juga Diamond Formation, anggota aset daripada Tentera Udara Diraja Malaysia, gabungan pesawat SU-30MKM dan Hornet dan juga Skyhawk nombor 12 Squadron, nombor 18 Squadron dan nombor 6 Squadron Tentera Udara Diraja Malaysia. Kita seronok tengok, hebatnya Malaysia. Tuan-tuan, Palestin tunggu nak tengok benda yang sama 108 years. Poin saya, apa kaitan dengan kelahiran Nabi di Mekah? Bila Palestin terlalu lama berperang, maka masa yang lama juga diperlukan untuk reset, restart, reboot, reproses, repair, rechange, restructure, re-energize. Banyak benda yang perlu ri sebab lama sangat berperang. Samalah macam Mekah. Bila Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun, 33 Masihi, nak pergi ke zaman Nabi Muhammad lahir, tuan-tuan, kurang lebih 538 years. So sepanjang 538 tahun, bumi ini terlalu lama dan terlalu panjang untuk hadir seorang Nabi. Akhirnya manusia menjadi terlalu pekat, terlalu rosak, terlalu sesat, terlalu jahat, terlalu. Sebab apa? Sebab tak ada panduan dan bimbingan. Dunia kosong dari sebarang panduan dan bimbingan. Umpama berada dalam blackout, umpama GPS signal loss, umpama tak ada data, tak ada elektrik, terputus berkalan elektrik, kita akan terputus segala-galanya. Macam itulah umat kafir Quraisy, terputus akidah, terputus syariah, terputus akhlak, terputus hidayah.
Sehinggalah Nabi Muhammad lahir. Membawa misi, dua misi. Misi pertama adalah misi dakwah. 53 tahun di Mekah dengan 86 surah yang kita panggil Makiyah. Surah Makiyah ayat

0: Rasul. Cerita tentang kenalah Allah, sembahlah Allah, taat Allah. Bukan cerita tentang zakat, bukan cerita tentang ibadat. Cerita tentang how know, how deep you know who is your God, who is your creator, who is your sustainer. Nabi mengajar untuk kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah perjuangan Nabi. Within 53 years, first phase in Mekah. Fasa pertama dakwah 53 tahun. Bila masuk tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tadi saya kata kenapa 53 tahun Nabi belum berjaya untuk menghancurkan 360 patung berhala. Sebab apa? Kan tadi gambaran yang saya beritahu, kenapa 40 tahun mengambil masa untuk menguruskan operasi pembersihan, pemulihan, pembangunan Gaza 40 tahun. Sebab apa? Sebab perang terlalu lama, maka kesan runtuhan dan rosakan tu terlalu panjang, terlalu deep untuk reboot. Sama macam Mekah, bila 500 tahun terputus kenabian, maka kesan yang berlaku di bumi Kaabah tu tuan-tuan, take a long, long, long, long, long, long time, sampai 53 tahun belum berjaya. Dia punya karak jahiliah, karak banjir sebulan tak sama dengan kesan banjir setahun. Kesan banjir 10 tahun, kepala air, bukit, Tibet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nepal. Kepala air yang jatuh daripada dam empangan yang setinggi 300 meter daripada bumi takkan sama kesannya daripada kepala air yang turun daripada gunung yang setinggi 780 meter. Kesannya lagi hancur dan kerosakan dia tuan-tuan, lagi parah. Ini parah ni, parah ni. Dah ambil masa terlalu lama untuk reboot dan reproses. Macam itulah Nabi ambil masa 53 years belum sampai.
1: Allahumma

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, dah 5.46 minit pagi ketika ini. Izzy masih lagi menemani anda di minit-minit yang terakhir sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi nanti. Dan terus kekal bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jika ada salah dan silap, mohon diampunkan. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah tu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wataala. Cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi tuan-puan yang terahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dia lah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Dah marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, Qala Nabi SAW, Man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita. Rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan. Dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2022.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk bangun pagi untuk hari ini, masih lagi diberikan nafas, kesihatan dan juga peluang untuk kita memulakan satu lagi lembaran baru kehidupan kita yang kita mulakan untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Buat sahabat yang sedang mendengar dan juga yang mungkin ada bersiap-siap untuk ke tempat kerja ataupun mungkin ada yang tengah memperkemaskan segala-galanya atau masih lagi berselimut di atas katil, Syah dan juga Syirah nak ucapkan selamat pagi kepada anda semua. Dan pagi-pagi ni jom kita mulakan sesuatu yang baik, kita tenangkan hati kita, kita betulkan niat kita dan juga kita segerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kita terlalu fikir apa yang belum kita ada, sampai kita lupa untuk mensyukuri apa yang sudah ada di depan mata. Jadi jangan risau tentang hari esok kerana kita buat yang terbaik untuk hari ini. Sebab setiap pagi yang Allah berikan kepada kita adalah satu peluang untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dan juga mengejar impian. Okay? Dan pagi yang indah ini jangan lupa untuk kita basahkan lidah kita dengan berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga selawat yang kita alunkan pagi ini menjadi sebab hati kita lebih tenang, urusan kita dipermudahkan, hari kita dipenuhi dengan keberkatan. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah juga, maksudnya waktu solat subuh kita bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 5.55 minit pagi, bagi zon 2 negeri Kelantan 5.58 minit pagi, dan untuk rakan-rakan sahabat kita yang berada di Besut dan Setia Terengganu telah maksudnya waktu solat subuh pada pukul 5.54 minit pagi. Jadi jangan kita lupakan untuk kita berdoa dan juga usaha serta kita bertawakal untuk kita memulakan hari kita untuk hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram durja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram durja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Ceritanya begini, pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila ko, mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam,
1: #penyaranjakim.

0: Alan, sinilah kejap. Mak kepada jiran sepupu nenek belah kakak ipar adik angkat aku cakap kan, dia nampak si Zara tu berpegang tangan dengan sepeja tu gini-gini kau, ha?
1: Wow!
2: Ha, ya kejap. Nak kena share ni, jap-jap. Aku buka telefon, nak ketahit dalam Facebook.
3: Eh Zara, betul ke engkau bercinta dengan peja tu? Tengok kat sini, jap. Tengok dalam Facebook ni.
4: Eh, siapa yang pandai-pandai sebarkan gosip ni? Aku ciri-cirikan juga mulut orang tu.
5: Jangan suka sebarkan kabar angin. Kerana santan, mulut binasa. Kerana laman sosial, anda binasa. Pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.
6: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Gegu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang tetap setia bersama dengan kita lah mendengar Gegu Pagi, menggandingkan Sogo, Syah dan juga Syira untuk terus menemani pagi anda untuk pagi ini deh.
7: Ya betul.
6: Jadi jomlah Syira kita jalani sama-sama pagi ini. Kita harapkan semoga kita dipermudahkan segala-galanya untuk memulakan hari yang baik ni.
7: Betul, dan kita juga doakan semoga pendengar-pendengar kita pun hari ini dipermudahkan segala urusan jugalah Abang Syah. Dan macam biasa Abang Syah, pagi-pagi ni kita nak buka peluang lah kepada pendengar kita untuk telefon kita untuk buat ucapan.
6: Okay.
7: Dan talian macam biasa Abang Syah, 0974883030 ataupun 0974383858.
6: Alright, jadi kalau ada di antara anda yang mungkin dah bersedia untuk bersama-sama dengan kita, yang mana rasanya pagi-pagi ni nak berucapkan, nak tujukan ucapan untuk isteri yang tercinta, untuk anak-anak, untuk mak ayah, untuk sayang-sayang dan juga untuk yang tersayang, jangan lupa hubungi kami di Gu Pagi ni. Ha, jadi kita dah bersedia untuk bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang ada di talian kita awal-awal pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Selamat pagi Syah dengan Syira.
6: Selamat pagi. Kak Su kata?
8: Ya, Kak Su baca.
7: Hari ni Kak Su nombor satu tu.
8: Nombor satu hari ni.
7: Kak Su sihat ke?
8: Sihat, Alhamdulillah.
7: Cuaca ke mana Kak Su? Ujek ke kemarin?
8: Tak ada ujek. Kemarin, semalam pun tak ada ujek.
7: Molek je lah.
8: Molek.
6: Gula-gula habis dah lah kau tu dah. Gula-gula ke apa tak ada? Dah ke?
8: Tak ada dah, tak rasa pun. Habis dah.
7: Habis dah lah. Habis cuti dah ni deh.
8: Ya.
6: Okey, baiklah Kak Surianya. Nak beri ucap apa kau siapa untuk hari ni ni Kak Suwe?
8: Untuk DJ Syah dengan DJ Syira. Selamat pagi. Selamat bertugas. Selamat sihat-sihat Tokmo.
6: InsyaAllah.
8: Ya, dan kepada apa ni, Cik Usul Labo, Akal Zuman Pendek, Abang Tadi Kapu Kursia. Apa ni, apa Alan kata baru Pak Suli ni Mak Su. Pak Mak Besuk Umi Jawa Pak Ku, Pak Mak Cibu, Pak Jak Tok Piyok, dan kepada Abang Usman Rukbah, daripada di Kedah Kemas tu. Abang Hing Kak Ayah di Terupak, dan akhir sekali kepada Kak Ayah Wakil Baru Ipah Tanya Kala. Ni Kak Amin Kuala Kera, dan semualah pendengar kata pagi ni dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu saja DJ Syah, DJ Syira. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bersama dengan pemanggil kita, kita yang pertama. Deh. Seterusnya yang keduanya ada siapa ni?
9: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hak sama ceria, hak sama boleh nombor satu, nombor dua tu dia lah kalau pagi-pagi kak. Kak Syima macam kita tu.
9: Kita rakan Kak Su.
7: Rakan Kak Su. Pakat dah ke mana tu pagi-pagi?
9: Pakat dah tu, badi.
7: Aduh, lepas kita tenang nombor dua hari ni lah.
9: Tak apalah, hari ni.
7: Jadi Kak Syima, pagi ni lagu mana, alah ke mana?
9: Lagu mana hari ni, hujan hari ni. Tak hujan, mari hujan. Siapa pukul, mari pun lebih hujan lagi.
7: Lebat ke?
9: Lebat juga, mari.
6: Lepas tu nya, tak apa ni, kain baju ke apa tak ada? Jemur ke apa, kain mari nya?
9: Air ke tak ada apa hari.
7: Lah macam tak ada air ke?
6: Dia kita tak ingat. Air
9: malam baru ada.
7: List duduk royak juga tu deh. Moga orang macam juga tu kak.
9: Tak ada air lah.
6: Lepas tu, pakai tak mandi tak bergapa lah.
9: Air sipir tak pasu baju je lah.
7: Kira patut kak tu belambok lah tu baju kita dobi lah Kak Cimah eh.
9: Kita tak dobi lah si ada air ada dah.
7: Ada pun gisung lah Kak Cimah apa dulu-dulu tu. Gonyoh lah.
6: Mana tahu. Mana tahu kau kau gesung akan jumpa jodoh kau kan.
7: Ada. Tu dia. Baiklah Kak Syima, apa tu kak ni? Ucapan untuk siapa pagi-pagi ni?
9: Pagi pada Syah dan Syira. Selamat bertugas.
6: Alright.
9: Semoga ceria selalu.
6: InsyaAllah.
8: kepada semua DJ FM kru-kru pekerja tu. Kepada Osman Gubak, Kak Jahlija, Pak Wan Celo, Pak Jakob Kiyok, kepada Pak Mata, Pak Lang, Nabi Tupak, ada Kak Tiflisi, Kak Mam, Kak Mam Bedeh, kepada kepada Kak Sarah, Kak Siti, Lizawati, dan kepada semua pendengar setia kata FM yang mengenali diri ini, kepada semua yang bersama
6: Guru
8: Pagi.
7: Alright.
6: Okay,
7: terima kasih Kak Syima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bersama dengan Kak Syima, kita yang baru saja menembusi bilik siara kita tu untuk bui ucapai. Kita ambil lagi pemanggil Syira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Ya. Ni tak lain tak bukan lah ni. Orang lah kebacok ni.
7: Pok Ya ke tu?
6: Eh, Pok Ya apa ni? Kanung kita lah ni.
7: Eh, seluk dia pun suara kanung. Syira tak boleh nak agak ni.
1: Tak
7: seluk.
1: Lama dah tak boleh kena
7: seluk lah. Lama dah tak boleh. Dia mari dengan seluk-seluk.
6: Okey.
7: Kanung lagu mana pagi ni, sihat ke?
1: Sihat. Alhamdulillah. Syira dengan Syah sihat ke?
7: Alhamdulillah. Sihat. Dia mari gitu lah. Nguak-nguak sikit-sikit.
1: Amin.
7: Aha, Kak Anu pagi ni lagu mana perancangnya tu, ada nak pergi mana-mana ke?
1: Tak ada pergi mana-mana, duduk kat rumah je.
7: Sedaknya deh duduk rumah deh. Rehat-rehat deh.
1: Kat rumah je lah, sapu-sapu sana sini.
7: Tak apa dah lagu tu. Jadi pagi ni ucapan untuk siapa tu Kak Anu?
1: Ucapan selamat pagi. Selamat bertugas buat sah dengan Syira tu.
6: Okey.
1: Minta panjang umur dan murah rezeki.
6: InsyaAllah. Amin.
1: Hati-hati balik jalan raya nanti.
6: Okey.
1: Nak buat ucapan selamat pagi buat Pak Mak Besuk. Kak Cikot Lana. Kak Roh Kak Lana. Dan buat Mak Peretang. Kak Timah Macang Kak Ning.
6: Okey.
1: Kak Tio Suk Dabok. Kak Mak Badi Melo tu. Kak Tio Bacok.
6: Okey.
1: Dan Pak Jakbuk Kiyok. Umi Abibo. Nampak sama-sama lah pendengar radio Kelantan, tak kira di mana berada, mengucapkan selamat pagi. Itu saja selamat Syira. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi bersama dengan
7: Kak Anun kita.
6: Okey.
7: Dan kita juga ada apa ni, Abis Syah kiriman WhatsApp. Pagi-pagi lagi ni daripada Haji Ray Raimi.
6: Alright.
7: Haji Ray Sri Kota lah. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ serta peminat setia rancangan Gu Pagi Kelantan FM.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Ji.
7: Semoga kalian semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rahmat, rezeki dan keberkatan dalam setiap urusan. Teruskan bersama Kelantan FM yang sentiasa dekat di hati. Kelantan FM ada semua.
6: Okey, juga ada kiriman daripada siapa ni? Daripada Rupiah Ahmad di Segamat Johor ni, dia kata assalamualaikum daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor. Ditujukan ucapan ni kepada Umi Habibah Gunung, Osman Goodbye Pulau Pinang, Abel Fadi di Pahang, Haji Halijah di Sungai Perak, Kak Mawar Ismail, Adni Isman, Jemari, Linda Sarawak. Selamat pagi semua, moga sihat ceria selalu. Amin.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey. Meh, jom kita bersiap.
5: Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama.

0: dengan kita deh. Ha, tadi kita dah pukul 50 minit pagi, ada lagi masa ni.
1: Ada lagi masa untuk kita ambil lagi pemanggil kita, Besha.
0: Okey. Jadi kita tengoklah siapa pula yang berada di tali kita le ni awal-awal pagi ni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Syah dan Syira.
1: Ya. Yeah. Panjang nak boleh sebut nama Syira tu. Abang Osman kita lupa ke?
0: Dia tiba-tiba dia mari gelap mata. Tak nampak. Ha, nak buat mana? Gitulah deh.
1: Ada.
2: Dan Syah ni hujan lebat gila ni tu. Tak dengar sangat.
0: Oh, ya kok. Tapi kita di Kota Baru ni setakat ni alhamdulillah lah cuaca tu di luar tu nampak comel molek tu. Ha, secomel bidadari yang berada di depan.
1: Ah, janganlah. Ya, dia tak gelap mata. Ha, gitulah. Apa ni Abang Osman pagi ni hujan-hujan ni jadi gak tak keluar breakfast ke ataupun makan di rumah je?
2: Itulah duk fikir-fikir ni selepas hujan ni baru duk fikir balik.
0: Okey, bila kita kena ada tindak care. Bila kita fikir tengok keadaan cuaca tu hujan lebat luar, kita kena ambil plan B kita. Mungkin kita nak masuk. Jadi kalau nak masuk ni cadangan Pak Usme kita ni nak masuk gapo?
1: Ha.
0: Paling reka nasi goreng ada.
2: Nasi goreng semalam.
1: Nasi goreng semalam lah.
0: Nasi dingin tapi digoreng hari ni.
1: Dia tak ada biasa Pak Usme ni, dia telefon dia akan kata makan nasi kandar pagi-pagi. Tak boleh lah hujan.
2: Tak boleh pergi lah hujan.
0: Tapi nasi kandar tak kena gosin tak sebab dia ada 24 jam.
2: 24 jam. Tapi tak boleh lah hari-hari botak kepala lah.
0: Okey, baik Pak Osman. Nak pergi ucap ke siapa hari ni tu?
2: Okey, untuk Syah dan Syirah lah. Selamat bertugas dan balik dan hati-hati lah. Kalau hujan ni
0: baru start kerja nak kelindah. Oh,
2: aduh. Syirah. Untuk apa, terima kasihlah untuk apa ni Kak Su Bacuk dan Sima. Juga apa nama ni apa ni apa alamak Rupiah Ahmad. Hajar Liga Abang Fazil Kamasul. Haji Rantau Panjang Pak Suli Kak Yah Jabi, Kak Manlu juga, Pak Yah Kak Pajak Kukio lah. Abang Heng, Kak Ani, juga Kak Min. Itu sajalah semua yang lain-lain lah. Esok pula
1: Esok pula.
0: Okey, terima kasih Pak Osman. Goodbye.
2: Goodbye.
0: Alright, dia bersama dengan Pak Osman kita dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Itu jauh tu. Dia merentasi beberapa negeri.
1: Daripada untuk Pulau siapa Pinang, ke Kelate?
0: Pulau Pinang, lepas tu pergi Kedah, lepas tu dia pergi ke Perak. Baru dia sampai ke Kelate.
1: Gitulah.
0: Dia lakar dua negeri.
1: Kena lalu titi wangsa lagi ni.
0: Moja dia tak pergi lakar Perlis dulu.
1: Kan tidak nampak siapa.
0: Okey, baik kita nak ambil lagi pemanggil kita di tali. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Itu dia Pak Mak kita.
0: Oh, ni pun dia kira macam lakar juga ni sebenarnya.
1: Bapa lakar juga.
0: Sebab
1: tu
0: dia berada di Terengganu.
1: Yalah.
0: Tapi tak jauh lah Terengganu pun besi tu je.
1: Jadi tak tahu Bali kat siapa lah.
0: Dekat tu je. Dia dah kena pergi jauh-jauh dah.
1: Orang kata kalau panggil boleh paling lah deh.
3: Boleh paling lah kalau panggil.
1: Pak Mak hari ni sihat ke?
3: Alhamdulillah sihat seadanya.
1: Isteri sihat. Dia kena tanya isteri dia juga.
0: Oh pula.
1: Isteri sihat.
3: Sihat juga.
1: Ada lagi masih ada di sebelah tu deh. Tak gi tubik lagi tu ke hijau.
3: Tak lagi.
0: Ya.
1: Dia patut nak selur sikit tu.
0: Orang tina hijau lagi ke apa mak?
3: Hijau lagi.
0: Ya. Hijau mana tu?
3: Hijau di sekolah federasi. Kat rumah ni lah.
0: Cikgu.
1: Cikgu jangin lah.
3: Bukan. Cikgu apa.
0: Lepas tu?
1: Patut ke apa?
3: Dia menyapu je.
1: Tak apa. Tak ada masalah asal dia hijau halal.
3: Ya betul lah. Habislah anak ya.
1: Habis siapa omak ni kalau bini ya ada lagi tu gak ya selur sikit.
0: Gidah tu berani tak?
1: Lagi. Tak pergi lagi ya selur tu.
0: Tak pergi lagi.
3: Bukan tak berani.
1: Tak berani.
3: Dia tak takut kita.
1: Ya tak takut kita. Okey, jadi Pak Mak ucapkan untuk siapa pagi ni tu?
0: Kita ada masa sikit lagi Pak Mak.
3: Terima kasih Sah dan Liz di konti tak bagi dan selamat bertugas.
0: Alright.
3: Pak Isteri kat rumah tu. Demi niat pergi kerja tu.
0: Okey.
3: Lepas tu buat Pak Iyah, Bihin Jirin, Mek Kutiga, Kak Tu Bajo, Kak Nunipo, Ibu Tawan Bere, Pak Ijak, Kak Kio, Mokta Kusia, Kak Ni Rata Panjek, Kak Ni Pola Kere, Di Pasar Nyunggalo, Mak Pola Beltem, Pak Sumi, Pasir Putih, Pak Suli, Demok Sudia Bajo,
0: Alright.
3: Pak Wendelo.
0: Okey.
3: Lepas tu yang terakhir sekali buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia, katanya FN tour utama sekali buat Puan ni, Puan Iya tu, Puan Tihjabi, Puan Yahjabi, dan yang terakhir buat Kak Yah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Kita tak ada dah nak gila ke mana pun.
1: Jadi
0: teruskan bersama dengan kami di Go Pagi.
1: Go Kita Belaka.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara, Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh dapat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar, dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puan Ketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan imigresen lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBB yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malam gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang saksama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasha Sukan Duit Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.
1: Kelantan FM.

0: Kakak, kenapa negara kita Malaysia aman?
1: Negara kita aman sebab pemerintah negara kita bijak mentadbir negara. Manakala, rakyatnya pula hidup bersatu padu, toleransi dan harmoni.
0: Kenapa negara kita mesti aman?
1: Bila negara aman, semua orang akan senang. Nak bekerja, berniaga, adik nak ke sekolah menuntut ilmu pun tak ada masalah. Kenapa adik tanya soalan ni?
0: Adik tengok TV, negara kita perang. Negara ni perang, darah banyak. Orang dewasa pun mati, rumah bakar, bangunan runtuh. Adik dah takut.
1: Tak apa, tu negara luar. Di negara kita, selagi rakyatnya kekalkan semangat muhibah, amalkan toleransi, muafakat dalam kehidupan seharian, insyaAllah negara kita akan aman dan sejahtera.
0: Adik sayang kakak, adik sayang negara kita.
2: Wariskan negara yang aman kepada anak bangsa kita. Sayangi Malaysiaku.

0: Itu dia bersama dengan lagu yang baru saja menghibur ke anda semua, Abite. Baru saja menghibur ke kita semualah, pendengar-pendengar setia yang tengah mendengar kita lah ni, Syira.
1: Yo.
0: Mungkin ada tengah bawa kereta ke, ataupun mungkin juga berada di jalan raya.
1: Ataupun tengah pergi atas anak sekolah ke. Deh, betul
0: maklumlah
1: lah,
0: deh. Sekolah dah, Kem.
1: Ha, start dah selepas cuti yang sangat panjang.
0: Jadi hari ni hari yang ketiga dah untuk adik-adik kita sekolahnya. Kalau di di luar pada Kelate ni, Kelate, Terengganu, dia belajar start daripada
1: Semalam.
0: Hari Senin.
1: Deh.
0: Kayak kita ke start ya. Ha.
1: Ya, betul.
0: Ambo besalah munggu Abis Syakir biasa ngaji luar dulu.
1: Abis Syakir mana dulunya?
0: Orang Pahang. Okey, baik, kita masih bersama Malik semula untuk jam yang kedua ni. Kita nak kongsi jugalah, nak tengok-tengok itaklih dulu ramalan kat ada cuaca kita setakat masa ni lagu mana tu, Syirah.
1: Kalau menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Abisyah, ramalan cuaca bagi keseluruhan negeri Kelantan kita lah. Hari ni Selasa 8 September 2020 ni, pagi ni dijangka tiada hujan.
0: Tetapi
1: comel. Alah petel tu, Abisyah, masalahnya.
0: Tak berapa nak comel.
1: Ribut petir di beberapa tempat, khususnya kawasan pendalaman. Begitu juga pada waktu malam.
0: Ada juga ribut petir di beberapa tempat, terutamanya kawasan pendalaman lah. Dengan suhu minimum dia 23 darjah Celsius dan maksimum dia 33 darjah Celsius.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau dalam keadaan cuaca yang kita tengok ni, Syirah, kita boleh nak royak kepada pendengar-pendengar kita ni, kalau boleh pagi-pagi ni kita selesai dulu gapa nama hijau kita tala tu.
1: Betul. Tanya-tanya cuaca molek.
0: Alak petir tak berapa comel ke? Takut dulu agak gaduh lah.
1: Gini, kalau dia main dengan hujan saja tak apa, Abisyah. Dia main dengan ribut petir tu yang kita takutnya.
0: Itulah kita bimbingnya. Jadi molek-moleknya kita selesai selalu lah pagi-pagi ni.
1: Mana nak jemur kan? Itu jemur-jemur lah. Biasanya dia sampai pukul 12 tu ya, okey lagi. Panas terik lagi orang kata deh. Alak petir kan? Tak ada arah nak jemur lah. Dia main hujan kan?
0: Kat kita ni kalau alak petir masuk alak tengah hari ni, kita kalut alak lain dah. Banyak lagi kejendok yang kita nak buat ni, tak kira kita nak duduk cokoh je.
1: Sedap ni efek korang. Kita pasal baju dah habis Syahir.
0: Kita tak ada habis semua. Okey, kapa-kapa pun terus ke bersama dengan kami, dengar ke Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Tak payah nak

0: Kelantan FM.
1: Masih lagi terus bersama dengan kami mendengar kegu pagi gu kita belaka. 7.34 minit pagi dah syirah kita.
2: Cepat dah deh. Dah masuk jam yang kedua dah kita ni habis.
1: Ada yang sampai dah berjabat, ada yang tak sampai lagi.
2: Kalau yang berasa lambat kat selu-selu lah.
1: Ada kerja yang lagi tak selesai gomong.
2: Itulah.
1: Ada yang tengah jiru-jiru pokok, kau gapo, kau semua. Maklum lah.
2: Dia santai-santai.
1: Kehidupan ni dia perlu ke juga kepada air.
2: Betul.
1: Jadi kehidupan kita tumbuh-tumbuh hega pos kumo ni dia kena jiru air dulu pagi-pagi.
2: Iyalah.
1: Kita lah bangun pagi ke kena mandi dulu.
2: Tak kayak kita jah nak kau air mandi-mandi deh. Pokok bunga pun nak juga nak hidup.
1: Dah lah bukan kata pokok bunga takut ada hok tanam sayur-sayur dan sebagainya. Yeah, sebab betul. Kita tahu ni adalah sebahagian daripada keperluan kita, pertanian kita yang kita buat rumah kita. Kadang-kadang betul, kan kita tak jangka kita boleh tanam lobok tepi rumah gapo rumah dah mudah dah pergi kedai pasar
2: tak
1: semua.
2: Nak rasa nak masuk kat lagi petik je luar rumah.
1: Tapi bila cerita pasal sayur-sayur tanen-tanen tanen-tanen mega pun ni semua ni sirah. Baru-baru ni ke Maha 2020 ni dia buat di Maib Sedang tu.
2: Ya, betul.
1: Tapinya habis dah lah. Dia baru je tutup ataupun melabuhkan tirai dengan pacar payah yang cukup membanggakan lah. Sebabnya lebih daripada 5 juta pengunjung hoki situ sebenarnya. Manakala nilai jualan keseluruhan dia melebihi 73 juta riyal.
2: Dan Maha ni memang kita tahulah satu event yang besar sama-sama Pak Amir Syahdeh.
1: Betul.
2: Tapi hak lebih menariknya deh. Kali ni memang ramai anak muda pilih pertanian sebagai kejayaan utama. Sebabnya inilah bukti menunjukkan sektor pertanian ni semakin mendapat tempat lah dalam kalangan generasi muda.
1: Betul lah Syirah.
2: Jadi pilih hijau.
1: Penglibatan puak-puak dia ni penting untuk memperkukuhkan sektor agro makanan dan juga kerta jaminan makanan negara selari dengan usaha kajian kita lah untuk mendekatkan golongan muda ni dengan bidang pertanian. Jadi itulah sebabnya bolehlah kalau ada di antara kalangan anak muda kita ni kalau rasa-rasa nak belajar untuk menjadi petani, cuba-cuba tanam lobok ke kau tepi rumah dulu.
2: Kaku
1: tu pakai lepak. Cari je.
2: Pakai naik dia.
1: Dia naik
2: jadi betul lah Abis Adik. Pertanian hari ni bukan sekadar kata hijau di kebun ataupun sawah lah. Tapi bidang kejayaan dan perniagaan yang mempunyai masa depan. Pendapat tu lumayan juga Abis Syah.
1: Betul lah.
2: Masyuk. Tanda-tanda terung, tanda-tanda lada. Ada waktu dia harga dia ke turun naik ke?
1: Betul.
2: Tapi waktu naik, gak memang masyuk lah.
1: Jadi sekuih-kuihnya kita tidaklah berharap kepada pasar semua. Ada je tepi rumah. Kalau seru nak cari lada, kita ambil dalam pasu tepi rumah tu.
2: Lepas tu so lagi, hijau ni lah ni habis kita tak boleh nak milih. Tak semestinya kita ni nak dapat pendapatan lumayan kena hijau pakai kok duduk dalam tempat aircon. Kita berpanas. Selain daripada tu, ke jaga kesihatan kita juga berpeluh ni. Molek sebenarnya petani.
1: Okay. Jadi kapa-kapa-pong kepada anda petani-petani tu, tahniahlah kita ucapkan kepada anda sebab anda menjadi petani yang berjaya. Hebat tak boleh Syirah ni. Syirah dia setengah dia, kalau kita ni Syirah, dia macam kita ni ada setengah jenis hok tangan panah.
2: Gini berkali pun Syirah lah. Kali tangan pokok bunga tu aja hidup mampu seumur.
1: Tu tangan panah hok panggil. Tak boleh. Jadi jangan Syirah tak usah ada buat gitu.
2: Tak usah ada lah si
1: ke pokok. Okey, gapo-gapo pun terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

Cuci, aku tengok mu nampak lorak dengan capa gaduh ni. Mu mari mana, Cuci? Kalau saya, mesti-mesti kahannya punuh pulih puyut nanuk saya. Oh, tu yang aku mari

Li ho chaka purio chiuji. Aku ke sahi moge Malaysia ke. Tetulah juga aku soko bagi Malaysia sahi. Tapo lah kutu chiuji gapo dia. Chiuji hoge panggil produk Malaysia chiuji. Munat sekat segi gapo dia ke sahi panah-panah ni.

ada satu lagi Ani Rana Mandingan. Dia panggil Reko Air Malaysia ni Rana. Reko Air Malaysia, kenapa dia pula saing? Mungkin saya aku tak payah.

0: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.

0: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Okey, 7.51 minit pagi, waktu Laninya Siram. Hari ni dah pun 8 September 2020 ni.
2: Ya,
1: yeah,
2: hari Selasa hari ni.
1: Jadi kalau kita tengok bulan 9 ni, ada lagi cuti kita ni.
2: Ada lagi.
1: Bulan, ni belah hari bulan. Cuti pula.
2: Cuti hari Malaysia.
1: Jadi, macam nak ambil cuti je.
2: Macam nak pergi mana?
1: Nak pergi lah ke Kuala Lumpur ke, nak pergi Kuantan ke, nak pergi Terengganu ke, ataupun mungkin juga nak pergi Selangor.
2: Alah banyak teh, pilih salah so je lah.
1: Oh, itulah. Tak, sebab dia lalu yang mudah. Tu. Dia straight je selalu.
2: Dia straight je.
1: Dia ambil masa 4 J je.
2: Nak naik
1: apa? Nak naik ECRL.
2: Aduh, start dah ke Abis Syahir?
1: Tapi ECRL kita ni tak start lagi sebenarnya. Cumanya sehari dua ni geger kecek mengenai dengan apa ni harga dia tu lah.
2: Okey.
1: Tapi ada berita menarik untuk yang rasanya tak sabar-sabar nak naik ECRL ni. Buat masa learning ni Syiram. Kita nak royak lah bahawasanya kadar tambah untuk ECRL ni belum lagi dimuktamadkan.
2: Tak royak lagi. Tapi apa ni? Malaysia Rail Link ataupun MRL turut menegaskan lah Habis Syah. Maklumat mengenai kadar tambah yang tular ni sebenarnya tak tepat pun. Dan tak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Jadi jangan duk caya berita yang tak sah ni.
1: Okey. Kita jangan terus percaya ataupun sebar ke akar tambang yang belum lagi rasmi. Kita tunggulah pengumuman daripada pihak berkuasa tu nanti deh.
2: Betul lah.
1: Bila sampai masa, sampai ketika dia nyedia ke royak lah berapa tambah. Nak pergi ala ke Terengganu, nak pergi ala ke Pahang, nak pergi ke Selangor, apa semua tu.
2: Barulah kita boleh buat perancangnya tu. Habis ada nak pergi mana-mana tu. Banyak kata kan. Hak rasmi baru kita pergi. Hak tu lah tu kita kena semok dulu betul.
1: Kita kena tunggulah arahan rasmi ataupun pun kenyataan rasmi daripada pihak MRL untuk menyatakan berapa nilai dia sebenarnya.
2: Habis Syahilai seumur lah kita pahninya. Dah berapa J dah boleh sampai KL.
1: Minum air kuah lupa.
2: Mana Habis Syahilai tu?
1: Minum air sementara.
2: Lepas tu balik masa mana berteni lah air kata.
1: Ili kata. Kata tidak pun. Sebab nak minum air di kuantai hari ni.
2: Janganlah. Lepas tu tak kat cari lah boh.
1: Tu
2: ada kelantai seumur boh eh.
1: Lepas tu kat PT kat pulut kan tak ada semacam lah.
2: Tak tahu ke gol lagi dah kek berapa ni.
1: Dah lepas tu
2: macam-macam.
1: Lepas tu kat mulalah cara gali lubang tutup lubang. Teruskan bersama dengan kami di Gupagi.
2: Gupagi.

hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya, itu

Itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Selasa 8 September 2026. Kelantan FM menyantuni penggiat seni dan juga pendengar setia yang diuji masalah kesihatan menerusi program Kelantan FM Ambil Peduli. Menerusi siri ziarah terbaharu semalam, rombongan diketuai pengarah penyiaran Kelantan Ivan Toh Turun Padang menziarahi tiga individu di sekitar negeri ini selain menyampaikan sumbangan. Program berkenaan mencerminkan komitmen Kelantan FM untuk terus dekat dengan komuniti, khususnya pendengar serta penggiat seni yang berdepan ujian kehidupan dan memerlukan perhatian serta sokongan.
2: Bekalan air bagi kira-kira